0: Di antaranya di kawasan Simokalangan yang memang sedari kemarin itu cukup tinggi genangannya, kemudian di Ngagel Jaya Selatan dan juga Mendoan Surabaya. Dan diketahui memang pendengar BMKG Juanda itu mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim yang bisa memicu bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah di Jawa Timur pada periode 22 hingga 24 Juni 2026 mendatang. Sehingga Anda yang tinggal tidak saja di kawasan kota Surabaya namun di beberapa wilayah lain yang ada di Jawa Timur, Anda juga diminta untuk tetap mewaspadai cuaca ekstrim. Di antaranya, Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, kemudian Gresik, Kediri, Lumajang, Malang, Mojokerto, Nganjuk, kemudian juga Ngawi, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Pasuruan, Jombang, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan juga Kota Probolinggo. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Angela Reska mengabarkan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Pacitan mengapresiasi pagelaran turnamen e-sport Kapolres Cup 2026 untuk menjaring atlet e-sport lokal Pacitan. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik, mendengar Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, Koni Pacitan, Baginda Rahadian Pratama, mengapresiasi pagelaran turnamen e-sport yang digelar oleh Polres Pacitan. Pihaknya juga mengaku bangga dengan antusiasme dan bakat-bakat atlet e-sport lokal Pacitan. Menurutnya, pagelaran turnamen ini membuktikan bahwa e-sport Pacitan memiliki masa depan yang cerah. Ia berharap melalui turnamen e-sport juga dapat menghasilkan bibit-bibit unggul atlet e-sport yang berasal dari Pacitan. Ia juga berharap pagelaran ini dapat mempererat silaturahmi antar atlet. Sebagai tindak lanjut, Koni Pacitan mendukung perkembangan seluruh cabang olahraga yang ada termasuk e-sport Indonesia. Oleh sebab itu, Rahadian juga menyampaikan melalui e-sport Indonesia, SC Pacitan, Koni tetap memberikan fasilitas dan pembinaan

sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan

0: Jadi banyak yang diserang hama wereng. Karyantoni, silakan. Karyantoni.
1: Mendengar. Ya, mendengar para petani padi di Desa Wonokerto, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, resah akibat serangan hama wereng yang mengancam tanaman padi mereka. Salah satu petani padi di kawasan tersebut, Darmanto, mengaku telah mengaplikasikan berbagai jenis insektisida untuk membasmi hama tersebut. Namun populasi wereng disebut masih sulit dikendalikan dan dikhawatirkan berdampak pada menurunnya hasil panen dan bahkan bisa gagal panen. Serangan hama wereng berpotensi menyebabkan daun padi menguning, kering hingga puso jika tidak segera ditangani dengan baik. Petani berharap ada solusi cepat dari dinas terkait untuk menekan penyebaran hama sebelum masa panen tiba. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang terkait langkah penanganan serangan wereng di wilayah Tekung. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Himpunan Kelompok Tani Indonesia atau HKTI Jawa Timur, Ishak Subagio, ketika dikonfirmasi dari baru saja jumlah kawasan tanaman padi pada kawasan Lumajang saat ini yang telah diserang oleh hama wereng semakin hari semakin meluas. Pihaknya juga dalam waktu dekat akan melakukan antisipasi maupun sosialisasi terhadap para petani yang bekerja sama dengan pemerintah terkait. Data yang berhasil dihimpun RRI mendengar, data di lapangan mengatakan bahwasanya tidak sedikit tanaman padi para petani di kawasan Tekung Lumajang telah diganti dengan tanaman yang lain atau mengalami gagal panen. Dari kawasan Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember, Karyantoni, melaporkan.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Siaran berjaringan untuk menginformasikan kepada para pendengar juga berkaitan dengan kondisi terkini dan terupdate dari peta peliputan rekan-rekan reporter di lapangan. Kali ini Rizky Darmawan mengabarkan DPRD dan Pemkot Batu sepakati 3 raperda strategis. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, DPRD Kota Batu bersama pemerintah Kota Batu resmi menyepakati 3 rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama yang digelar di gedung DPRD Kota Batu. 3 raperda yang disepakati meliputi raperda tentang penyelenggaraan pemakaman, raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi, serta raperda tentang penyelenggaraan reklame. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Batu, Amirah Gaida Dayanara, menyampaikan seluruh tahapan pembahasan telah dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait. Ketiga raperda tersebut juga telah melalui harmonisasi bersama Kementerian Hukum Jawa Timur sehingga substansinya dinilai telah sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Amirah menegaskan, penyusunan ketiga raperda tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dan pemerintah Kota Batu dalam memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pada raperda penyelenggaraan pemakaman, DPRD menilai regulasi ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat seiring pertumbuhan kawasan perkotaan dan meningkatnya kebutuhan layanan pemakaman yang tertata. Peraturan tersebut nantinya akan menjadi pedoman dalam pengelolaan tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus hingga krematorium yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Sementara raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi diharapkan mampu memperkuat iklim investasi di Kota Batu. Sedangkan raperda penyelenggaraan reklame diharapkan dapat mendukung penataan kawasan perkotaan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan reklame di daerah. Amira juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan mulai dari unsur DPRD, pemerintah Kota Batu, akademisi, praktisi, hingga masyarakat yang telah memberikan berbagai masukan konstruktif demi penyempurnaan substansi ketiga raperda tersebut. Di lain sisi, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan. Kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif telah menghasilkan rancangan peraturan daerah yang mampu mengakomodasi kebutuhan daerah sekaligus aspirasi masyarakat. Heli Suyanto berharap ketiga raperda yang telah disepakati ini nantinya dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat investasi dan mendukung pembangunan Kota Batu yang semakin maju, tertata, serta berdaya saing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Alivia. Kejelian petugas Lapas Blitar bongkar upaya penyelundupan 624 pil double L. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, kejelian petugas lembaga pemasyarakatan Lapas kelas 2 pil Blitar berhasil menggagalkan upaya masuknya ratusan pil double L ke dalam lapas. Sebanyak 624 butir pil double L ditemukan dari seorang perempuan berinisial DR berusia 25 tahun saat agenda kunjungan warga binaan Kamis 18 Juni 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan petugas awalnya mencurigai gerak-gerik dua perempuan pengunjung yaitu berinisial DR dan MAW yang saat itu datang untuk membesuk salah seorang warga binaan berinisial AP. Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah bungkusan yang diduga berisi obat-obatan terlarang dan disembunyikan pada area sensitif tubuh salah satu pengunjung. Petugas lapas selanjutnya berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota untuk melakukan pemeriksaan terhadap bungkusan tersebut. Setelah dibuka bersama petugas kepolisian, diketahui bungkusan yang dibalut menggunakan alat kontrasepsi itu berisi 624 butir pil double L. Selain mengamankan barang bukti, petugas kepolisian juga melakukan tes urin terhadap kedua perempuan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu di antaranya positif menggunakan zat tertentu. Keduanya kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Polres Blitar Kota. Dari hasil pendalaman, hanya DR yang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani proses hukum. Sementara MAW diketahui tidak terlibat dalam perkara tersebut dan hanya mendampingi saat kunjungan berlangsung. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Blitar Kota guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta mendalami tujuan peredaran pil double L tersebut di dalam lingkungan lapas kelas 2B Blitar. Dari Blitar, Indah Olivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ninda Olivia. Kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Hasil Munas Konbes NU 2026 di Kediri belum memutuskan lokasi muktamar ke-35. Ayu, silakan.
3: Iya, benar, di hari terakhir pelaksanaan musyawarah nasional atau alim ulama dan konferensi besar Konbes Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri, maka saat ini forum tersebut mendengar belum juga menentukan lokasi pasti di mana pelaksanaan muktamar ke-35. Dan hal ini tengah menyusul adanya kesalahpahaman atau dinamika yang muncul ketika digelarnya sidang paling ketiga pada Senin siang 22 Juni 2026. Dan menanggapi hal tersebut pada hari ini Sekretaris SC Munas Konbes NU 2026 Kiai Haji Muhammad membenarkan di dalam forum ini tengah memang sempat air dan tingkat untuk menentukan lokasi muktamar. Hal ini dikarenakan ada semua peserta tersepakat ada pembentukan tim khusus peninjau lokasi muktamar ke-35.
4: Dalam waktu satu minggu, dua minggu, akhir Juni ini, itu harus sudah tahu tempatnya di mana. Jadi ini sekali lagi bukan sesuatu yang misterius. Ya, bayangkan punya gawe yang kurang satu bulan masih dirahasiakan. Itu bagian dari curiosity. Di mana ya? Kelayakan dari infrastruktur. Kelayakan dari sisi keamanan, kelayakan dari sisi finansial, dan kelayakan dari sisi spiritual.
3: Ya, dulu sementara itu Bapak menambahkan pula bahwa tim yang akan dibentuk tersebut mempunyai tugas untuk menilai seluruh lokasi sesuai dengan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian mendengar sementara itu hadir pula Ketua Umum PBNU Kyai Haji Yayah Kholis Paguh yang menegaskan pula bahwa munas kali ini memang telah sepakati ada 5 wilayah yang sebagai kandidat lokasi muktamar yang akan ditinjau lebih lanjut. Dan 5 lokasi ini pendengar diantaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sumatera Barat. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: satu lagu dari Ari Lasso, Penjaga Hati, juga kami putarkan spesial untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sembari terus menyimak informasi dari rekan-rekan reporter, begitu ya. Kali ini ada Familia. Hari ini IPSI Sumeneb menggelar kejuaraan pencak silat Piala Bergilir IPSI 3. Familia, silahkan.
1: Ya, baik, pendengar, ya, hari ini saya mau datang langsung ke Gor-Gor Yanu Panglesur Sumeneb, yang mana yang hari ini akan langsung kejuaraan pencak silat Piala Bergilir IPSI yang ketiga tahun 2016. Dan suasana siang hari ini atmosfer di dalam gedung ini benar-benar luar biasa. Gemuruh, yel-yel, dan semangat sportivitas begitu terasa membakar ruangan. Karena sebanyak 241 pesilat dari seluruh penjuru atau seluruh perguruan silat yang ada di Kabupaten Sumeneb berkumpul di Gor Ayani pagi siang hari ini. Mereka siap bertanding, unjuk gigi, dan menjaga warisan budaya bangsa dalam kejuaraan yang paling dinanti tahun ini. Tercatat ada 11 klub historis yang menurunkan kontingen terbaik mereka. Dan dari arah tribun kanan dan koridor lapangan, warna-warni seragam kebesaran berjejer rapi. Sebelah kanan tampak barista pesilat dari Wales Hitam, Persinas Asad, Ika FPI Kerasakti, Bukit Putih, dan Pagar Nusa. Sementara di sisi kiri tak kalah tegak berdiri barisan dari Nur Haria, Perisai Diri, Persib Putih Nusantara, Tapak Suci, Pepsi Gajah, serta kontingen besar dari PS Hatim. Total 11 pesilat ini siap memperebutkan lambang supremasi tertinggi Piala Bergilir IPSI Sumeneb. Dan acara saja baru dibuka, tadi telah dibuka langsung oleh Ketua IPSI Sumeneb, Santoso. Dan saat ini juga tengah berjalan pembukaan oleh Ketua Disputpora, Kepala Disputpora Parus Sumeneb yang memberikan sambutan sekaligus nantinya akan membuka pelaksanaan kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun 2026. Dan mendengar momentum sakral pembukaan kejuaraan ini nantinya akan ditandai dengan pemukulan gong yang akan dilakukan langsung oleh Kepala Disputpora Parus Sumeneb yang hadir mewakili jajaran pemerintahan. Dan pembukaan ini juga disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumeneb serta Ketua Harian KONI Sumeneb serta para pendukung peserta yang menjadi peserta di kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun ini. Dan saat ini sebelum pelaksanaan kejuaraan ini berlangsung, nantinya akan dilakukan penampilan dua pesilat terbaik IPSI Sumeneb yang akan menampilkan seni pencaksilat tradisi. Dan dari Gor Ayani Palaikur Sumeneb, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih Familia. Kita bergeser ke Khairul Umam untuk pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat layanan kesehatan bagi para santri. Salah satu upayanya melalui pembentukan pos kesehatan pesantren dan pos kentren, gitu ya, untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan menciptakan lingkungan pesantren yang lebih sehat. Khairul Umam, silakan.
2: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang Madura terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi para santri dan dengan membentuk pos kesehatan pesantren atau pogestren di lingkungan pondok pesantren. Program ini tidak hanya bertujuan memperluas akses layanan kesehatan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran berbagai penyakit menular yang masih sering ditemukan di kalangan santri. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, Agus Mulyadi, menjelaskan bahwa penyakit menular berbasis lingkungan masih menjadi tantangan di banyak pondok pesantren dan kepadatan hunian serta kebiasaan santri yang saling berbagi perlengkapan pribadi menjadi faktor utama munculnya penyakit kulit seperti kudis atau skabies, diare, hingga tuberkulosis atau TBC. Menurut Agus, kasus gatal-gatal pada santri baru masih sering ditemukan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan air bersih yang kurang higienis serta saling bertukar pakaian, selimut dan kasur menjadi penyebab utama penularan penyakit. Kondisi asrama yang minim pencahayaan matahari dan kurang memiliki ventilasi udara yang baik juga turut meningkatkan resiko penyebaran penyakit. Melalui program pesantren sehat dan pembentukan poskestren, Dinas Kesehatan berharap edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dapat semakin ditingkatkan. Dengan demikian, rantai penularan penyakit di lingkungan pesantren dapat diputus dan kesehatan para santri lebih terjaga. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Abdul Wafi, menyambut baik program tersebut. Ia menilai keberadaan poskestren sangat dibutuhkan untuk membantu mengatasi persoalan kesehatan yang selama ini kerap menjadi keluhan para santri di berbagai pondok pesantren. Sebagai informasi, Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah di Jawa Timur dengan jumlah pondok pesantren yang cukup banyak. Saat ini tercatat terdapat sekitar 427 pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sampang. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih, Khairul Umam. Kita bergeser ke informasi terakhir, ada Emil Akbar. Upacara pembukaan Diklat Sarjana Penggerak Perkoperasian Indonesia, Kopdes, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Selengkapnya dilaporkan Emil Akbar.
3: Hari ini digelar upacara pembukaan Diklat SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih di Lapangan Puslapur Mar 3 Grati, dipimpin langsung oleh Kapuslapur Mar 3 Grati, dihadiri oleh anggota Forpimda Plus seperti Kapolres Pasuruan Kota dan Dimlut 819 Pasuruan dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat. Dan saat ini Inspektur upacara yakni Kapuslapur Mar 3 tengah memberikan amanat upacara. Kita dengarkan bersama. Sumber
4: daya manusia yang tangguh, adaptif, dan mampu bekerja sama dalam menghadapi berbagai perubahan. Dalam situasi seperti ini, ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pertahanan negara. Ketahanan nasional juga ditopang oleh ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Maka dari itu, program SPPI merupakan bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki karakter, integritas, disiplin, jiwa kepemimpinan, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Melalui latihan dasar kemiliteran, saudara akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Proses pembentukan tersebut juga dilaksanakan melalui penetapan tripola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan peserta SPPI yang berkarakter, kompeten, dan memiliki kesiapan untuk mengembang tugas pengabdian di tengah masyarakat. Selain itu juga, saudara juga akan memperoleh pembekalan manajerial di bidang koperasi dan pengelolaan kampung nelayan Merah Putih. Pembekalan ini penting untuk mempersiapkan saudara sekalian menjadi penggerak pembangunan ekonomi masyarakat, baik melalui pergulatan koperasi maupun pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan bekal karakter kepemimpinan dan kemampuan manajerial, saudara diharapkan mampu berkontribusi dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan nasional. Peserta SPPI sekalian, selama mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, saya mengajak saudara untuk pertama, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Kedua, menanamkan nilai integritas, nasionalisme, serta semangat bela negara dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan. Keempat, membangun jiwa kepemimpinan yang melayani, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong. Kelima, menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan solusi nyata melalui penguatan koperasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
3: Keberhasilan disampaikan langsung oleh Direktur Upacara Kampus Latur Mar 3 dalam upacara pembukaan diklat SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kampung Nelayan Merah Putih. Perlu saya laporkan bahwasannya diklat ini akan dilaksanakan selama satu bulan penuh juga di tempat ini. Amin Akbar, langsung dari lapangan Pus Latur Mar 3 Grati Pus 1 RM Terus Muda Rantuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil Akbar. Itu informasi yang disampaikan berkaitan dengan upacara pembukaan Diklat Sarjana Penggerak Perkoperasian Indonesia Kopdes Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Informasi tersebut pendengar menjadi penutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan kita akan bertemu dengan kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
6: Ya, selamat pagi pendengar. Masyarakat Dusun Mayang, Desa Branta Pesisir, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan turut menyemarakan perhelatan Piala Dunia 2026 dengan menghiasi kampung mereka dengan berbagai atribut dan pernak-pernik bertema sepak bola. Warga juga mengibarkan bendera negara peserta Piala Dunia serta memasang poster para pemain sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar. Mukhlis, warga setempat, mengatakan demam Piala Dunia dengan memasang berbagai bendera peserta dan pernak-perniknya ini sudah dimulai sejak tahun 2014. Sedangkan biaya tersebut merupakan swadaya dari warga. Tidak hanya memasang atribut Piala Dunia, warga juga menggelar nonton bareng dan sesekali melakukan konvoi mengelilingi kampung dengan mengenakan kaos tim favorit peserta Piala Dunia. Sementara itu pendengar, Persepam Pamekasan harus menelan kekalahan 0-2 dari Pasuruan United pada laga perdana babak 16 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 beberapa hari lalu. Namun meski mengalami kekalahan pertama sepanjang putaran nasional, klub berjuluk Laskar Ronggo Sukowati ini menegaskan komitmennya untuk bangkit pada laga berikutnya. Manajer Persepam Pamekasan Abdi Razak mengatakan bahwa hasil buruk di laga pembuka tidak menyurutkan mental bertanding skuadnya demi mengejar tiket lolos ke fase 8 besar.
5: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Si Beragama Pro 1 RRI Sumedap.
1: Selamat pagi, pendengar Moderasi Beragama kembali hadir ke ruang dengar Anda di hari ini Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Ani Purnama. Iya pendengar, kali ini tentang bijak bermedia sosial untuk menjaga kerukunan beragama. Iya pendengar, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Berbagai informasi dapat diakses dengan cepat melalui telepon genggam, mulai dari berita, hiburan, pendidikan, hingga isu-isu keagamaan. Namun di balik kemudahan tersebut, media sosial juga menyimpan tantangan besar, terutama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: 1.
1: Moderasi Beragama Pro 1 RRI Sumedap.
2: Pendengar, kemajuan teknologi memungkinkan setiap orang menjadi penyebar informasi. Sayangnya memang tidak semua informasi yang beredar ini memiliki kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada hoax, ujaran kebencian, provokasi, dan konten yang mengandung unsur intoleransi masih sering ditemukan di berbagai platform digital. Jika tidak disikapi dengan bijak, hal tersebut dapat memicu kesalahpahaman dan juga konflik di tengah masyarakat yang majemuk. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama, suku, budaya, dan juga bahasa. Kerukunan menjadi modal utama dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Karena itu, penggunaan media sosial harus dilandasi tanggung jawab dan kesadaran bahwa setiap unggahan ini dapat memberikan dampak kepada banyak orang. Nah, salah satu langkah penting di dalam menjaga kerukunan beragama adalah melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya. Jadi, pengguna media sosial memang perlu memastikan sumber informasi tersebut berasal dari lembaga atau media yang kredibel. Jadi jangan mudah percaya pada pesan berantai atau unggahan yang sengaja dibuat untuk memancing emosi dan juga perpecahan. Dan selain itu, pendengar, masyarakat juga perlu membiasakan diri menggunakan bahasa yang santun di ruang digital. Perbedaan pandangan dalam masalah keagamaan merupakan hal yang wajar ya. Namun perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghina, merendahkan, atau menyerang kelompok lain. Sikap saling menghormati menjadi fondasi penting dalam membangun komunikasi yang sehat di media sosial.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Agama Pro 1 RRI Sumedap. Bijak bermedia sosial untuk menjaga kerukunan beragama. Ya, pendengar, salah satu langkah penting dalam menjaga kerukunan beragama adalah melakukan verifikasi informasi sebelum kita membagikannya. Di mana pengguna media sosial perlu memastikan sumber informasi berasal dari lembaga atau media yang kredibel. Jangan mudah percaya pada pesan berantai atau unggahan yang sengaja dibuat untuk memancing emosi dan juga perpecahan. Selain itu, masyarakat juga perlu membiasakan diri menggunakan bahasa yang santun di ruang digital. Perbedaan pandangan dalam masalah keagamaan merupakan hal yang wajar, namun perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghina, merendahkan, atau menyerang kelompok lain. Sikap saling menghormati menjadi fondasi yang penting dalam membangun komunikasi yang sehat di media sosial. Dan pendengar, bijak bermedia sosial juga berarti menghindari penyebaran konten yang berpotensi menyinggung keyakinan orang lain. Jadi sebelum mengunggah sesuatu, pengguna perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberagaman dan juga keharmonisan sosial. Di mana prinsip berpikir sebelum mengetik, ya, ini menjadi semakin relevan di era digital saat ini. Di sisi lain, media sosial sebenarnya dapat menjadi sarana untuk memperkuat toleransi, di mana banyak komunitas dan tokoh lintas agama memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pesan perdamaian, kebersamaan, dan juga saling pengertian. Konten positif seperti ini pastinya perlu didukung dan diperbanyak agar ruang digital dipenuhi oleh narasi yang membangun.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1.

0: Misi Beragama Pro 1 RRI Sumedap.
1: Bijak bermedia sosial untuk menjaga kerukunan beragama. Ya, bijak bermedia sosial mendengar juga berarti ini menghindari penyebaran konten yang berpotensi menyinggung keyakinan orang lain. Sebelum mengunggah sesuatu, pengguna perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberagaman dan juga keharmonisan sosial. Prinsip berpikir sebelum mengetik menjadi semakin relevan di era digital saat ini. Dan pendengar, peran keluarga juga lembaga pendidikan tentunya sangat penting dalam menanamkan literasi digital. Anak-anak dan generasi muda perlu dibekali dengan kemampuan untuk memilah informasi, memahami etika bermedia sosial, serta menghargai perbedaan sejak dini. Dengan demikian, mereka dapat menjadi pengguna sosial yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Pemerintah bersama berbagai elemen masyarakat ini terus mendorong penguatan literasi moderasi beragama di ruang digital. Di mana upaya tersebut mendengar tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Setiap pengguna internet ini memiliki tanggung jawab ya untuk menjaga suasana yang aman, damai, dan juga tentunya saling menghormati. Pada akhirnya, kerukunan beragama bukan hanya tanggung jawab tokoh agama atau pemerintah saja, tetapi juga seluruh warga negara. Melalui sikap bijak di dalam bermedia sosial, masyarakat dapat berkontribusi menciptakan ruang digital yang sehat, sekaligus memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman yang dimiliki Indonesia. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Noel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Cantik sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, South Africa, Spanya, Mexico, Japan, Korea.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: The grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open, namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martens menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martens yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hongkong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim

0: Yon. 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, klubnya ini adalah sudah melewati two weeks grace period atau two weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan menjaga maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada research timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Politinoli.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Liliana Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 12-4 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FEC Nation Cup, yang dulu namanya FEC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Di Sumenep siang ini, berikut ada sebuah berita kehilangan berasal dari Ahmad Farid Baisuni, beralamat di Jalan Asa Tinggi, Gang 3, nomor 8, RT 005, RW 002, Desa Kebun Agung, Kecamatan Kota Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor polisi M2212YJ atas nama Ahmad Farid Baisuni, alamat di Jalan Asa Tinggi Gang 3, nomor 8, RT 005, RW 002, Desa Kebun Agung, Kecamatan Kota Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, diperkirakan hilang saat perjalanan di sekitar Kecamatan Kota Sumenep. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Ahmad Farid Baisuni dengan nomor handphone 0857-8533-6347 atau ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumarjo 26, Sumenep.
1: Sumenep siang ini.
0: Dan pendengar, berikut kembali berita kehilangan dari ABD Hamid, beralamat di Dusun Gunung Malang 2, RT 002, RW 004, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor polisi M5394TX atas nama Alwani, alamat di Dusun Gunung Malang 2, RT 002, RW 004, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. Barang tersebut diketahui hilang pada tanggal 8 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, diperkirakan hilang saat perjalanan di sekitar Lenteng Barat, Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi ABD Hamid dengan nomor handphone 0873

0: anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pendengar, khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, pukul 11:29 saat ini, saatnya kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur.
2: Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمد رسول الله.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha meneliti. Di dalam ayat lain juga, dalam surat Hud ayat 118, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah Ia akan menjadikanmu umat yang satu. Jadi sahabat, perbedaan yang ada di dunia ini tentunya merupakan kehendak Tuhan, kehendak Allah tentunya. Pasti ada tujuan di balik perbedaan ini. Di antaranya tujuannya adalah dengan perbedaan ini agar kita saling kenal, kita bisa saling mengenal satu sama lain. Perbedaan di sini tidak hanya sebatas perbedaan fisik, tapi juga perbedaan pemikiran antara satu manusia dengan manusia yang lain. Terkadang kita juga punya pemikiran yang berbeda dengan orang lain, termasuk juga dalam masalah agama. Maka perbedaan itu biasanya juga disebabkan oleh banyak faktor. Bisa jadi dari latar belakang pendidikan, tempat tinggal, perbedaan sumber bacaan atau literasi, dan banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi. Perbedaan pemahaman dalam agama ini merupakan suatu hal yang sangat biasa di dalam agama Islam. Dan kita tidak perlu terlalu ambil pusing atau diperdebatkan, apalagi perdebatan yang sampai menimbulkan kebencian satu sama lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun semasa hidupnya ini tidak mengingkari adanya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat di dalam memahami apa yang dikatakan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga kerap kali membenarkan dua pendapat para sahabat yang berbeda, selama perbedaan itu tidak bertentangan dalam ajaran agama Islam. Dalam sebuah kisah diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah pernah suatu hari mengutus beberapa pasukan dari kalangan sahabat untuk berkunjung ke perkampungan Bani Quraidah. Nah, sebelum berangkat, Rasulullah ini pernah berpesan kepada para sahabat yang akan berangkat ke perkampungan Bani Quraidah. Pesan beliau, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Yang artinya, janganlah kalian salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Nah, di pertengahan jalan setelah masuk waktu salat asar, ada sebagian sahabat yang mengusulkan untuk sholat asar terlebih dahulu. Padahal masih belum sampai di Bani Quraidah. Karena khawatir kalau seandainya perjalanan diteruskan, maka nanti waktu sholat asar akan habis. Jadi sahabat yang pertama ini memahami, punya pemahaman yang berbeda. Bahwa yang dikatakan Rasulullah, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah, maksud dari perkataan beliau adalah agar kita cepat-cepat untuk segera sampai di Baritokuala.

0: Pendengar, kembali berikut ini ada sebuah berita kehilangan dari Wulan Ayu Prasati, beralamat di Dusun Masji, RT 002, RW 001, Desa Talango, Kecamatan Talango. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK Roda 2 dengan nomor polisi M2126X atas nama Wulan Ayu Prasati, beralamat di Dusun Masji, RT 002, RW 001, Desa Talango, Kecamatan Talango. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, diperkirakan hilang dari Pelabuhan Kalianget menuju rumah di Desa Talango, Kecamatan Talango. Bagi yang menemukan barang tersebut, mohon untuk menghubungi Wulan Ayu Prasati dengan nomor handphone 081-93-884-5670 atau Seksi Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo 26, Sumenep.
1: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Madura hari ini, hari ini. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Hari ini Selasa 23 Juni 2026, saya Ani Purnama dan juga gatekeeper Andi JP dari Sumenep serta ada rekan Ningrum Widiansyah dari SP Sampang ya. Kami akan hadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten di Madura ke ruang dengar Anda. Dan sebelum saya sapa Ningrum, saya informasikan terlebih dahulu untuk cuaca saat ini di seputaran Urip Sumarjo 26 Sumenep tampak cerah sekali, bahkan cenderung panas ya. Jadi misalkan Anda tidak punya kepentingan yang sangat-sangat urgent untuk keluar rumah, sebaiknya di dalam rumah saja karena ini panasnya luar biasa. Baik, bagaimana dengan di Sampang? Cuaca di Sampang hari ini? Halo Ningrum.
1: Iya, Ani.
0: Bagaimana kabar Sampang hari ini, Ningrum?
1: Alhamdulillah, Sampang baik. Meskipun tadi pagi sempat turun hujan yang cukup deras dan disertai dengan anginnya nih.
0: Sama kalau begitu ya. Di Sumenep juga tadi pagi sempat turun hujan, tapi sekarang cerah sekali nih.
1: Iya.
0: Iya. Sekali. Bagaimana, ada informasi apa saja dari Sampang dan Bangkalan, Ningrum?
1: Ya, ada informasi dari Sampang dan Bangkalan, diantaranya terkait Pemkab Sampang bertekad hapus stigma penyakit kulit di pesantren. Juga nelayan desa Jatra Timur dapat bantuan rumah ikan. Sedangkan dari Bangkalan, ada satu informasi dari Bangkalan terkait presiden yang jadwalkan hadir di penutupan Munas NU 2026 di Bangkalan ya. Dan juga ada program double track perkuat keterampilan siswa SMA di Sampang. Juga ada informasi dari Sampang. Ini tinggalkan kunci menggantung kontak sepeda motor Honda CRV warga pasien di gondol pencuri. Itu ada beberapa 5 informasi ya yang akan saya hadirkan di Madura hari ini untuk edisi 23 Juni 2026, Ani.
0: Baik, terima kasih Ningrum. Dan dari Sumenep dan Pamekasan juga ada 5 informasi. Nanti kita seperti biasa akan bergiliran ya. Baik, untuk informasi pertama saya mulai dari Sumenep. Pendengar, Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Sumenep resmi meluncurkan program unggulan beasiswa kuliah hingga 8 semester bagi anggotanya. Program ini direalisasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Universitas Wiraraja, Universitas PGRI Sumenep, dan Universitas Bahauddin Muthari Madura di Aula DPMPTSP Sumenep. Prosesi penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan di sela-sela rapat kerja cabang atau rakercap Gerakan Pramuka tahun 2026. Dan acara ini disaksikan langsung oleh Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Kama Bicap Gerakan Pramuka Sumenep, Ahmad Fauzi Wongsoyudo, beserta jajaran pengurus kuartir ranting se-Kabupaten Sumenep. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Sumenep, Wahyu Kurniawan Pribadi, menegaskan bahwa beasiswa ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia di daerah tersebut. Wahyu juga menyampaikan apresiasi kepada ketiga pimpinan perguruan tinggi yang telah berkomitmen menjadi mitra strategis. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi bukti nyata sinergi yang kuat antara dunia pendidikan dan gerakan pramuka. Selain beasiswa kuliah, Kuarcap Sumenep dalam kesempatan yang sama juga meluncurkan sejumlah program unggulan lain untuk 2026. Seperti Korf Lingkungan Pramuka Sumenep, Scott Farm, dan juga Pramuka Menulis. Iya, itu tadi informasi pertama. Selanjutnya silakan Ningrum untuk menghadirkan informasi pertama juga dari Sampang.
1: Oke, baik, terima kasih Ani dan pendengar. Saya awali informasi dari RRI Sampang Ini terkait Sampang yang bertekad hapus stigma penyakit kulit di pesantren ya. Baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Pemkab Sampang melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB ini tengah menggenjot pembentukan pos kesehatan pesantren, pos Kestren. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk meningkatkan akses layanan kesehatan sekaligus memutus rantai penularan penyakit di lingkungan pondok pesantren. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang, Agus Mulyadi, lingkungan pesantren di wilayahnya itu masih menghadapi tantangan besar penyakit menular berbasis lingkungan. Beberapa faktor pemicunya meliputi asrama yang padat serta minimnya ventilasi dan pencahayaan alami menciptakan kondisi ideal bagi bakteri untuk berkembang biak. Agus menyebutkan bahwa sejumlah penyakit itu kerap ditemukan di kalangan santri seperti kudis, ini menjadi keluhan yang sangat umum hingga sering dianggap sebagai hal wajar bagi santri baru. Pemkab Sampang juga berkomitmen mengubah stigma bahwa penyakit gatal-gatal adalah hal yang lazim di pondok pesantren. Masih dari Sampang mendengar, kita beralih ke informasi lain. Ya, pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim tahun ini menyalurkan bantuan rumah ikan kepada nelayan. Tercatat hanya satu desa yang mendapatkan program tersebut, yakni Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates. PLT Kepala Dinas Perikanan Sampang, Fajar Sidik, membenarkan bahwa Kabupaten Sampang mendapatkan bantuan dari Pemprov. Bantuan hanya menyasar Desa Jatra Timur. Sebelumnya desa itu mengajukan proposal pada Pemprov Jatim. Dia mengaku tidak tahu pasti berapa nelayan yang mendapatkan bantuan rumah ikan tersebut. Namun nominal bantuan rumah ikan itu sebesar Rp195 juta rupiah. Bersumbernya berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur 2026. Fajar mengutarakan tahun ini pihaknya belum bisa memberikan bantuan kepada nelayan sebab anggaran daerah banyak mengalami efisiensi, alokasi anggaran di instansinya itu hanya cukup untuk program prioritas. Oke, ada informasi ya nih, masih ada informasi lainnya dari Bangkalan dan Sampang yang akan saya hadirkan di Madura hari ini. Kita kembali ke Ani dulu di Sumenep.
0: Baik, Ningrum dan juga pendengar, kita akan segera ikuti informasi selanjutnya setelah yang berikut ini.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Sumeneb siang ini.
6: Ya, kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumeneb dan juga RRI Stasiun Produksi Sampang. Informasi selanjutnya, pendengar, kembali dari Sumeneb, di mana Pemkab Sumeneb memastikan kebijakan Work From Anywhere atau WFA bagi aparatur sipil negara atau ASN yang telah berjalan lebih dari satu bulan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

0: Dengan Sumber Daya Manusia BKP SDM Sumeneb, Beni Irawan, mengatakan hasil evaluasi sementara ini menunjukkan tidak ada perubahan signifikan terhadap kinerja ASN maupun kualitas pelayanan publik sejak kebijakan tersebut diterapkan. Menurutnya, meskipun ASN diberi fasilitas bekerja dari lokasi lain setiap hari Jumat, sejumlah pejabat dan juga unit pelayanan publik tetap diwajibkan masuk kantor. Di antaranya pimpinan OPD, sekretaris daerah, staf ahli, serta OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti Disdukcapil, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, BPBD, Satpol PP, dan Bapenda. Bahkan kata Beni, banyak OPD yang tetap menugaskan lebih dari 50% pegawainya untuk hadir di kantor meskipun memiliki kesempatan menjalankan WFA. Dan selama penerapan WFA, BKP SDM juga belum menerima laporan maupun pengaduan dari masyarakat terkait penurunan kualitas pelayanan. Kebijakan WFA di lingkungan Pemkab Sumeneb diterapkan berdasarkan Surat Edaran Bupati Sumeneb nomor 19 tahun 2026 sebagai bagian dari program efisiensi energi dan transformasi budaya kerja ASN. Ya, satu informasi lagi dari Sumeneb, Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Lentang ini terus mengoptimalkan pelaksanaan program bimbingan perkawinan atau BIMWIN bagi pasangan calon pengantin. Program tersebut menjadi upaya KUA Lentang untuk membekali calon pasangan suami istri agar siap menjalani kehidupan rumah tangga dan mampu membangun keluarga yang harmonis serta berkualitas. Kepala KUA Kecamatan Lentang, Zainori, mengatakan bahwa pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan dalam ikatan yang sah, melainkan juga membutuhkan kesiapan pengetahuan, mental, dan keterampilan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Menurutnya, BIMWIN dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dijelaskan bahwa keberhasilan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh rasa cinta, tetapi juga kemampuan pasangan di dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing, mengelola perbedaan, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin muncul selama menjalani kehidupan berkeluarga. Dan melalui kegiatan BIMWIN, calon pengantin ini mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari kesiapan membangun keluarga, kemudian komunikasi efektif dalam rumah tangga, mengenai pengelolaan ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, hingga penguatan nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi kehidupan rumah tangga. Sementara itu, penyuluh agama Islam KUA Lenteng, Faizah, menuturkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran besar dalam membentuk generasi masa depan. Oleh karena itu, menurutnya, penguatan ketahanan keluarga perlu dilakukan sejak sebelum akad dilangsungkan. Ia berharap pelaksanaan bimbingan perkawinan atau BIMWIN yang dilakukan secara berkelanjutan ini dapat membantu pasangan calon pengantin, khususnya di Kecamatan Lentang, membangun rumah tangga yang harmonis, saling menghargai, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan bersama. Ya, selanjutnya menuju Ningrum di Sampang untuk menghadirkan informasi dari Sampang dan Bangkalan. Silakan Ningrum.
1: Oke, baik. Terima kasih Yani dan pendengar. Kita lanjutkan kembali informasi. Kita akan bergeser dulu ke Bangkalan ya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Insya Bangkalan Selasa siang 23 Juni 2026. Pendiri kampus insya Allah yang juga panitia lokal RKH Muhammad Nasih asal menurutnya menurut rundown acara Presiden terlebih dahulu akan menuju Kabupaten Sampang, kemudian langsung ke Bangkalan. Estimasi kedatangan diperkirakan sekitar pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, setibanya di Alun-Alun Bangkalan, langsung ke lokasi acara penutupan. Era masih Ranasi ini menambahkan Presiden akan diberi waktu seluas-luasnya untuk memberikan arahan dan sambutan dan diakhiri penutupan acara. Ia menambahkan rangkaian penutupan akan ditandai dengan pemukulan kentong sebagai simbol berakhirnya kegiatan. Setelah itu seluruh peserta akan kembali ke daerah masing-masing. Selain itu juga sebagian besar peserta telah melaksanakan ziarah ke makam Syekhona Muhammad Lil dan panitia memastikan seluruh rangkaian berjalan dengan lancar. Baik, pendengar, kita akan beralih ke informasi lain. Masih ada laporan langsung dari Ima Fadila ya, bahwa saat ini Presiden RI resmikan Jalan Daerah Inpres 2025 di seluruh Indonesia terpusat di Sampang. Dan saat ini saya telah terhubung dengan Ima Fadila yang saat ini berada di lapangan. Ima,

0: Baik, pendengar, nampaknya sinyal tidak mendukung untuk saat ini. Nanti kita akan coba menghubungi Ima Fadila lagi untuk informasi selengkapnya ya. Kita akan beralih ke informasi lain, pendengar. Kita akan bergeser kembali ke Sampang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program Double Track di tingkat sekolah menengah atas. Program ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh keterampilan tambahan sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang, Mas Udi Hadiwijaya, mengatakan program Double Track ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi siswa SMA. Program tersebut telah ditetapkan di sejumlah sekolah di Kabupaten Sampang sebagai pelengkap pendidikan akademik. Menurutnya, siswa pada dasarnya itu dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, melalui program Double Track, para siswa juga memperoleh pelatihan keterampilan sesuai bakat dan minat masing-masing, sehingga memiliki bekal tambahan yang dapat memanfaatkan setelah lulus sekolah. Program ini mencakup berbagai bidang keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Selain memperkuat kemampuan akademik, siswa juga mendapatkan keterampilan praktis yang dapat mendukung kemandirian ekonomi dan meningkatkan daya saing mereka di masa depan. Mas Udi berharap program Double Track mampu memberikan lebih banyak pilihan bagi lulusan SMA, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja. Nah, dengan kompetensi yang seimbang antara akademik dan keterampilan, lulusan diharapkan lebih siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Baik, pendengar, kita nanti akan coba menghubungi Ima Fadila kembali untuk laporan langsungnya. Juga ada satu informasi lagi yang akan saya hadirkan di Madura hari ini. Kita kembali dulu ke Ani di Sumenep.
1: Ya, baik, terima kasih Ningrum. Informasi selanjutnya pendengar saya akan hadirkan dari Pamekasan. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan mendampingi keluarga jemaah haji yang wafat. Upaya ini bertujuan mempermudah pencairan klaim santunan asuransi dari pemerintah. Jemaah yang meninggal dunia bernama Muhammad Muntaha berasal dari Kecamatan Palengaan. Almarhum wafat karena sakit usai menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Warga Pamekasan ini tergabung dalam kloter 76. Abdul Halim menjelaskan terdapat 4 skema asuransi bagi jemaah haji reguler. Jemaah yang wafat bukan karena kecelakaan menerima santunan senilai biaya perjalanan ibadah haji. Nilai santunan tersebut disesuaikan dengan aturan embarkasi dari masing-masing jemaah. Dan jemaah yang meninggal akibat kecelakaan akan mendapat 2 kali lipat nilai dana tersebut. Aturan ini merupakan ketentuan resmi dari petugas penyelenggara ibadah haji pusat. Sedangkan jemaah yang mengalami cacat tetap total juga memperoleh santunan senilai 1 kali biaya haji. Kondisi cacat, sebagian mendapat santunan sesuai persen yang telah ditetapkan. Pihak kementerian berkomitmen penuh mengawal seluruh proses pengajuan berkas tersebut. Sementara itu, Kabupaten Pamekasan untuk tahun ini memberangkatkan total 1.384 jemaah haji. Mereka terbagi ke dalam 4 kelompok terbang yang berbeda. Ya, informasi terakhir dari Sumenep, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Pamekasan ini melaksanakan kegiatan Pasporia di kawasan Car Free Day atau CFD Alun-Alun Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini adalah bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam meningkatkan akses layanan keimigrasian kepada masyarakat melalui penyelenggaraan layanan paspor di luar hari kerja. Dan pelaksanaan layanan pasporia ini dimulai sejak pagi hari dengan melibatkan petugas dari seksi dokumen dan juga izin tinggal keimigrasian kantor imigrasi kelas 2. Non-TPI Pamekasan. Pemilihan lokasi CFD bertujuan untuk mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ruang publik yang menjadi pusat aktivitas warga. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan paspor elektronik dengan lebih mudah tanpa harus datang ke kantor imigrasi pada hari kerja. Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan pelayanan mulai dari pemeriksaan dan juga verifikasi dokumen, wawancara, hingga pengambilan data biometrik. Di mana seluruh proses pelayanan berlangsung sesuai standar operasional yang berlaku. Antusiasme masyarakat terhadap pelayanan tersebut juga cukup tinggi, yang terlihat dari jumlah pemohon yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan permohonan paspor. Tercatat sebanyak 21 pemohon paspor elektronik berhasil dilayani selama kegiatan berlangsung. Seluruh rangkaian pelayanan berjalan dengan tertib, aman dan lancar tanpa kendala yang berarti. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan komitmen dari kantor imigrasi Pamekasan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian yang mudah diakses, cepat dan profesional bagi masyarakat. Dan melalui pelaksanaan Pasporia, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh layanan keimigrasian secara optimal, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen perjalanan yang sah sebagai bagian dari mobilitas global yang aman dan tertib. Ya, saya menuju Ningrum di Sampang untuk menghadirkan informasi terakhir. Silakan Ningrum.
0: Oke, baik. Terima kasih, Yani. Dan pendengar, satu informasi terakhir dari Sampang ya. Dan kami juga sudah mencoba untuk menghubungi Ima Fadila, namun terkendala sinyal begitu ya. Baik, satu informasi terakhir pendengar, seorang pria berinisial Z, 34 tahun, warga dusun Kurbidih, Desa Pasean, Kecamatan Sampang, ditangkap polisi setelah diduga mencuri sepeda motor Honda CRF 150cc milik Fuji Almaki, 27 tahun, warga Dusun Lembung, Desa Pasian. Kasus pencurian tersebut terjadi pada Sabtu 20 Juni 2026 saat korban meninggalkan sepeda motor di rumah dalam kondisi kunci masih terpasang karena rencananya akan dibawa ke bengkel. Kasih Humas Polres Sampang AKP Puji Eko Waluyo mengatakan program korban berangkat bekerja sekitar pukul 7 pagi dengan menumpang kendaraan temannya. Saat itu rumah dalam keadaan kosong karena ibu korban sedang pergi mengambil rapot ke sekolah. Sekitar pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, ibu korban pulang dan mendapati sepeda motor sudah tidak berada di tempat semula. Korban kemudian menghubungi temannya yang sebelumnya diminta membantu membawa motor ke bengkel, namun temannya mengaku belum mengambil kendaraan tersebut. Setelah mencari informasi kepada warga sekitar, korban memperoleh keterangan bahwa sepeda motor dibawa oleh seorang laki-laki yang mengaku berasal dari desa Polai, Kecamatan Camplong. Korban lalu melaporkan kejadian itu ke Polres Sampang pada keesokan harinya. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terduga pelaku sekitar pukul 3.30 dini hari, dan polisi juga menemukan sepeda motor milik korban di rumah pelaku. Baik, pendengar, keseluruhan informasi telah saya hadirkan. Kita akan kembali ke Ani untuk informasi terakhirnya. Ani.
1: Ya, informasi terakhir tadi sudah saya hadirkan, Ningrum dan juga pendengar. Dengan demikian, saya akhiri Madura hari ini untuk edisi Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.

Selamat siang pendengar dan pemirsa, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan berita olahraga edisi Selasa 23 Juni 2026. Saya Ani Purnama. Masyarakat Dusun Mayang, Desa Branta Pesisir, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, turut menyemarakan perhelatan Piala Dunia 2026 dengan menghiasi kampung mereka dengan berbagai atribut dan pernak-pernik bertema sepak bola. Warga juga mengibarkan bendera negara peserta Piala Dunia serta memasang poster para pemain sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar. Muhlis warga setempat mengatakan demam Piala Dunia dengan memasang berbagai bendera peserta dan pernak-perniknya ini telah dimulai sejak tahun 2014, sedangkan biaya tersebut merupakan swadaya dari warga. Tak hanya memasang atribut Piala Dunia, warga juga menggelar nonton bareng dan sesekali melakukan konvoi mengelilingi kampung dengan mengenakan kaos tim favorit peserta Piala Dunia. Manajemen PT Polana Bola Madura Bersatu atau PBMB memastikan tetap mempertahankan bek asing George Mendonca untuk musim 2026-2027. Keputusan tersebut diambil karena pemain berusia 30 tahun itu dinilai memiliki kontribusi yang besar bagi kekuatan lini pertahanan Madura United. Direktur Utama PT PBMB Anissa Zafarina mengungkapkan bahwa Mendonca merupakan sosok pemain yang loyal dan memiliki komitmen tinggi terhadap tim. Menurutnya, kualitas yang dimiliki sang pemain membuat manajemen tidak ragu untuk kembali mempercayainya sebagai bagian penting dari skuad Laskar Sampai Kerap. Anissa mengungkapkan Mendonca mampu menjawab tantangan dari manajemen dan memberikan rasa aman bagi pertahanan Madura United. Memiliki postur ideal sebagai bek tengah, pemain tersebut juga dikenal kuat dalam mengantisipasi bola-bola atas dan memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik. Momen yang membekas bagi manajemen adalah semangat juang Mendonca saat mengalami cedera kepala serius pada musim lalu. Dalam insiden tersebut, Mendonca mengalami benturan keras di kepala dan harus menjalani perawatan intensif. Namun di tengah proses pemulihan, Mendonca tetap menunjukkan keinginannya untuk segera kembali membela tim. Cedera yang dialami sempat membuatnya absen dalam beberapa pertandingan penting Madura United. Kehilangannya saat itu bahkan diakui menjadi kerugian besar bagi tim karena selain solid dalam bertahan, ia juga mampu berkontribusi mencetak gol. Setelah kembali pulih, Mendonca kini diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama Madura United pada musim mendatang. Manajemen berharap bek jangkung tersebut dapat kembali menunjukkan performa terbaiknya dan menjadi pemimpin di sektor pertahanan.

Persepam Pamekasan harus menelan kekalahan 0-2 dari Pasuruan United pada laga perdana babak 16 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 beberapa waktu lalu. Namun meski mengalami kekalahan pertama sepanjang putaran nasional, klub berjuluk Laskar Ronggo Sukowati ini menegaskan komitmennya untuk bangkit pada laga berikutnya. Manajer Persepam Pamekasan, Abedi Razak, mengatakan bahwa hasil buruk di laga pembuka tidak akan menyurutkan mental bertanding skuadnya demi mengejar tiket lolos ke fase 8 besar. Dalam laga bertajuk Derby Jawa Timur tersebut, Pasuruan United tampil mendominasi sejak menit awal. Tim lawan berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-24 dan menggandakan keunggulan pada menit ke-53, memanfaatkan celah di lini pertahanan Persepam. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Pasuruan dari Persepam pada final Liga 4 Regional Jawa Timur beberapa waktu lalu. Abedi Razak memastikan segera melakukan evaluasi taktik menyeluruh bersama tim pelatih. Mereka kini mengalihkan fokus penuh untuk menghadapi laga krusial kedua melawan Celebes FC Palu guna mengamankan poin.

0: Persaudaraan Setia Hati Tarate atau PSHT Cabang Sumenep mengesahkan 107 warga tingkat 1 baru dalam prosesi sakral di Gedung Korpri Kabupaten Sumenep. Pengesahan di bulan Muharram atau Suro ini melahirkan generasi baru yang diharapkan mampu menjaga moral dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ketua Pelaksana Pengesahan, Hosni, merinci bahwa dari total warga baru yang disahkan, mayoritas merupakan perempuan. Seluruh peserta telah dinyatakan lulus setelah melewati serangkaian proses latihan fisik dan spiritual yang ketat. Acara tahunan ini juga turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Sumenep, Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Sumenep, serta perwakilan berbagai perguruan pencaksilat setempat. Sementara Ketua Cabang PSHT Sumenep Abidi Razak menegaskan bahwa esensi menjadi bagian dari PSHT bukan sekedar menguasai teknik bela diri saja, melainkan pembentukan karakter yang berintegritas. Ia meminta seluruh warga baru untuk senantiasa menjaga nama baik organisasi melalui tindakan nyata di lingkungan sosial. Dengan bertambahnya 107 warga baru tersebut, PSHT Cabang Sumenep berkomitmen untuk terus memperkuat perannya, tidak hanya dalam melestarikan pencaksilat sebagai warisan budaya, tetapi juga dalam membangun kepemudaan yang berjiwa sosial dan juga berintegritas tinggi di Madura. Atlet atletik binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Sumenep, Dwiki Ferli, dipanggil oleh Pengprov PASI Jawa Timur untuk memperkuat kontingen provinsi pada kejuaraan nasional atau Kejurnas Atletik U18 dan U20 2026. Familia melaporkan.
1: Atlet muda asal Kabupaten Sumenep, Dwiki Ferli, resmi dipanggil oleh Pengurus Atletik Seluruh Indonesia PASI Jawa Timur untuk memperkuat kontingen provinsi pada kejuaraan nasional Kejurnas Atletik U18 dan U20 2026. Kompetisi tersebut akan berlangsung pada tanggal 26 hingga 30 Juni 2026 di Stadion Rawamangun, Jakarta. Dwiki menjadi salah satu dari 48 atlet terpilih dari berbagai daerah di Jawa Timur. Ketua PASI Sumenep Abdul Mujib menyatakan bahwa pemanggilan ini menjadi bukti keberhasilan pembinaan atlet atletik di ujung timur Pulau Madura tersebut. Bahkan menghadapi persaingan ketat di Jakarta, pihaknya optimis Dwiki mampu menyumbangkan medali untuk kontingen Jawa Timur melalui persiapan dan latihan disiplin yang telah dijalani. Untuk itu dirinya meminta kepada sang atlet untuk memanfaatkan momentum ini dengan menempa mental juara di tingkat nasional. Karena keberhasilan ini juga diharapkan dapat memotivasi atlet-atlet muda lainnya di Kabupaten Sumenep.
2: Ya, secara keseluruhan anak-anak masih bisa bersaing begitu secara keseluruhan untuk mengganti kakak-kakaknya yang sudah senior yang tidak bisa turun lagi di Korprov. Sedangkan atlet kami tim Jatim, jadi pasti Jatim mungkin untuk persiapan kejurnas atau apapun seperti itu. Memperkuat perorangan dan estafet itu. Makanya kami kemarin menurunkan estafet dengan porsi susunan baru.
1: Mujib menegaskan komitmennya untuk terus menjaring dan memfasilitasi bakat-bakat daerah agar tradisi mengirimkan atlet ke tingkat nasional terus berlanjut dan PASI akan terus bergerak konsisten memfasilitasi dan mencetak atlet baru di masa depan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga. Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Monggo ki.
1: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak, lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor. Di Sumenep banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hari ini Selasa 23 Juni 2026 bareng saya Ani Purnama sampai jam 3 sore nanti. Silakan pendengar yang akan bergabung ya. Yang perdana 665-396. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Faruk Karisma.
2: Kami banget bani di jalan ini ada. Ini ada.
1: Apa ada? Ada konvoi, konvoi hajian.
2: Iya.
1: Alhamdulillah.
2: Ngacuang-ngacuang itu motornya tuh.
1: Iya, itu
2: rame banget.
1: Sepertinya tradisi masyarakat Madura ya, kalau hajian datang atau umroh biasanya ada konvoi-konvoi gitu ya.
2: Iya. Kemarin yang banyak itu enggak banyak.
1: Kemarin banyak. Alhamdulillah.
2: Iya. Ya, kalau masalah cuaca panas sekali bani. Iya, tapi anginnya enak lah. Meskipun panas, anginnya itu sesuai sama panasnya.
1: Anginnya ini ya apa? Sepoi-sepoi bukan?
2: Iya, maksudnya ya meskipun panas, kalau ada angin ya agak
1: adem.
2: Iya, tidak terlalu sejuk, panas sejuk. Lah sama badan kita.
1: Sejuk lah.
2: Iya.
1: Oke.
2: Lagunya ada apa, Bani?
1: 9 bulan, Lina Silvia, Lautan Dustamu, Iis Dahlia, Cukup, SND Empire, Ada Dompet Kosong, Evita Mala, Termiskin di Dunia, Hamdan ATT, Mimpi Buruk, Rana Rani, Bawalah Aku, Eri Susan, Secawan Madu, Esa Berlian.
2: Itu aja, yang Mimpi Buruk.
1: Mimpi Buruk. Rana Rani.
2: Ya,
1: oke.
2: Iya. Salamnya ya. Untuk Mbak Ani selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya bersama keluarga.
1: Amin. Juga. Amin.
2: Juga lagu itu untuk yang selalu mengecewain aku ya.
1: Waduh, kasihan.
2: Karena aku mimpi buruk gitu loh.
1: Iya.
2: Salamnya ada Basuni, ada Riki Anggara, Jeki Asmara, Arindi Adilia Farid, juga ada Evi, Roni, juga ada Bu Pathor, Mama Susan Tok. Ya, ayo Tok, masuk Tok. Juga ada Irmoy, ada Cempaka Ayu. Kok hujan nih?
1: Ya alhamdulillah
2: hujan
1: dong.
2: Hujan di bawah angin. Kasihan dia kompoi. Kena hujan.
1: Iya.
2: Terus ada Mbak Kayu, Mbak.

0: Suki, ada Kak Ketua, ada ada ke semuanya, Bani.
1: Ada semuanya, oke.
0: Ada Rian di Juluk dan Pak Om Salon ya. Tentunya selamat ya hadiah untuk yang semalam untuk Pak Om Salon. Makasih waktunya, Bani.
1: Oke.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sarongki ya, ada Faruk Karisma. Oke, selanjutnya silakan. Halo. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bu Yuni.
2: Dangdut adalah kita, yang dipandu sama Bu Andi yang cantik.
1: Bu Yuni, apa kabar nih?
2: Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Cuaca gimana, Pamekasan?
2: Ya, sekarang panas. Kalau tadi pagi hujan di sini. Lebat sekali hujannya.
1: Oh, berarti sama ya. Sumenep, ya, Sampang, mas. Pamekasan sama nih.
2: Sama, ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sekarang panas banget.
1: Sekarang panas, betul.
2: Iya. Sehat ya, Bani?
1: Sehat,
2: ya.
1: Alhamdulillah. Luar biasa.
2: Iya. Lagunya ada apa tadi?
1: Boleh, ini ada Mimpi Buruk Rana Rani, 9 bulan Lina Silvia, Lautan Dustamu Is Dahlia, ada Dompet Kosong Evita Mala, Termiskin di Dunia Hamdan ATT.
2: Yang apa ya? Yang Eri Susan apa itu?
1: Eri Susan Bawalah Aku.
2: Ya itu saja.
1: Oke. Okay.
2: Bawalah aku kebahagiaan.
1: Waduh.
2: Tak buat apa lah kita tidak bahagia kan? Bahagia terus saja.
1: Benar-benar.
2: Ya salamnya perdana jubah aninya sehat selalu bersama keluarga.
1: Insyaallah.
2: Dan dimudahkan juga rezekinya. Amin. Barukan juga umurnya.
1: Amin, insyaallah.
2: Kalau kurang hati-hati, Mbak Ani.
1: Iya, makasih Bu Yuni.
2: Iya. Ada Ibu Fathor, Evi juga ditunggu. Ada juga Cempaka Ayu, Om Boang. Siti juga dari Cianggara, Jati Asmara. Abah Suni juga, terus ada Dewa Surayun. Abah Halim sama Bang Wawan ditunggu juga, nah ya. Ke semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Aninya makasih.
1: Sama-sama Bu Yuni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pamekasan Bu Yuni Handayani. Oke, silakan yang mau gabung lagi. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah Dangdut. Kita.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Mbak Evi.
3: Sama Evi yang ada
1: Evi
3: di Lenteng.
1: Yang ada di Lenteng. Bukan
3: Halo,
1: Evi Tamala.
3: Tadi Mbak tadi pagi di sini hujan deras.
1: Sama.
3: Ya, alhamdulillah. Pun kena capih ki puru bedereng meleh. Itu bu atau saya nyerang. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, rezeki enggak kemana kan?
3: Iya.
1: Enggak tertukar. Pak tenang
3: iya.
1: Pokoknya.
3: Iya, yang penting banyak berdoa.
1: Betul, dan itu bersyukur.
3: Iya. Lagunya ada apa?
1: Mau Mimpi Buruk apa Bawalah Aku? Ada.
3: Enggak mau Mimpi Buruk.
1: Apa ya? Banyak sih 9 bulan bawalah Lautan Dusta Bawalah Aku Eri Susan.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Salamnya ya. Buat Mbak Yuni, buat buat Mbak Ani, selamat bertugas.
1: Iya, makasih.
3: Sehat selalu.
1: Iya, amin.
3: Umur,
1: amin.
3: Pengobatan,
1: amin.
3: Yang halal juga.
1: Iya, amin.
3: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Fathon, ada Irma, ada Cempaka Ayu, ada Parit, terus juga ada Jeki, terus juga ada kesemuanya aja. Tanpa terkecuali
1: pokoknya semuanya.
3: Iya, semuanya. Kalau semuanya udah di aja pokapi ya. Spesialnya buat yang di Batang-Batang ya. Makasih atas satunya.
1: Iya, Mbak Evi, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faruk Karisma. Kemudian Bu Yuni Handayani dan Mbak Evi di Lenteng sudah bergabung, yang lain yang akan bergabung setelah ini ya.

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kembali di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silahkan yang mau gabung lagi. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Ini Mbak siapa ya?
0: Dengan Ani di sini, oh, Roni Sanjaya.
1: Selamat jumpa kembali sama Bang Roninya, Bang.
0: Iya.
1: Gimana punya kabar di Sumenep, Pak?
0: Kabar baik, Sumenep lagi panas. Gimana dengan Pamekasan?
1: Di dalam kan dingin ya, Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kabarnya di Pamekasan keadaan panas juga gitu, tapi tadi malam hujan gitu, tapi rintik-rintik hujannya gitu.
0: Iya, alhamdulillah. Yang penting orangnya sehat ya, Mas Roni.
1: Oh iya dong, yang penting orangnya ditemani oleh Mbak Ani.
0: Oke.
1: Lagunya ada apaan, Pak?
0: Lagunya ya, ada 9 bulan, Lina Sylvia, Lautan Dustamu, Iis Dahlia.
1: Oh,
0: ada
1: Iis Dahlia.
0: Oke.
1: Iya, salam aja ya. Salam yang pertama untuk Sang Pandusiar, selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Pak Evi, Pak Irma yang ada di Lekung, Abang Suni, Dewa Suraying, Bang Sukron, Wanda. Dan tidak lupa pula untuk Bang Sahadan. Dan tidak lupa pula untuk Bang Jeki Asmara bersama pasangannya. Untuk Pak Ani, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Yo, Roni.
0: Waalaikumsalam, Roni Sanjaya dari Pamekasan. Oke, silakan yang selanjutnya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Sukron. Betul ya?
2: Iya, Pak.
0: Alhamdulillah. Sehat, Sukron?
2: Sehat, Mbak Ani. Kabar Mbak Ani bagaimana?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Semoga makin baik dan sehat ya, Mbak.
0: Amin, amin. Saling mendoakan. Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Okay. Kalau udah sama-sama sehat, boleh saya minta lagunya, Mbak?
0: Boleh, tapi lagunya yang ada di sini.
2: Iya. Apa-apa.
0: Yang mana?
2: Lagunya ada apa nih tuh?
0: Lagunya ya, ada 9 bulan Lina Sylvia, Lautan Dustamu, Iis Dahlia. Termiskin di dunia Hamdan ATT, Secawan Madu, Esa Brilian, Terlalu Sakit Jihan Audi, Bang Kodir, Mirnawati.
2: Yang pertama itu, Mbak.
0: 9 bulan.
2: 9 bulan.
0: Lina Sylvia.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Untuk baninya ya. Bagaimana cuaca?
0: Cuacanya panas, Mas.
2: Oh, iya sekarang. Tadi pagi. Tadi di sini sempat hujan.
0: Tadi pagi di Sumenep sempat hujan juga, cukup deras tapi enggak lama.
2: Alhamdulillah.
0: Betul, betul.
2: Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Oke.
0: Oke, mau salam kemana? Iya.
2: Salamnya. Yang pertama buat Mbak Ani. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Juga salamnya. Barusan ada Mas Roni Sanjaya. Juga ada Mas Jeki. Ada Wanda, Rindi, semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
2: Lagunya buat Wanda, harapan semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat Baninya, terima kasih. Mari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syukron dari Perinduan ya. Oke, silakan. Yang mau bergabung lagi di Pro Dangdut. Ya, halo. 665-396. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan
3: Wanda di Pamekasan.
0: Mbak Wanda di Pamekasan. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pamekasan?
3: Alhamdulillah baik. Cuaca lagi panas cerah. Kabar baliknya gimana?
0: Kabar balik, alhamdulillah sehat semuanya.
3: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat.
0: Amin, amin, insya Allah. Salam untuk siapa, Mbak Wanda?
3: Lagunya, dulu ada apaan?
0: Lagunya Lautan Dustamu, Iis Dahlia, 9 Bulan Lina Silvia, Dompet Kosong Evita Mala, Termiskin di Dunia Hamdana Tete. Mau?
3: Ya, dan yang pertama.
0: Yang pertama Lautan Dustamu ya?
3: Ya.
0: Oke.
3: Salamnya. Salamnya yang pertama buat Mbak Ani, selamat siang, selamat bertugas,
0: iya,
3: semoga sukses,
0: amin,
3: sehat selalu,
0: amin.
3: Terus barusan ada Sipron, ada Cekia Semarang, ada Winda, ada Sahdan, ada semuanya.
0: Ada semuanya, oke.
3: Buat Mbak Ani, terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Wanda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni Sanjaya dan Wanda di Pamekasan ya. Juga ada Sukron di Prenduan. Udah 3 penelpon, saatnya saya putar lagu. Tapi sebelumnya kita jeda dulu untuk cek fakta berikut ini.
4: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin mencari Google dengan memasukkan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian, termasuk komoditas beras pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat melalui situs fes.usda.gov menunjukkan bahwa posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Dan menurut dosen dari peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipacu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia.
4: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep siang ini.

Halo masyarakat Sumenep, kini pembayaran PBB P2 semakin mudah dan praktis. Mulai tahun 2026, pembayaran dan pencetakan ESPPT PBB P2 dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi ePBB Kabupaten Sumenep. Layanan ini dapat dibantu melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Caranya mudah, buka website epbb.sumenepkap.go.id, pilih menu sesuai kebutuhan, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, lalu lakukan pembayaran melalui kris. Untuk pencetakan SPPT, cukup menunjukkan bukti pembayaran di desa atau kelurahan. Mari bayar PBB P2 tepat waktu. Pajak Anda kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Satu sentuhan digital, pelayanan jadi mudah. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Dangdut Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Silakan. Halo. Wah, terputus. 662317. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Arindi. Ya. Apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana Bani? Kabarnya Bani?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca gimana di Beranta? Beranta ya, bener ya?
1: Kalau cuaca sih di Beranta panas mendung.
0: Masih musim ikan, Mbak?
1: Ya, masih, Bani. Masih musim ikan.
0: Kalau musim ikan berarti kan gak mahal harganya ya?
1: Ya, gitu lah,
0: Bani. Padahal solarnya mahal, kan?
1: Solarnya udah berkurang. Jadi kalau mau beli solar itu menurut antrian, Mbak nih.
0: Menurut antrian, benar banget.
1: Katanya sih.
0: Katanya, ya mudah-mudahan lah. Apa namanya yang butuh itu dimudahkan untuk beli ya kan?
1: Biar bisa kerja.
0: Biar bisa kerja, betul. Oke.
1: Lagu ada apa, Mbak nih?
0: Lagu ya, ada Termiskin di Dunia, Hamdana Tete, Secawan Madu, Esa Brilian, Terlalu Sakit Jihan Audi, Bang Kodir Mirnawati, dan Takdir Nais Larasati. Ya, ini bagus Takdir.
1: Ya.
0: Nais Larasati ya.
1: Ya, nggak apa-apa dah. Ya, salam ya, Mbak nih.
0: Iya.
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Ani, selamat bertugas. Dan mudah-mudahan diberikan kesehatan bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terus ada Bunda Yuni, ada Mama Susana, ada Mbak Wanda, Mbak Jempaka, ada Bu Fatmor, ada Mbak Irma, ada Faruk Karisma, ada Umar Faruk, Riki Anggara, Rian, Sahdan. Ada Sutron, ada siapa lagi? Ada
0: udah semuanya.
1: Ada Anwar, Abah Suni juga. Dan ke semuanya aja, Bani. Ya, lagunya spesial buat Mas J.A. yang
0: Mas
1: ada di
0: J.A.
1: Ya, kalau bisa aku tunggu kemungkinannya. Buat Mbak Aninya, makasih atas satunya.
0: Ya, oke Mbak, ya, makasih Arindi. Waalaikumsalam. Dari Beranta pesisir ya, di Pamekasan. Oke, silakan yang mau gabung lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terputus apa gimana nih ya, 665. Oke, silakan yang mau gabung. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gimana punya kabar, Mbak Ani?
0: Kabar baik, Mbak Susana Kanjeng Doso.
2: Sudah banyak yang gabungan ya?
0: Sudah dong.
2: Ketiduran oleh tadi, Mbak Ani.
0: Aduh, macam mana enaknya banget ya. Enaknya banget lagi bisa tidur.
2: Enaknya banget, kumpul dua-duanya itu. Iya. Enak banget.
0: Bisa tidur ya. Bukan sekedar talier, berarti tidur kan?
2: Tidur beneran.
0: Tidur beneran, alhamdulillah.
2: Iya. Kaso Wani, warnanya nyasa itu Wani.
0: Waduh. Kasihan ibu rumah tangga satu ini.
2: Ibu rumah tangga itu macam-macam kerjaannya.
0: Bener banget.
2: Kabarnya Bani, masalah bensin sekarang agak langka Bani.
0: Iya. Jenis apa tuh? Pertalite ya?
2: Itu tadi malam.
0: Jenis apa?
2: Semua.
0: Apa yang kosong? Pertalite. Iya, apa? Pertalite, apa solar, apa Pertamax?
2: Yang biasa dipakai yang mulai itu Bani, Pertalite ya?
0: Pertalite ya.
2: Iya, itu kosong. Bahkan yang mahal itu pertama kan ya, yang mahal ya.
0: Betul.
2: Bahkan 16.500.
0: Iya, solar itu juga katanya ya.
2: Enggak tahu soal solar. Yang cuma sepeda motor saya Bani.
0: Oke, okay. Gak apa-apa, yang penting orangnya sehat.
2: Jalan-jalan kalau tidak terlalu penting ya.
0: Enak kan saya pakai sepeda cas.
2: Enak kalau seperti itu. Ada yang lebih enak lagi, Bani.
0: Naik beca.
2: Jalan kaki.
0: Jalan kaki. Bener banget, jalan kaki bikin sehat.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kayak orang musafir itu kan jalan kaki kemana-mana itu. Bani.
0: Iya. Tapi kalau rumahnya di Kalianget, kantornya di RRI, ya sehat sekali nanti. Bisa-bisa betesnya bere ya nanti ya.
2: Iya, bukan sekali, banget-banget.
0: Banget-banget, iya, bisa-bisa barabere nanti betesnya.
2: Ya, lagunya ya Bani ya, kudukung lagu yang termiskin di dunia.
0: Oke, cuman judul lagu itu.
2: Enggak, satu memang judul lagu, yang kedua memang begitulah keadaan Susana Kanjeng Doso gitu loh Bani.
0: Masya Allah, iya iya.
2: Yang penting hatinya tidak miskin, Mbak Ani.
0: Betul. Betul banget.
2: Ya, salamnya ya, Mbak Ani ya.
0: Oke, Mbak Susan.
2: Yang pertama tentunya buat Sampian selaku sang pandu siar. Selamat siang, jelang sore. Selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat. Supaya
0: Amin.
2: Kita bisa berjuang-juang kembali di udara.
0: Amin ya, Rabbal Alamin.
2: Barusan ada Rindi ya. Terus ada JA. Terus... ada Abah Suni, sudah masuk ya?
0: Abah Suni belum.
2: Oh, itu Ano tuh, Molong Fakona itu. Ikan punya pulsa. Terus ada Pak Dima Suraing. Ada Riki Anggara, Supriyadi. Terus ada Karisma, ada Suci Mufat, Serbunda Yuni, Mama Intan. Irma juga, Ivi, ke semuanya aja. Yang gak kesenggol, mohon maaf. Cepat tahu ada sisa waktu untuk orang yang gabungan. Mbak Sampian, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 665 tadi terputus. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mas JA.
3: Iya. Kita akhirnya ya.
0: Akhirnya muncul Madu juga. Iya, ya. Sesuai dengan amal perbuatan.
3: Iya. Kemungkinan begitulah.
0: Oke. Arindi tadi sudah bergabung. Salamnya buat Mas JA katanya.
3: Ya.
0: Begitu. Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Sebaliknya gimana?
0: Saya sehat. Cuaca bagaimana?
3: Ya, kalau cuaca biasa lah, Pak. Kadang panas, kadang mendung begitu, Pak.
0: Seperti kehidupan kita berputar ya.
3: Iya, kadang gembira, kadang susah, begitu kan ya, Pak ya.
0: Betul, betul.
3: Ya, salah. Namanya roda kehidupan kan memang kayak gitu.
0: Terus berputar, berjalan gitu ya. Nah,
3: iya, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda begitu kan ya.
0: Iya. Iya, iya.
3: Lagunya ikutan yang
0: termiskin di dunia. Oh, takdir. Ya, boleh, boleh. Aja. Takdir.
3: Ya, salamnya, Mbak ya.
0: Iya, silakan.
3: Yang pertama untuk Mbakku, Mas Bugas. Jadi kalau pulang hati-hati. Mudah-mudahan selamat ya di rumah Pak ya.
0: Amin, insya Allah. Doa yang sama juga.
3: Ya, mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan Pak.
0: Amin, insya Allah.
3: Barusan Mama Susana bersama Papa Kancing Toso ya. Terus ada Mbak Irma, Mbak Yuni, Mas Jeffrey, Supron Wanda, Syahdan, Mas Putra Setia, Mas Dewa, Mas Riki, Bapak Ketua. Ada

0: Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Oke, kita di sesi terakhir Pro Dangdut. Sementara ada WhatsApp yang masuk di 08 11 33 45 101. Maaf, baru terbaca ya. Dangdut adalah kita dari Afif di Perumahan Pesona Blok L17 Satelit. Untuk Mbak Nindi, tolong tambahin di playlist kalian request lagunya Kopi Pahit Wika Salim. Oke, sudah saya teruskan ke Mbak Nindi. Insya Allah langsung di ini ya, langsung di playlist barangkali untuk besok. Untuk Mbak Alfi Dalila, Mbak Diana Sepedawati, Mbak Titi Purnamasari, Mas Vicky Ardianto, dan Mas Imam Muhlis. Wah, salamnya dari Afif di satelit. Terima kasih Mas Afif. Juga ada WhatsApp ini dari Mas Yuda di Karduluk, tapi kok sudah dihapus ya. Nah, kalau dihapus terus saya mau baca apa? Iya sudah, Mas Yuda, terima kasih sudah berkirim WhatsApp yang dihapus. Semoga sehat selalu. Dan satu lagi ya, penelpon terakhir yang mau gabung, silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medaing. Sunep. Sampang pamagalan, pabanggalan.
1: Sampai ini apa namanya, sampai belepotan mau bilang Bangkalan ya. Pak Jeffrianto.
2: Iya, meneh mekasan beneh ocean Mbak, banjir alang ngoi bukan Mbak.
1: Oh, kasihan.
2: Enggak tahu ya gimana cuaca, kadang-kadang panas, temu hujan gitu Mbak.
1: Iya. Oh, ya.
2: Enggak bisa ditebak sekarang ya.
1: Diambil hikmahnya ya Pak Jeffrianto.
2: Lah itu. Nah, sekarang kalau di Pemekasan itu tembakau banyak yang sudah besar, Mbak.
1: Begitu.
2: Ada yang daun 10, ada yang daun 5 gitu, Mbak. Lagunya tinggal apa itu, Mbak?
1: Ada Secawan Madu, kemudian Terlalu Sakit, dan Bangkodir.
2: Bangkodir
1: boleh.
2: Bangkodir gitu, Mbak.
1: Oke.
2: Itu Mbak, demit itu. Alah, masalah lagu saya itu yang Bangkodir, masalah salam semuanya.
1: Tanpa terkecuali.
2: Kalau hujan nanti banyak berbanyaklah berdoa. Semoga tembakonya tidak banjir.
1: Amin.
2: Buat Mbak Ani.
1: Iya. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak Jeffrianto ya, juga untuk semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih banyak yang belum sempat bergabung. Insya Allah besok atau di lain kesempatan ya. Sehat selalu pendengar dimanapun berada. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Lagu berikut ini, Mirnawati, Bangkodir.

Pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, pukul 14.50 menit saat ini saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: bagaimana kita seorang umat Nabi Muhammad yang telah mendengarkan banyak-banyak pengajian, yang telah datang ke majelis-majelis untuk mendengarkan bagaimana sejarah-sejarah Nabi dan cerita-cerita Nabi, maka pastikan di dalam hati kita, maka pastikan dalam hati kita adalah memiliki hati yang suci, fitathir qalbi, memiliki keyakinan dalam hati kita, membersihkan hati kita dari kebencian, dari dengki, kemudian dari rasa hasud. Kita tahu bahwa bagaimana diceritakan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau adalah manusia yang pemaaf, manusia yang memiliki akhlak yang luar biasa. Maka menjadi pribadi yang sukses tentunya kita meneladani apa yang sudah kita dengar. Kita meneladani dari sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan bersihnya hati dari rasa benci, bersihnya hati dari rasa dengki, dan dari rasa hasad.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

hoax merupakan tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang disebarkan melalui media sosial. Media sosial memungkinkan semua orang menjadi publisher atau penyebar berita, termasuk berita palsu atau hoax. Hoax bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi, juga untuk having fun, yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan dalam penyebarannya beragam, namun pada umumnya hanya sebagai lelucon atau sekedar iseng. Korban hoax terjadi disebabkan karena kurang terbiasanya dalam menggunakan media online. Selain itu, permasalahan literasi digital yang masih sangat minim. Akibatnya, mereka mudah untuk mempercayai dan menyebarkan kembali informasi hoax yang diterimanya. Untuk hoax bencana alam, sebaiknya masyarakat agar lebih memilih informasi yang berasal dari otoritas lembaga yang kredibel. Terus satu RRI Sumenep untuk kesiapsiagaan bencana.

0: Petobo merupakan salah satu permukaan.
1: Kalau bencana alam seperti halnya gempa bumi terjadi, kita harus gimana?
2: Yang harus kita lakukan itu, jangan panik, bersikap tenang supaya bisa melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Nah, kalau kita berada di dalam rumah, dengan segera kita harus keluar, cari tempat yang agak lapang supaya kita nggak tertimpa pohon. Kemudian, kalau kita berada di dalam gedung nih ya, kemungkinan untuk keluar tuh kan sangat sulit dan itu juga membutuhkan waktu yang lama. Tindakan yang harus diambil itu adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang bisa menahan diri dari reruntuhan atau jatuhnya benda-benda. Kalau berada di jalan raya dan juga kamu berada dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan kendaraan kamu. Cari tempat yang aman untuk menepi. Cari tempat menepi yang juga jauh dari pohon. Kemudian juga saat berada di pusat keramaian, hindari diri dari berdesak-desakan untuk keluar pintu. Lebih baik cari tempat berlindung yang aman dari reruntuhan atau jatuhnya benda-benda.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, menyampaikan program Majalah Udara Kentongan edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Ahmad Waris. Ada beberapa majalah udara yang akan kami hadirkan, di antaranya produksi garam Sampang ini masih terbatas, dan selain itu masih di Kabupaten Sampang, Pemkab Sampang juga siapkan obat hama gratis untuk petani tembakau. Selain itu juga ada dari Kabupaten Sumenep bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup ini edukasi pengolahan sampah melalui kegiatan di Taman Bunga. Baik pendengar, langsung saja kita awali majalah udara yang pertama.
2: Pro 1.

0: 1.
1: Dengan produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni masih terkendala cuaca yang belum stabil. Akibatnya pasokan garam belum maksimal dan harga berpotensi mengalami kenaikan. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni 2026 masih belum optimal akibat curah hujan yang masih terjadi di sejumlah sentra tambak. Kondisi tersebut membuat pasokan garam di pasaran relatif terbatas hingga berpotensi memengaruhi harga jual dalam beberapa waktu ke depan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Muhammad Mahfud mengatakan harga garam di tingkat petani saat ini berada pada kisaran Rp150.000 hingga Rp155.000 per karung. Menurutnya, selain faktor cuaca, biaya produksi juga menjadi perhatian petambak karena proses produksi belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan pada musim kemarau.
3: Kan cuaca memang produksi memang tidak normal. Net kita itu 315.000 ton. Ya artinya tetap mereka produksi, artinya berupaya, tapi ya karena cuaca akhirnya tidak sampai, anggap ibarat orang tanam buah tidak sampai panen.
2: Meski demikian, kata Mahfud, sebagian petambak mulai melakukan panen karena kualitas garam yang dihasilkan dinilai cukup baik dari sisi warna, tekstur, dan tingkat kekeringan. Ia berharap cuaca segera membaik agar produksi meningkat, pasokan kembali stabil, dan harga garam tetap terjaga, sehingga tidak membebani masyarakat maupun pelaku industri.
1: Bagaimana itu tadi informasi yang pertama. Kembali kali ini kami sampaikan masih dari kawasan Sampang. Realisasi produksi garam di Kabupaten Sampang tercatat baru mencapai 100 ton dan untuk mengetahui informasi lengkapnya disampaikan Alvin Nuari.
4: Memasuki musim kemarau, para petambak garam di Kabupaten Sampang telah mulai menyiapkan lahan dengan memasang geomembran untuk proses kristalisasi. Meskipun aktivitas produksi sudah dimulai sejak April dan sebagian petambak mulai menjual hasil panennya, tantangan cuaca yang tidak menentu membuat capaian produksi musim ini masih jauh dari harapan. Kabid Perikanan Budidaya Sampang, Muhammad Mahfud, menyatakan, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, pemerintah Kabupaten Sampang menargetkan produksi garam tahun ini sebesar 307.000 ton. Namun pada panen perdana, realisasi produksi tercatat baru mencapai 100 ton. Dia menyebut angka tersebut terpaut jauh dari ekspektasi awal yang seharusnya mencapai sekitar 1.000 ton pada panen perdana. Penyebab utama penurunan ini adalah tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Sampang sehingga menyebabkan banyak petambak mengalami gagal panen.
5: Target itu kan kita acuannya kan cuaca normal.
4: Ah, betul.
5: Terus ya luas lahan kan anggap tetap kan gitu. Dengan upayanya supaya ada peningkatan, misalnya dari peningkatan surplus apa itu, diharapkan tetap naik produksinya. Makanya mungkin kalau dari target kita tetap naikkan. Atau paling enggak kalau karena tahun ini tidak tercapai, mungkin ya minimal sama dengan tahun ini gitu.
4: Menurutnya ada 7 kecamatan penghasil garam di Kota Bari, yakni Kecamatan Srese, Pangarengan, Cerengi, Sampang, Camplong, Banyuates, dan juga Torcun. Dia berharap produksi garam pada tahun ini bisa mencapai target.
1: Bagaimana itu tadi dua informasi dan masih ada beberapa informasi lagi. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama Kentongan Plus 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Baiklah, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama kami di program Majalah Udara Kentongan, Selasa 23 Juni 2026. Baik, kembali kali ini kami sampaikan masih dari kawasan Sampang. Pendengar, dalam upaya menjaga stabilitas produktivitas komoditas unggulan daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang menekan pentingnya respon kolektif dalam menanggulangi ancaman organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Kepala Disperta KP Sampang Suyono mengimbau kepada seluruh petani tembakau agar senantiasa menjalin koordinasi yang proaktif dalam petugas lapangan setelah mendeteksi gejala serangan hama maupun penyakit pada lahan pertanian mereka. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Pertanian dalam memberikan perlindungan maksimal bagi para petani. Sebagai wujud nyata dukungan teknis tersebut, pihak dinas telah menyiapkan cadangan pestisida dan sarana pengendalian hama yang didistribusikan secara gratis kepada para petani yang membutuhkan. Lebih lanjut,

0: sektor pertanian tembakau dapat tetap terjaga dan semakin kompetitif. Kali ini kita bergeser ke Kabupaten Sumenep. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan edukasi pengolahan sampah di kawasan Taman Bunga Sumenep. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan pelajar sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan pemilihan sampah sejak dini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Anwar Sahroni Yusuf, mengatakan kegiatan tersebut diisi dengan berbagai program edukatif mulai dari sosialisasi pengolahan sampah, pemasangan media informasi tentang pemilahan sampah, hingga program penukaran sampah yang dapat ditukar dengan hadiah hiburan. Selain mendapatkan edukasi, para pelajar juga diajak langsung mempraktikkan cara memilah dan mengumpulkan sampah di area taman. Kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan kebiasaan positif kepada anak-anak agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekolah maupun di rumah. Salah seorang peserta dari kalangan pelajar, Kansa, mengaku senang mengikuti kegiatan memungut sampah bersama teman-temannya. Menurutnya, kegiatan tersebut mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Melalui kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat sehingga pengolahan sampah dapat dilakukan dengan lebih baik dan berkelanjutan. Pendengar, tentu sudah informasi program Majalah Udara Kentongan hari ini Selasa, dan semoga saja bermanfaat. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena masih banyak program acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Saya Aris mohon undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Sumenep sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, selamat hari berbagi di manapun Anda berada. Terima kasih dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Surab. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi di program Info Prima bersama RRI Malang edisi Jejaring Jawa Timur.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, kembangkan inovasi teknologi ratusan mahasiswa FTABUB diterjunkan langsung ke masyarakat. Pemprov Jatim sediakan kuota 62.000 beasiswa perguruan tinggi swasta. Inilah info prima selengkapnya, edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Diana Riza. Hadirkan solusi nyata bagi masyarakat, ratusan mahasiswa Fakultas Teknologi Agro, Industri, dan Biosistem, FTAB Universitas Brawijaya, diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
2: Sebanyak 856 mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB diterjunkan di 57 kelurahan Kota Malang melalui program bertajuk Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M. Dalam program ini, kampus berupaya menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat, mulai dari lingkungan, pertanian, agroindustri, hingga pengembangan UMKM. Dekan FTAB UB, Prof. Yusuf Hendrawan mengatakan, program 3M tahun ini menggandeng pemerintah Kota Malang sebagai mitra utama. Sebanyak 57 kelompok mahasiswa ditempatkan di seluruh kelurahan di Kota Malang dengan membawa misi menghadirkan satu inovasi untuk setiap wilayah. Sebagai simbol program pada momen pelepasan kali ini, FTAB UB menyerahkan sejumlah alat inovasi yang telah dikembangkan mahasiswa pada pemerintah Kota Malang, diantaranya mesin pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah, mesin pencacah kompos untuk sektor pertanian dan agroindustri, serta alat spinner yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM dalam proses produksi.
3: Pelepasan untuk program 3M, yaitu mahasiswa membangun mitra. Khususnya mitra kita untuk tahun ini adalah pemerintah Kota Malang. Sehingga kita akan memberangkatkan sekitar 57 kelompok ke 57 kelurahan yang merata di seluruh Kota Malang. Dengan tagline kami adalah satu kelurahan, satu alat inovasi yang dibangun, dirancang, bangun sendiri oleh adik-adik mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi problem yang ada di masyarakat, baik itu tentang lingkungan, tentang pertanian, tentang agroindustri, tentang UMKM, dan lain sebagainya.
2: Karena ada kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk melihat sekaligus membantu menyelesaikan berbagai permasalahan serta mengembangkan potensi masyarakat. Menurutnya, setiap kelurahan memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga dukungan berupa inovasi dan teknologi yang dibawa mahasiswa akan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan maupun perekonomian.
4: Banyak terima kasih kepada Pak Rektor Universitas Brawijaya bahwa terkait dengan programnya KLK, Kampung Lingkar Kampus, dan 3M ini dapat terlaksana di 57 kelurahan. Dan ini merupakan satu program yang baik, karena kami ada kolaborasi dan juga keinginan dari pihak perguruan tinggi terhadap dengan bagaimana permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kota Malang di 57 kelurahan. Dan ini tadi dengan mahasiswa yang sudah diberangkatkan di 57 kelurahan tentunya akan banyak membantu dan juga ada bantuan-bantuan yang diberikan sesuai dengan karakteristik dari tiap kelurahan. Dan ini merupakan akan lebih berguna, dan juga kami juga berharap juga ada beberapa program-program dari yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang bisa juga dibantu dengan adik-adik mahasiswa yang akan melaksanakan.
2: Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya melakukan observasi ke lapangan, tetapi juga melakukan survei, berkoordinasi dengan masyarakat, merumuskan permasalahan, hingga menghasilkan solusi bentuk alat inovasi yang dapat terus dimanfaatkan secara langsung. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingkatkan kesiapan teknis dan mental hadapi keadaan darurat. RAPI Kota Malang gelar Urban Disaster Communication 2026. Rizky Darmawan melaporkan.
5: Urban Disaster Communication Intercessory 2026 digelar oleh Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kota Malang. Kegiatan tersebut berlangsung di area Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan anggota RAPI dalam berkomunikasi saat terjadi kondisi darurat dan kebencanaan. Kesiapan komunikasi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penanganan bencana. Ketua RAPI Kota Malang Yudi Lukman mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk melatih anggota agar mampu menjalankan peran komunikasi secara efektif efektif ketika terjadi bencana. Pelatihan juga menjadi sarana meningkatkan kesiapsiagaan anggota dalam menghadapi berbagai situasi darurat.
6: Tujuannya untuk melatih seluruh anggota Rapi Malang Kota yang diwakili dari lokal-lokal untuk berlatih bagaimana cara berkomunikasi dalam keadaan darurat. Yang pertama itu, yang kedua bagaimana mempersiapkan diri sebagai insan komunikasi dalam ikut serta saat ada kebencanaan, yang mana tupoksi dari Rapi adalah komunikasi. Jadi komunikasi di saat bencana ini memang sangat-sangat perlu.
5: Sementara itu, salah satu peserta pelatihan Nurtono mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru dari kegiatan tersebut. Dengan mengikuti kegiatan urban disaster ini, menambah wawasan dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penanggulangan bencana.
7: Alhamdulillah, dengan mengikuti kegiatan urban disaster saat ini, untuk Rapi menambah wawasan bagi kami. Alhamdulillah juga, saya kebetulan di bidang 3, Hukum, Inovasi, dan Teknologi. Alhamdulillah saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat untuk penanggulangan bencana ini. Alhamdulillah, semoga nanti kedepannya menjadi yang terbaik untuk di Rapi.
5: Para peserta mendapatkan berbagai materi dan praktik terkait komunikasi darurat, koordinasi lapangan, serta penanganan informasi saat terjadi bencana. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis maupun kesiapan mental peserta. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter William Nathan mengabarkan, kenalkan manfaat yoga kepada masyarakat. Wanita Hindu Dharma Indonesia, WHDI Kabupaten Malang, gelar peringatan Hari Yoga Internasional. Berikut informasi selengkapnya.
8: Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat rasa persaudaraan, sekaligus mengenalkan manfaat yoga secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Ketua WHDI Kabupaten Malang, Suryati, menegaskan bahwa yoga memiliki kedudukan yang sangat mendasar karena merupakan bagian integral dalam spiritual Hindu. Menurutnya, yoga bahkan telah diadopsi ke dalam kurikulum sekolah Hindu sehingga menjadi materi yang wajib diikuti oleh para siswa di lingkungan pendidikan Hindu.
9: Hari ini wanita Hindu Dharma Indonesia yang biasanya dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2020.
8: Melalui peringatan ini, Suryati berharap yoga tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang dirayakan setiap bulan Juni, melainkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari demi menjaga kesehatan fisik sekaligus ketenangan spiritual. Keberhasilan perhelatan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh dari berbagai komponen penting dan tokoh publik yang hadir secara langsung seperti Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo, serta perwakilan dari OPD di Kabupaten.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia.
10: Baik, terima kasih Riza. PLN Madiun menyebutkan pemadaman listrik yang saat ini terjadi disebabkan kendala pada operasional pembangkit. Upaya agar layanan listrik pada masyarakat dapat kembali normal kini terus dilakukan. Laporan selengkapnya disampaikan Aristika.
11: Kegelisahan masyarakat Madiun dan sekitarnya terkait listrik yang sering padam baru-baru ini akhirnya terjawab. Pihak PLN setempat menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat adanya kendala operasional pada sistem pembangkit. Masalah teknis ini menyebabkan suplai listrik yang masuk ke wilayah Jawa Timur, termasuk Madiun dan sekitarnya, menjadi berkurang. Manajer PLN Unit Pelayanan Pelanggan ULP Madiun Kota, Catur Surya Dharma, menegaskan bahwa langkah yang diambil saat ini bukanlah pemadaman bergilir. Menurutnya, PLN sedang melaksanakan manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi. Upaya ini terpaksa dilakukan demi menjaga stabilitas sistem kelistrikan dan mengantisipasi terjadinya pemadaman yang jauh lebih meluas. Catur mengatakan penentuan daerah yang terdampak manajemen beban dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dan operasional. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari pasokan listrik, sumber, hingga jenis pelanggannya. Meski demikian, PLN tetap memprioritaskan fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit dan pusat pemerintahan agar tidak terkena dampak pemadaman. Catur menjelaskan hingga saat ini pihak PLN belum bisa memastikan sampai kapan proses manajemen beban ini akan terus berlangsung.
12: Itu bukan pemadaman bergilir, namun kami dari PLN sedang melaksanakan manajemen beban, di mana secara teknis ada kendala di operasional pembangkit yang menyebabkan suplai listrik yang masuk ke Jawa Timur memang sedikit berkurang. Untuk kondisi saat ini memang kami tidak bisa memastikan sampai kapan proses manajemen ini terjadi, namun PLN dan seluruh tim sedang bertugas untuk berusaha agar sistem kelistrikan ini segera andal dan juga aman serta tidak terdampak lagi. Jadi ketika nanti di sistem pembangkitan ini sudah normal, sudah andal kembali, dan sistem penyaluran yang masuk ke Jawa Timur sudah kembali normal, stabil, maka bisa dipastikan sudah tidak lagi dilakukan manajemen beban. Jadi kami juga dari tim di khususnya PLN UP3 Madiun, kami memperhatikan informasi lanjutan dari sistem pembangkitan. Nah, jadi untuk kondisi saat ini memang masih sangat dinamis.
11: Catur mengatakan mengenai durasi pemadaman, PLN tidak bisa mematok waktu secara pasti karena semua bergantung pada hasil evaluasi sistem. Estimasi waktu yang diberikan kepada pelanggan seperti 2 atau 3 jam merupakan hitungan teknis operasional. Jika stabilitas sistem kelistrikan dirasa sudah mencukupi, aliran listrik di wilayah terdampak bisa dinyalakan kembali lebih awal dari perkiraan. Sementara itu, Catur mengatakan jumlah pasti pelanggan yang terdampak kebijakan ini tidak dapat dikalkulasi secara rinci. Hal itu dikarenakan manajemen beban diterapkan di seluruh wilayah Jawa Timur secara bergantian. PLN akan terus memilah lokasi yang memang dinilai paling layak secara operasional untuk menerapkan kebijakan ini demi keamanan sistem bersama. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
10: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menghimbau masyarakat memberikan data yang valid saat dilakukan pendataan oleh petugas Sensus Ekonomi 2026 karena data yang disampaikan akan dijamin keamanannya. Eka Wulan melaporkan.
13: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menerjunkan 1.319 petugas untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Mereka bertugas melakukan pendataan sebanyak lebih 939.000 objek secara door-to-door atau dari rumah ke rumah yang tersebar di 7.678 RT. Kepala BPS Ponorogo Evi Tri Susanti mengatakan, ada tiga aspek atau objek yang menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026, yaitu penduduk untuk memotret ekonomi setiap keluarga. Kedua, usaha ekonomi yang dikerjakan masyarakat Ponorogo. Aspek ketiga, terkait usaha pertanian untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani. Evi pun meminta masyarakat menyambut petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang sebenarnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat tidak khawatir soal data sensus karena tidak berhubungan dengan pajak.
14: Ya, insya Allah untuk kekhawatiran itu juga tidak perlu dikhawatirkan karena kita tidak pernah mendiseminasikan data yang sudah diperoleh oleh BPS ke pihak manapun. Untuk pajak itu urusannya pajak sendiri, bagaimana dinas pajak untuk mencari potensi pajak yang baru. Sementara data yang sudah kami terima, kami tidak akan diberikan kepada pihak manapun, digunakan seperti tadi saya sampaikan untuk agregat, indikator agregat dan untuk kebutuhan statistik, baik regional maupun nasional.
13: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Listiarita mendukung penuh kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Dirinya mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sebenarnya ketika tiba saatnya dilakukan sensus oleh petugas.
15: Jadi kami juga mengajak juga Pak RT, Pak RW, semuanya, seluruh masyarakat kita bareng-bareng memberikan data yang baik dan menerima petugas-petugas sensus ini di rumahnya masing-masing dan memberikan data yang sebenar-benarnya dan sepalit-palitnya. Insya Allah data panjenengan semuanya aman karena ini memang terini ya Bu ya, terlindungi ya. Jadi istilahnya nggak ada yang namanya datanya akan beredar gitu, jadi jangan takut.
13: Seperti diketahui, 1.319 petugas sensus ekonomi 2026 di Ponorogo kini telah terjun ke lapangan, dibekali surat tugas, tanda pengenal, dan rompi. Mereka bertugas sejak 15 Juni hingga berakhir 31 Agustus mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Retno Palupi, silakan.
16: Terima kasih Nini. Semangat para siswa sekolah rakyat di Jember membuktikan keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk meraih prestasi. Berikut kita ikuti laporan Gea Debora.
17: Semangat dan pencapaian para siswa sekolah rakyat menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah hambatan untuk meraih prestasi dan cita-cita. Meski belum genap satu tahun beroperasi, sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut telah menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Kepala Sekolah Rakyat Kartika Dewi mengungkapkan pada saat momen open house, rasa bangganya terhadap semangat belajar para siswa. Menurutnya, berbagai capaian yang diraih siswa menjadi bukti bahwa latar belakang ekonomi tidak menentukan masa depan seorang anak.
18: Satu tahun merupakan awal, perjalanan kami masih panjang. Penampilan siswa, pencapaian siswa membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak akan menyurutkan semangat anak-anak untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya.
17: Sementara itu, PLH Dinsos P3A Jember, Mahmud Rizal SE menjelaskan bahwa sekolah rakyat menerapkan sistem penerimaan peserta didik yang beragam atau multi-entry, menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan calon siswa. Hal tersebut juga berpengaruh pada variasi hasil lulusan yang nanti dihasilkan.
19: Dari kondisi yang ada Bapak-Ibu sekalian luar biasa, kami sampaikan bahwa teman-teman yang masuk di sini adalah multi-entry. Demikian juga keluarnya multi exit atau entry di dalam sekolah rakyat, sehingga kemudian dengan kurikulum tertentu itu hasil dari keluarnya kelulusannya ini tidak bervariasi.
17: Dengan pengembangan tersebut, sekolah rakyat diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas serta berkualitas. Gea Debora, RRI Jember melaporkan.
16: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Waris.
20: Baik, terima kasih Retno. Federasi Olahraga Karatedo Indonesia 4K Sumenep memberangkatkan sebanyak 9 atlet untuk berlaga dalam kejuaraan Karate Kapolda Cup 2026. Berikut laporan Familia.
21: Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Kabupaten Sumenep resmi menggelar kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun 2026. Kompetisi yang berlangsung di Gor Indoor Ayani Sumenep ini diikuti oleh 251 atlet dari 11 perguruan silat setempat. Ketua IPSI Sumenep Santoso menjelaskan bahwa kejuaraan ini merupakan langkah strategis untuk menjaring potensi atlet secara berjenjang, terutama untuk proyeksi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Kategori yang diperlombakan meliputi kelas usia dini, pra-remaja, remaja, hingga dewasa. Santoso menambahkan para juara dalam ajang ini tidak hanya sekadar dikirim untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi, akan tetapi juga mendapatkan pembinaan rutin dan digembleng langsung oleh pelatih IPSI Sumenep. Dirinya juga berharap seluruh perguruan silat di Sumenep dapat terus bersinergi dan menjaga kekompakan.
22: Potensi atlet yang untuk jenjang, yang berjenjang, yang terutama dipersiapkan untuk potprov yang akan datang ini. Ini atlet ini dari usia dini, ini adalah suatu potensi yang sangat besar untuk kita mempunyai aset di IPSI Kabupaten.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Sumenep Faruk Hanafi menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kompetisi tersebut. Pihaknya optimis ajang ini mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang dapat mengharumkan nama daerah di kancah nasional.
23: Optimis, ini hari ini ada sekitar kurang lebih 250-an
1: atlet yang berkompetisi, dan saya yakin di antara 250 ini pasti akan muncul atlet-atlet yang saya yakin dari Sumenep. Seperti kemarin itu kita sudah punya atlet, salah satu atlet yang sudah nasional, cewek, teman Kedra kemarin. Saya yakin hari ini kita bisa melahirkan itu lagi. Jadi Pemkab sangat optimis dengan kejuaraan ini untuk mendukung bagaimana menjaring atlet sejak dini.
21: Sebanyak 11 perguruan yang berpartisipasi dalam kejuaraan ini meliputi Walet Hitam, Persinas Asad, IKA SPI Kerasakti, Perisai Putih, Pagar Nusa, Nur Haryas, Perisai Diri, Perisai Putih Nusantara, Tapak Suci, Pepsi Gajah, dan PSHT.
20: Pendengar dan pemirsa, dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
2: Terima kasih, Waris. Adanya dinamika dan kesalahpahaman Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri belum tentukan lokasi muktamar ke-35. Berikut laporan Ayu Citra.
3: Hingga hari terakhir pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri, forum tersebut belum menentukan lokasi pasti pelaksanaan muktamar ke-35. Kondisi ini menyusul adanya kesalahpahaman atau dinamika yang muncul ketika digelarnya sidang pleno ketiga pada Senin siang 22 Juni 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini Sekretaris SC Munas Konbes NU 2026, Kiai Haji Muhammad mengatakan bahwa ia membenarkan bila dalam forum munas tersebut belum menentukan lokasi muktamar. Hal itu disebabkan semua peserta sepakat adanya pembentukan tim khusus peninjauan lokasi muktamar ke-35.
4: Dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, akhir Juni ini itu harus sudah tahu tempatnya di mana. Jadi ini sekali lagi bukan sesuatu yang misterius. Ya, bayangkan punya gawe yang kurang 1 bulan masih dirahasiakan. Itu bagian dari curiosity. Di mana ya?
3: Muhammad menambahkan pula bahwa tim yang akan dibentuk itu mempunyai tugas untuk menilai seluruh calon lokasi sesuai dengan sejumlah kriteria yang telah disepakati dalam forum. Sementara itu, Ketua Umum PBNU K.H. Yaya Kholis Taguh menegaskan bahwa Munas Konbes NU kali ini Kediri telah menyepakati 5 wilayah sebagai kandidat lokasi muktamar yang akan ditinjau lebih lanjut. 5 lokasi ini antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sumatera Barat.
24: Tadi sudah diputuskan bahwa waktu muktamar disepakati tanggal 1 sampai 5 Agustus, sebulan lagi, kurang lebih. Sedangkan tempat muktamar tadi disepakati ada beberapa alternatif kewilayahan, NTT, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, dan Sumatera Barat.
3: Diketahui dalam sidang pleno ketiga yang sempat memunculkan dinamika tersebut dipimpin langsung oleh Khatib AM PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori, didampingi oleh Khatib Suriah PBNU Kiai Haji Asroruni AM dan Sekretaris Steering Komite Munas Konbes NU 2026 Kiai Haji Muhammad Nuh. Ayu Citra melaporkan.
2: Perluas akses pendidikan tinggi berkualitas dan kualitas SDM, pemerintah Provinsi Jawa Timur sediakan 62 ribu kuota beasiswa perguruan tinggi swasta. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
25: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyediakan kuota 62 ribu beasiswa perguruan tinggi swasta PTS. Program ini sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas dan menguatkan ekosistem SDM Jatim. Beasiswa ini merupakan bagian dari program Kampus Berdampak untuk Komunitas Lebih Tangguh atau Kakak Tangguh. Merupakan program kolaborasi antara Pemprov Jatim dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 7. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, banyak generasi muda yang memiliki kecerdasan, semangat, dan potensi besar, namun terkendala oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh menjadi penghalang bagi generasi muda untuk mendapatkan akses pendidikan.
26: Kami, Pemprov Jawa Timur, menyampaikan terima kasih bahwa Prof. Dia mengkoordinasikan panjenengan semua perguruan tinggi swasta dan kemudian menyiapkan beasiswa untuk anak-anak Jawa Timur. Insya Allah tahun ini total 62 ribu beasiswa dari perguruan tinggi swasta. Luar biasa. Ini menjadi jariah panjenengan semua, kelak putra-putri yang menjadi mahasiswa panjenengan sudah selesai dan kemudian mereka mengabdikan diri, mendedikasikan di sangat banyak sektor dan itu adalah amal jariah panjenengan semua.
25: Gubernur Khofifa mengajak seluruh perguruan tinggi untuk bersama-sama membangun ekosistem pengabdian yang nyata, terukur, dan akuntabel. Ia menyebut program ini mengubah mahasiswa penerima beasiswa dari sekedar penerima manfaat menjadi mahasiswa berdampak yang turut berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan. Ani Hasanah melaporkan.
2: Pertamina memesan sejumlah kapal pengangkut sampah yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November ITS. Berikut laporan Oni Arianto.
0: PT Pertamina memesan beberapa kapal pengambil sampah hasil pengembangan dari Akademika ITS. Menurut Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati, kampus ITS terus menghadirkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat, salah satunya dengan pengembangan kapal pengambil sampah yang saat ini telah digunakan untuk mendukung kebersihan perairan. Menurut Bambang Pramujati, Selasa siang, PT Pertamina memesan 2 unit kapal dengan fungsi serupa untuk dioperasikan di kawasan Kuta Bali dan Kota Baru di Provinsi Kalimantan. Menurutnya permintaan terhadap kapal tersebut terus bertambah. Pertamina juga berencana memanfaatkan teknologi serupa untuk dipergunakan di sejumlah daerah lain termasuk di Labuan Bajo.
5: Jadi Pertamina memesan 2 kapal yang kira-kira fungsinya sama untuk mengambil sampah yang akan digunakan di Kuta dan di Kota Baru Kalimantan. Nah ini akan ada berapa kapal lagi yang diminta Pertamina untuk di Labuan Bajo dan di beberapa tempat lainnya yang nanti insya Allah akan kita bangun di klaster maritim di ITS ini. Jadi ini teknologinya sederhana tapi insya Allah manfaatnya besar sehingga itu sesuai dengan cita-cita kami ya sebagai kampus yang berdampak.
0: Jadi itu sampah yang di permukaan air aja Pak ya?
5: Ya untuk sementara sampah yang berada di permukaan yang bisa di itu kan kalau bawahnya kan sampai masuk seberapa dalam gitu ya, itu kira-kira itu saja yang bisa
0: angkut. Nah, kapal tersebut dirancang untuk mengangkut sampah yang mengapung di permukaan air. Kehadirannya diharapkan dapat membantu menjaga kebersihan kawasan pesisir dan perairan yang menjadi destinasi wisata maupun pusat aktivitas masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
2: Bergeser ke Sidoarjo, reporter Januar Fahmi melaporkan munculnya rembesan air di Tanggul Lapindo picu kekhawatiran masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
6: Kemunculan rembesan air di bawah tanggul penahan lumpur Lapindo di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, memicu kekhawatiran warga sekitar. Aliran air yang keluar dari kaki tanggul terlihat lebih deras dibanding biasanya, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kondisi tanggul yang menjadi pelindung utama kolam penampungan lumpur. Salah seorang warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febri, mengaku beberapa hari terakhir rutin memantau kondisi tanggul. Ia melihat langsung rembesan yang muncul di bawah tanggul titik 68 yang berada di perbatasan Desa Gelaga Harum dan Desa Kepolsari. Hal itu turut menjadi perhatian warga sekitar karena dikhawatirkan rembesan akan semakin melebar dan berdampak pada pemukiman warga desa sekitar.
7: Ya ini rembesan, hari ini rembesan ini. Harusnya itu masuk ke saluran yang sudah dibuatkan sama PTLS itu ya. Harusnya kan masuk, lah tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Ya. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar enggak membesar.
8: Sudah lama Pak RT ya?
7: Kayaknya udah 2 bulan, 3 bulan lah.
6: Menurut Niko, rembesan yang muncul kali ini terlihat lebih besar dibanding sebelumnya. Kondisi tersebut mengingatkannya pada peristiwa jebolnya tanggul pada tahun 2014 lalu. Karena itu, ia berharap ada penjelasan dan penanganan cepat dari pihak berwenang agar tidak terus dihantui rasa khawatir. Saat ini, volume lumpur yang tertampung diperkirakan mencapai 37 juta meter kubik seiring terjadinya penurunan tanah dan beberapa titik peninggian tanggul dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kapasitas dan keamanan kawasan penampung lumpur dalam jangka panjang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diana Zah.
16: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa.

0: Kondisi kesehatan yang belum memungkinkan untuk melakukan kepulangan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam mengatakan, PPIH Debarkasi Surabaya memastikan seluruh jamaah yang masih dirawat akan terus dipantau dan mendapatkan pelayanan kesehatan hingga dinyatakan layak terbang.
1: Ya, yang jamaah yang tertinggal di Arab Saudi ada 19 orang. Ya, 19 orang. Satu masih dipulangkan, yang satunya masih proses menunggu seat kosong pada kloter-kloter berikutnya.
0: Sementara bagi jamaah yang wafat, pemerintah akan mengurus seluruh hak dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sejauh ini sebanyak 44 jamaah wafat selama masa pemulangan. PPIH Debarkasi Surabaya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya para jamaah haji. Untuk kloter kedatangan hari ini ada 5 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 82, 83, dan 84 asal Kabupaten Banyuwangi, kloter 85 Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, serta 86 asal Kabupaten Bondowoso. Agustin Irdi yang melaporkan.
2: Praktisi tenaga kesehatan berharap jemaah haji perokok berat bisa masuk dalam daftar jemaah haji resiko tinggi di musim haji tahun 2027. Farida Husnia mengabarkan selengkapnya.
3: Tim medis haji khusus sekaligus penulis buku Dr. Gia Pratama Putra berharap jemaah haji perokok berat dapat masuk dalam daftar jemaah haji resiko tinggi di musim haji tahun 2027. Karena saat di Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Dr. Gia mengatakan jemaah haji perokok berat dominan masuk ICU di musim haji tahun 2026.
4: Ternyata hampir semua perokok berat yang saya tangani kan semuanya batuk pilek, bakterinya sama, virusnya sama, tapi kena ke perokok berat. Wah, berat banget, semua pasien yang masuk ICU adalah perokok berat. Demam, batuk, sesak, yang luar biasa, sampai akhirnya dehidrasi. Ini saran dari saya buat teman-teman, kita perlu masukin perokok berat ke golongan risiko tinggi.
3: Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Fikes UAB Surabaya, Dr. Hayati berharap kesehatan jemaah haji resiko tinggi terus dipantau.
5: Ya, kita menjaga agar kesehatannya itu terkontrol ya.
3: Dekan Fikes UAB Surabaya, Dr. Hayati mengimbau kepada jemaah haji di pemberangkatan tahun 2027 dapat berolahraga sebagai persiapan ibadah haji. Selain itu menjaga porsi makan mereka. Farida Husnia melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, kali ini Islam di Nusantara mengajak Anda menelusuri jejak masuknya Islam di Kalimantan. Karena panjangnya kisah, akan ada dua edisi untuk membahas kisah ini. Pada abad ke-15 merupakan abad bercirikan penyebaran agama Islam. Meskipun kerajaan-kerajaan kecil Islam telah berdiri di pantai timur Laut Sumatera sebelum tahun 1300, namun di Kalimantan baru pada akhir abad ke-14 Raja Kutai menjadi pemeluk Islam pertama di kawasan ini. Demikian pula Islam di Sabah pada tahun 1405 dan Brunei pada 1410, Malaka pada 1440 yang ketika itu ramai dikunjungi kapal-kapal dari Cina. Dan pada awal abad ke-16, Islam akhirnya menyebar ke Kalimantan. Semenjak itu, kerajaan-kerajaan Islam baru berdiri di Banjarmasin dan Pasir. Pada abad ini merupakan zaman keemasan bagi Banjarmasin yang kala itu menguasai pantai-pantai Kalimantan sejauh Sambas dan Sukasada di barat serta Kutai dan Berau di timur. Pertama, kita akan masuk pada kisah Islam di Kota Waringin Timur. Masuknya agama Islam di Kota Waringin Timur tidak bisa dipisahkan begitu saja dari pengaruh Kerajaan Banjarmasin. Karena seperti yang diketahui, Kerajaan Sampit adalah vasal dari Kerajaan Banjarmasin. Bahkan pada 1844 diketahui cukup banyak penduduk Kota Waringin Timur yang sudah memeluk agama Islam. Mereka ini bermukim di Muara, Sunagi, Cempaga, dan kemudian menjadi cikal bakal penduduk yang mendiami kampung-kampung di Sungai Mentaya seperti Tanah Hambau, Tangar, Pamintangan, dan Tumbang Kuayan. Beberapa bukti lain yang mengindikasikan bahwa jauh sebelum itu sebenarnya sudah ada yang memeluk agama Islam di Kota Waringin Timur, diantaranya sejumlah kuburan tua, misalnya di Mentaya Seberang yang diperkirakan telah berumur ratusan tahun. Di daerah ini ada beberapa buah kuburan yang jika dilihat dari pola dan bentuk batu nisannya sudah beragama Islam. Di antaranya adalah kuburan Datuk Nabe atau Ngabei atau Jaya Kusuma. Begitu pula halnya dengan adanya sebuah kuburan yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Di batu nisan tertulis bernama Said Abdul Rahman bin Saleh bin Husin bin Hamid Al-Habsyi. Dan kuburan tua lainnya ditemukan di Sungai Lenggana, di mana pada batu nisannya tertulis Haji Abdurrahman bin Haji Abdullah Bugis, lahir 11 Muharram 1103 Hijriah atau 26 Juni 1691 Masehi. Dan Syekh Basiri bin Sayyidullah yang wafat 1500 Masehi, sementara data lahir tidak tertulis. Adapun kuburan tua di Kota Besi dan Ketapang serta Samudra Besar yang juga dianggap keramat, sehubungan dengan kuburan tua yang terakhir ini memiliki kesamaan identitas dengan yang ada di ujung Pandaran yang diyakini sebagai cucu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampayan yang bernama Syekh Abdul Hamid bin Haji Muhammad As'ad. Adanya dua tempat tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di seputar sejarah kuburan yang dikeramatkan tersebut. Pada umumnya, para tokoh masyarakat setempat sepakat tentang adanya makam keramat keturunan Syekh tersebut. Namun mereka berbeda dalam menentukan tempat atau lokasi itu berada. Terlepas pro dan kontra tentang hal itu, benar atau salah pendapat masing-masing, yang pasti, tokoh yang diperselisihkan itu bukanlah seorang penyebar agama Islam di wilayah Kota Waringin Timur atau Sampit, sebab tidak ditemukan jejak-jejak atau langkah perjuangan beliau atau keluarga maupun murid-murid yang mewarisi tugas beliau sebagai penyebar agama Islam. Namun beliau diyakini adalah keturunan Datuk Kalampayan yang meninggal di tengah perjalanan dari Pontianak menuju Banjarmasin karena sakit. Kemudian minta diturunkan di Desa Semuda dan ketika meninggal dimakamkan di Semuda Besar menurut satu pendapat atau di ujung Pandaran menurut versi lain. Dalam beberapa kasus penyebaran Islam di Kalimantan Tengah, tanpa terkecuali di Kota Waringin Timur, memang sempat menimbulkan ketegangan. Seperti misalnya yang dijalani Sultan Mustainubillah pada 1656 sampai 1678 yang terpaksa berperang melawan mertuanya sendiri, Patih Rumbi. Peperangan itu berlangsung di Pulau Mintin karena Sultan memaksa istrinya masuk Islam. Berikutnya kita akan masuk pada kisah Islam di Barito. Nantikan di edisi berikutnya.

0: Selamat berakhir berbahagia di mana pun dah berada. Terima kasih dan kita jeda dulu sejenak. Sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, terlebih dahulu marilah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat Ibrahim, ayat askami yang dibacakan oleh Korea Siti Khairiyah. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

pendengar rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa doa itu adalah merupakan hal yang juga paling penting, paling urgen di dalam agama Islam. Bahkan doa itu bisa menentukan. Doa mukhlul ibadah. Jadi doa itu adalah merupakan inti dalam ibadah yang kita lakukan. Bahkan semua amal ibadah itu adalah esensinya adalah doa permohonan kita. Doa itu sendiri dalam definisi Islam adalah merupakan at-tawajjuh, tawajjuhul abdi ilallahi azza wa jal bitalabil khair au daf'il bala daf'il syarri au su'alil hajat mazhal iftikar wal khudu ilahu subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya doa itu, mari kita pahami bersama, bahwa doa itu adalah tindakan permohonan kita yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla agar kita mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan serta bagaimana kita memenuhi hajat-hajat

kehinaan, kerendahan, dan kemudian ketergantungan kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat doa. Maka kaitannya dengan ini, para pendengar yang berbahagia, adapun doa itu adalah memang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ghafir pada ayat 10 Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman kepada kita sekalian melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Berdoalah, memintalah, memohonlah kalian semua kepadaku, astajib lakum. Maka aku akan menerima, akan mengijabahi doa permohonan yang kamu pinta, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan mentang-mentang kaya, cukup, sehat, gagah, nggak mau berdoa. Ini bagian kesombongan. Adapun orang-orang yang sombong, kata Allah, innal ladzina yad'una, innal ladzina yastakbiru, orang-orang yang menyombongkan diri, menyongkakkan diri dalam melaksanakan ibadah kepadaku, tunggulah tanggal mainnya. Akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam dengan penuh kehinaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Sumeneb sore ini.

Pada umumnya, banyak orang beranggapan bahwa plastik adalah bahan non-organik yang berasal dari petroleum. Padahal, petroleum itu sendiri berasal dari plankton-plankton yang kemudian menjadi minyak bumi dan akhirnya dijadikan bahan dasar plastik. Memang banyak orang selalu menyalahkan plastik karena non-organik. Sebenarnya, anggapan yang demikian itu adalah salah. Justru, plastik tersebut adalah organik. Hanya memang sulit terurai dan ia bisa diurai 500 hingga 1000 tahun lamanya. Hal itulah yang jadi masalah. Kenapa plastik tersebut tidak ramah lingkungan? Bukan karena ia non-organik. Dengan demikian, yang dilakukan saat ini adalah bukan memusuhi plastik, tapi bagaimana mempercepat proses penguraian plastik yang awalnya bisa terurai hingga ribuan tahun, bisa jadi lebih singkat. Saudara Sugianto melalui perusahaannya mengembangkan produk plastik yang ditambahkan oksium. Oksium merupakan aditif yang dapat mempercepat terjadinya proses degradasi plastik dalam waktu 2 tahun melalui oksidasi, termal, dan fotodegradasi. Dengan inovasi yang dilakukan PT Tirta Marta tersebut, Asosiasi Pengelolaan Sampah Indonesia atau INSWA telah memberikan sertifikasi Green Label pada produk plastik Oksium. Dengan menggunakan plastik terurai, sampah plastik diharapkan tidak lagi menumpuk, tidak lagi menghambat saluran air dan tanah, dan dapat berfungsi kembali sebagai penyerap air hujan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Peding atau Raki berkabar dalam bersama Ture. Are samangken salah satu tangkel telo lekor bulan Juni tahun 2006 lekor asareng ten kaula Ani Purnama se Peding atau Raki kabar selangkong parlo saat mangken engki Kak Dinto kabar se sapesan. Satuan Reserse Narkoba Otabe Satres Narkoba Polres Pamekasan ampon nangkep dua kasus penyimpangan bareng haram narkoba, sareng ngamanaki telo orang tersangka, sareng bareng bukti sabu, sebre epon korang langkong seket 4,44 gram, tor obeng kontan 10.400.000 rupiah. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama acer baki, telo tersangka kasebut etangkep etangkel 14 Juni 2006 lekor dimin, salah situng compok etisa campor kacamatan Propo Kabupaten Pamekasan. E tempat kadetian, polisi mangkii dua orang lake seakuna aki narkotika, Engki Kak Dinto MKS Tor AK.
1: Jadi berdasarkan interogasi mendalam terhadap tersangka MKS dan AK, ini didapatkan keterangan bahwa barang bukti sabu-sabu mereka peroleh dari saudara J yang bertindak sebagai penyedia atau pengedar.
0: Saat mangken katelo tersangka kasebut ampon amanaki Polres Pamekasan. Pasal parengaki Kak Dinto saroju oki sarang bengse bengah kalakoan katarlibatan cuken alat bukti sesah.

0: kabar Satros Epon. Dinas Koperasi Perindustrian Tor Perdagangan Kabupaten Sampang terus makonde masyarakat sekeduan UMKM sopaje mabiasa sarang akun aki teknologi digital. Sekadima kantos pertengahan bulan samangken kacatat ampon korang langkong telopolo ebu 240+ unit usaha seaktif. Kepala Bidang Koperasi Tor Usaha Mikro Diskopindak Sampang Evi Haryati Acerbahaki masyarakat sekeduan usaha kasebut dari Pansapona pan kalangan yantara epon akati wira usaha anyar tekeng kaki lemak kantos usaha menengah seampon kabileng cokop macu. Menurut Evi, UMKM Kak Dinto keduan peran sebanget penting dalam adukung kemajuan ekonomi esetong daerah. Sabe pangaselan seetare Maka Dinto paling raja dari sektor deerentor minuman. Engki Kak Dinto korang langkong kantos 14,9%.
1: Sekarang itu ketemunya kalau tidak tahu apa internet. Jadi karena apa ya? Ya kita harus ikuti perkembangan zaman. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita.
0: Sehingga kangkui langkong maluas pasaran epon, masyarakat sekeduan UMKM epakon terus amanfaat teki kemajuan internet tor media sosial. Selain Kak Dinto, pihak Diskopindak juga sekut alam pak aki pelatihan digital, sopaja usaha epon bisa terus atambe maju.

0: Kaper Sepongkasan. Bupati Sampang Slamet Junaidi aparengeten keras mongkude sateje kepala sekolah e Kabupaten Sampang sopaje akuna aki dana bantuan operasional sekolah otabebos sareng samastena. Hal kak dinto ete keseki enalekana acara pelantikan Pak Polo Beluk kepala sekolah e Pendopo Trunojoyo.
1: Bapak Ibu sekalian, kalau tahu sistem pengambilan kita iris dan APBD energi yang kemudian kita tidak bisa tahu, maka Bapak Ibu sekalian gunakan dana bos dengan sebenarnya dan bisa dipertanggungjawabkan mulai dari tanggung jawab kita kepada para menteri auditor.
0: Bupati Adebu, Seka Dima dana bos Kak Dinto asomper dari keuangan nagere, Seka gunaan epon, ampon, eator, sareng ketat, anglebeti petunjuk teknis otabe juknis dari Kementerian Pendidikan. Dari sabab Kak Dinto, tade alasan mongkude pihak sekolahan kaangkui kaluar dari aturan se ampon e tantuaki sareng pamarentah Kak Dinto. Selain Kak Dinto, dana bos kotu ongku-ongku apareng manfaat langsung dalam ningkat teki kualitas belajar mengajar. Sarana-prasarana kalengkapan sekolahan tor kasajetraan eben saben bede kagiatan moret. Satros epon Bupati Cuken Marenta, de Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, sareng tim monitoring, kaangkui langkong maketat pengawasan, tor evaluasi epon saben bekto, esateje satuan pendidikan, ngabiti dari tingkat SD, kantos SMP. Pamirsa, Sakadin Topur Kapur dalam pesamatura, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Budu na kece, engki Kak Dinto, kapetit. Budu na kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nasape, engki Kak Dinto, empe, otabe, pe empe. Buduk naceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk napate, engki Kak Dinto, rek kerek. Otabe tutut. Buduk na motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, seput teki engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tokotok, otabe petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto, carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki Kak Dinto, centil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, kebudul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto, penyape. Buduk na mondung, engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto, panit. Buduk na penteng, engki Kak Dinto, niner. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto, ceplek. Buduk na belena, engki Kak Dinto, lakala. Buduk na pare, eseputeki engki Kak Dinto, katoka. Budukna Bingkol, Engki Kak Dinto, Kaben, Otabe, Monki Keni, Rencek. Budukna Odeng, Engki Kak Dinto, Kereku.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Padanya.
1: Tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya penjagaan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularan.
2: Pro 1.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perlu nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi radio atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Baik, selamat hari berbagi di mana pun Anda berada. Terima kasih dan kali ini Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kami ajak Anda untuk menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pasjo mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Auliawi Rahman, dan Cici Andini Bafa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Ayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Harul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem di 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau DIL 2026 yang diluncurkan pada hari ini. DIL 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan DIL 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau DIL 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu DIL 2026 bukan sekedar forum koordinasi. DIL ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penyambutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
23: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nurdiansah melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dan seperti biasa kembali kali ini kami hadir di Imbara Keagamaan dan malam hari ini Imbara Agama Islam bersama Ustadz Hudaifa dengan topik mendoakan keburukan. Dan sekaligus saya Aris mohon undur diri, pastikan Anda terus bersama RRI karena satu lagi rekan kami akan menemani Anda. Dari studio, kami mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda ikuti Mimbar Keagamaan Umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan bahas tentang masalah bagian dari doa. Sebagaimana kita memahami bersama bahwa doa adalah sebuah permohonan atau permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Zat yang Maha memberi, yang Maha mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya. Tentu secara umum kita memaklumi bersama bahwa doa itu adalah sebuah harapan kebaikan-kebaikan yang kita inginkan, bukan sebaliknya. Kita berdoa kepada Allah tentu adalah hal-hal yang baik dan menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Dalam beberapa sabda Nabi misalnya disebutkan doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Bahkan di hadis yang lain juga disebutkan bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pertanda bahwa kita membutuhkan sesuatu, karena kita tidak mempunyai dan memiliki kekuatan, dan kekuatan itu hanya ada pada Zat yang Maha berkehendak dan Maha berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri juga di dalam ayat-ayat Al-Quran kemudian menantang bahasanya gitu hambanya untuk meminta. Jadi ud'uni astajib lakum, kamu minta padaku maka akan aku beri. Dan tentu kita memahami bersama bahwa permintaan-permintaan yang kita panjatkan kepada Allah atau kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan aturan-aturan atau kemudian mungkin juga kita memahami fikih tentang doa itu agar kita tidak termasuk orang-orang yang kemudian lalai atau termasuk yang tidak mengabaikan hal itu. Jadi bagaimana waktunya yang bagus, di tempatnya juga ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa kemudian memuluskan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya bertawassul. Sementara kita juga melakukan kebaikan-kebaikan, kita angkat tangan kita, kemudian kita bermohon dengan kesungguhan kepada Allah, dan beberapa yang perlu kita lakukan. Nah tentu dalam kondisi normal kita berdoa itu dalam kondisi baik. Tetapi pada titik-titik tertentu kadang-kadang kita menjadikan doa itu atau permohonan itu berisi permohonan-permohonan yang tidak baik. Tentu itu dalam kondisi ketika kita dalam kondisi marah, dalam kondisi tidak baik atau tidak normal. Bahasanya adalah kita sedang pada saat itu mungkin tersakiti atau kita mungkin terzalimi. Sehingga kemudian muncul kalimat-kalimat permohonan kepada Allah dengan sesuatu yang tidak baik. Dan memang sudah digariskan di beberapa hadis Nabi SAW yang bagian dari fikih doa itu adalah kita dilarang untuk berdoa sesuatu yang tidak baik untuk diri kita, harta kita, anak kita. Yang itu dimungkinkan terjadi adalah karena kondisi kita yang sedang marah, kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin kita merasa tersakiti sehingga muncullah doa itu. Secara umum orang mukmin itu punya yang namanya akhlak, ya, akhlak terpuji dan juga bisa memunculkan akhlak yang tidak baik. Nah, bagian dari akhlak yang baik itu adalah ketika kita bisa bertahan, bersabar dalam kondisi yang tidak baik atau dalam kondisi marah atau mungkin pada saat pun kita dalam terdalim.

0: kita masih punya akhlak. Di antaranya akhlaknya adalah tidak berdoa sesuatu yang tidak baik. Nah, lalu bagaimana kalau kemudian karena keterpaksaan atau kemudian muncul bahasa bahasa orang kita itu tiba-tiba refleks gitu kan. Mendoakan sesuatu yang tidak baik kepada saudara kita karena kita sedang disakiti atau didolimi atau kita sedang marah gitu. Maka kita perhatikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan itu. Misalnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yuhibbullahu al-jahra bis-su min al-qawl illa man dhulima wa kana Allahu sami'an 'alima." Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang didolim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang itu maksudnya adalah bahwa Allah itu tidak menyukai doa buruk, doa kesialan atau minta sesuatu yang tidak baik oleh seseorang atas orang lain kecuali orang yang didolimi. Nah, bagi yang terdolimi ini maka dia diberi dispensasi untuk mendoakan buruk kepada orang yang mendaliminya. Sungguh pun demikian, kata beliau di tafsir ini, bagi orang yang sanggup untuk bersabar, artinya tidak mendoakan buruk kepada orang yang mendaliminya, maka hal itu lebih baik baginya. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi jelas di dalam Quran, surat An-Nisa ayat 148 ini, dalam kondisi normal, tidak boleh. Gitu. Dan itu menunjukkan akhlak yang jelek. Nah, yang dibolehkan itu kemudian muncul ucapan doa yang tidak baik itu adalah saat dia berada dalam posisi sedang didolimi. Kecuali orang yang didolimi. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mungkin refleks dia berdoa seperti itu. Tetapi walaupun sungguh pun dalam posisi seperti itu, maka ketika dia sanggup untuk tetap berada dalam etika normal, maka lalu kemudian dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa karena dia sudah punya akhlak, dia bersabar dengan apa yang dia alami dan tidak mendoakan keburukan. Karena bagaimanapun Allah tidak suka dengan doa-doa yang berisi sesuatu yang tidak baik atau buruk itu. Nah, di ayat ini Quran surat An-Nisa ayat 148 ini dispensasi yang diberikan Allah itu hanya kepada orang yang sedang disakiti itu. Artinya secara manusiawi mungkin akan muncul hal semacam itu. Nah, tetapi ada yang menarik yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri itu, ketika kita berada dalam posisi tadi dapat dispensasi refleks itu muncul karena mungkin kita sedang merasa tersakiti atau refleks itu, doa yang kemudian pantas untuk diucapkan itu bukan doa-doa langsung kesialan atau sesuatu yang jelek yang kita panjatkan kepada Allah ketika kita merasa terzalimi atau tersakiti itu. Tetapi kata beliau, ini apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, jangan seseorang mendoakan keburukan kepada orang lain dalam posisi seperti tadi itu, tetapi katakanlah doa, Allahumma a'inni alaihi wastakhrij haqqi min. Ini memang doa yang bagus sekali. Jadi, ya Allah, tolong aku atas perbuatan buruknya kepada. Jadi kita tidak menentukan hukuman apa ya. Sehingga kemudian di dalam hadis yang lain itu memang disebutkan hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi karena sudah tidak ada batas. Ya, tidak ada hijab itu. Jadi ketika kita menzalimi orang lalu dia berdoa kejelekan atau keburukan itu sudah tidak ada hijab lagi. Artinya hati-hati dengan doa orang-orang yang didolimi ini. Tetapi ini menjadi menarik ketika Imam Hasan Al-Basri ini memberikan doa atau memberikan cara berdoa yang baik itu, ya Allah tolong aku atas keburukan yang dia lakukan. Artinya kita memasrahkan kepada Allah hukumannya apa tanpa kita yang kemudian memohonkan itu. Jadi minta tolong kepada Allah apa yang dilakukan oleh saudara kita yang mendalim kita atau sedang kita didalim itu, kita minta tolong kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Keluarkan hakku darinya. Artinya keluarkan hakku dari kita meminta kepada Allah, Allahumma a'inni 'alai. Ya Allah, aku minta tolong atas apa kejelekan yang dilakukan pada aku. Kedzaliman. Kita minta tolong aja kepada Allah. Wastakhrij haqqi minhu. Lalu keluarkan hakku dari. Nah, jadi dalam riwayat lain itu diterangkan bahwa seseorang itu dibolehkan mendoakan buruk kepada orang yang mendzalimnya atau asal catatannya tidak berlebih-lebihan. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir juga. Jadi doa keburukan itu dilakukan oleh orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang teraniaya, itu masih boleh gitu kan. Dan itu pun dengan catatan tidak berlebihan. Nah, bagaimana kalau dalam kondisi normal, maka tentu itu justru jauh tidak boleh. Karena bagaimanapun juga akhlak seorang muslim yang baik adalah saling menyayangi, saling mendoakan yang baik. Kalaupun terpaksa dia dalam posisi tadi itu, di dalam ayat surat An-Nisa 148 itu, akhirnya boleh dimaafkan atau dimaafkan kondisi disakiti itu, sehingga muncul begitu-begitu itu. Itu pun dengan catatan dia bisa lebih bersabar, itu jauh lebih baik. Dan kalaupun kemudian dia mengucapkan sesuatu yang tidak baik atau doa yang tidak baik, maka itu pun adalah tidak melampaui batas. Dan inilah yang kadang-kadang menjadi sebuah kekhawatiran. Sehingga ketika ada seorang yang kemudian bertanya kepada Rasulullah tentang satu perbuatan, ketika dia memukul berkali-kali itu pembantunya, budaknya yang melakukan hal yang tidak baik memang. Jadi secara umum dia melakukan tidak baik. Lalu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah perlakuan tidak baik kepada pembantunya itu kemudian akan dihisab nanti oleh Allah? Karena dia sudah wajar untuk digitukan gitu. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kalau kamu memang melakukan itu dan itu memang pantas dan seimbang, maka itu impas saja, impas. Tapi kalau kamu berlebihan dalam menghukumnya, atau ketika kamu berlebihan dalam berdoa, yang berlebihan dengan kelakuan yang kamu anggap itu menyakiti kamu, doanya kamu itu sampai terlalu gitu bahasanya, maka nanti Allah akan menghisab kelebihan itu. Dan itu sebuah kerugian. Nah, itulah kenapa kemudian kita dianjurkan untuk tetap bersabar, sehingga doanya paling tidak, Allahumma inni 'alaih, ya Allah tolong aku dengan apa yang dia lakukan. Sehingga kita tidak termasuk hamba Allah yang melampaui batas ketika berdoa memohon kesialan atau sesuatu yang tidak baik pada saudara kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi ma lam yahtadi al-madlu." Dua orang yang saling mencaci atau mencela atau melaknat, maka yang menanggung dosanya adalah orang yang memulai, selama orang yang terdalimi tidak melampaui batas. Ini hadis ini memberikan gambaran bahwa kalau terjadi sebuah konflik dan saling mencela, mantir mana ya mana mantir anu gitulah, maka kalau itu terjadi seperti itu, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dosa itu orang yang memulai dengan doa-doa yang tidak baik itu. Kecuali dia didolim. Tetapi dia juga berdoanya masih standar. Artinya, doa tidak baiknya itu adalah tidak sampai kemudian melampaui batas. Apa yang menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya itu menerangkan begini. Wa yaqrubu min al-lahni ad-du'a 'ala al-insani bis-sirri hatta du'a 'ala ad-dalim fa innahu madhmu ka qawli lil-insan la sallallahu jismahu wa la sallamahu Allah wa ma ajjara majra kullu dhalika madmumun fil khair innal madlum la yad'u 'ala ad-dalim hatta yuqafila. Termasuk dekat dengan laknat adalah mendoakan keburukan kepada orang lain, sehingga berdoa untuk orang yang menganiaya adalah tercela. Seperti ucapan doa seseorang, semoga Allah tidak menyehatkan kamu, mantur sakai abu, Semoga Allah tidak memberikan keselamatan, tak selamat. Dan doa-doa keburukan sejenisnya. Karena semua itu adalah perbuatan tercela. Dalam hadis disebutkan, sungguh orang yang teraniaya mendoakan keburukan untuk orang yang menganiaya sampai lunas terbayar. Artinya dalam batas yang kemudian itu tidak melampaui. Jadi jelas bahwa doa-doa keburukan itu tidak baik dan itu adalah akhlak tercela. Kecuali itu terjadi pada orang yang disakiti atau dibelung. Dan itu pun ada batasan supaya doa yang kita sampaikan itu dan kita ucapkan itu tidak melampaui batas. Karena kalau melampaui batas, itu justru kita berada dalam posisi yang kemudian kita tidak akan mendapatkan kesabaran atau pahala yang seharusnya bisa kita dapat dengan kondisi seperti itu. Atau kondisi kita sedang digalung. Maka kalaupun kita berdoa, seperti yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri itu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Allahumma inni alaihi wastakhrij haqqi minhu. Cukup dengan itu, ya Allah tolong aku dengan keburukan yang dia lakukan padaku. Jadi kita tidak menentukan hukuman apa yang kita minta karena itu mengandung keburukan, tapi kita pasrahkan kepada Allah dan kita minta dikeluarkan hak kita karena kita sudah disakiti di dalam itu dari apa yang sudah dia lakukan. Jadi itu luar biasa doa ini. Artinya memasrahkan sama Allah, kita tidak menentukan keburukan yang kita inginkan dari doa kita karena kita merasa disakiti dan dizalimi, tapi kita pasrahkan pada Allah dan kita minta kemudian hak kita itu dikeluarkan dari apa yang dia perbuat. Sehingga kemudian kita tercatat sebagai hamba yang tidak melampaui batas. Karena kalau kita melampaui batas, maka apa bedanya dengan yang menyakiti dan mendzalimi itu? Ya, jadi artinya kerugian besar semua. Sehingga itulah rahasianya kenapa kita lebih diutamakan memaafkan itu. Konsep memaafkan orang yang bersalah pada kita walaupun itu berat. Karena kita khawatir kalau kita membalas itu tidak sepadan. Dan kalau kita tidak sepadan, maka bukan hanya sekedar sama perbuatan kita dengan orang yang menyakiti kita, tapi kita mengalami sebuah kerugian besar karena kita sudah berbuat berlebihan atau mendzalimi jauh lebih zalim lagi, dan itu adalah kerugian besar. Maka sebenarnya ketika kita berada dalam posisi itu, saya sering memberikan gambaran, ketika kita disakiti atau dizalimi itu, maka kesempatan kita berdoa kepada Allah tentang sesuatu yang penting buat diri kita. Jadi misalnya anak kita perlu didoakan, maka saat itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah aku bersabar dengan apa yang dilakukan orang. Kalau kesabaranku ini akan menjadi sesuatu yang baik, maka anakku diberikan kebagusan atau apa. Ada doa-doa yang penting buat kita, karena kita sedang berada dalam kondisi tidak ada hijab.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 malam, Lintas Informasi Pendengar Pemerintah Kabupaten Pemkab Sumenep memastikan kebijakan work from bagi aparatur sipil negara ASN yang telah berjalan lebih dari 1 bulan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Sumenep, Benny Irawan, mengatakan hasil evaluasi sementara menunjukkan tidak ada perubahan signifikan terhadap kinerja ASN maupun kualitas pelayanan publik sejak kebijakan tersebut diterapkan. Menurutnya, meskipun ASN diberi fasilitas bekerja dari lokasi lain setiap Jumat, sejumlah pejabat dan unit pelayanan publik tetap diwajibkan masuk kantor. Di antaranya pimpinan OPD, sekretaris daerah, staf ahli, serta OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti Disdukcapil, DPMP, TSP, Dinas Kesehatan Rumah Sakit, BPBD, Satpol PP, dan Bapenda. Bahkan kata Benny, banyak OPD yang tetap menugaskan lebih dari 50% pegawainya hadir di kantor meskipun memiliki kesempatan menjalankan WFA. Pendengar Kuartir Cabang, Gerakan Pramuka Sumenep resmi meluncurkan program unggulan beasiswa kuliah hingga 8 semester bagi anggotanya. Program ini direalisasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU dengan Universitas Wiraraja, Universitas PGRI Sumenep, dan Universitas Bahauddin Madura di Aula DPMPTSP Sumenep. Prosesi penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan di sela rapat kerja cabang Gerakan Pramuka Sumenep tahun 2026. Acara ini disaksikan langsung oleh Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Sumenep Ahmad Fauzi Wong Sejudo beserta jajaran pengurus Kuartir Ranting Sekabupaten Sumenep. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Sumenep Wahyu Kurniawan Pribadi menegaskan bahwa beasiswa ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia di daerah tersebut.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi Breger, dimanapun Anda berada. Malam hari ini jumpa kembali kali ini bersama saya Halilia akan menemani malam Anda, yang pastinya hingga nanti di titik 24 malam nanti ya, edisi Selasa di lembar yang ke-23 di bulan Juni 2026. Dan selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Panggilan Terakhir, persembahan dari RRI Manado.
2: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telpon. Aduh, tar dulu deh, nanggung. Aduh, telpon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
3: Kak, kalau ada waktu telpon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
2: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
4: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
2: Belum nih, Pak.
4: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
3: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
4: Ah, bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
3: Ya ampun. Kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
4: Iya, sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja. Nanti terlambat loh.
3: Ya udah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
2: Halo? Iya, Pak. Baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman, Pak. Baik. Oke, Pak. Baik. Yuk. Wah, si adek lagi. Halo, Dek?
3: Kak, Kak Bapak mau bicara, Kak?
2: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti Mbak telepon balik deh.
3: Cuma sebentar.
2: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Udah ya.
3: Kakak. Tuh kan, Pak. Kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang Bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang urus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
4: Ah, Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, Dek?
3: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
4: Oh begitu. Iya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
3: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
4: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
3: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
4: Bukan begitu, Yan.
3: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak sayangan Bapak itu. Loh, Pak! Pak! Kenapa, Pak? Tolong! Tolong!
2: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si adik ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free, pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
3: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
2: Hah? Apa?
3: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
2: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
3: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
0: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
3: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
0: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
3: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
0: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
5: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
0: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
5: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
0: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
5: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
0: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
5: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
6: Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
0: Ya Allah, Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
6: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
0: Dek, maafin Mbak ya. Mbak enggak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
3: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak enggak akan senyesal ini.
0: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
3: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
0: Kenapa, Dek?
3: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
0: Ya Allah, Bapak.
6: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawa nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
7: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.
8: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
9: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi hanya di Pro1 RRI Sumeneb.
10: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Ani Purnama di Ngobras untuk edisi malam ini. Saya akan hadirkan informasi tentang komunitas yang cocok bagi laki-laki, ruang bertumbuh, berkarya, dan berkontribusi. Selengkapnya sesaat lagi di Pro 1 RRI Sumenep.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar, komunitas menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial, termasuk bagi laki-laki yang ingin mengembangkan diri, memperluas jaringan, serta menyalurkan minat dan bakatnya. Di tengah kesibukan pekerjaan dan tanggung jawab lainnya, komunitas dapat menjadi ruang untuk berinteraksi secara positif, berbagi pengalaman, dan memperkuat karakter. Tidak hanya sebagai tempat berkumpul, komunitas juga menjadi wadah pembelajaran yang berharga. Nah, laki-laki pada umumnya memiliki kebutuhan untuk mengekspresikan diri, mengasah kemampuan, serta mencari tantangan yang baru. Oleh karena itu, memilih komunitas yang tepat menjadi langkah penting agar waktu dan energi yang dicurahkan memberikan manfaat maksimal. Komunitas yang cocok bukan hanya yang sesuai minat, tapi juga yang mampu mendorong perkembangan diri secara berkelanjutan. Nah, salah satu komunitas yang banyak diminati laki-laki ini adalah komunitas olahraga ya pendengar, di mana kegiatan seperti futsal, sepak bola, lari, bersepeda, atau bahkan bela diri ini menjadi pilihan yang tidak hanya menyehatkan, tapi juga mempererat kebersamaan. Dalam komunitas olahraga, laki-laki dapat melatih disiplin, dapat juga melatih kerjasama dalam tim, serta semangat kompetisi yang sehat. Selain itu, aktivitas fisik juga membantu menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan pikiran. Nah, selain olahraga, pendengar, komunitas otomotif juga menjadi favorit para kaum laki-laki. Minat terhadap kendaraan, baik itu motor ataupun mobil, membuat banyak laki-laki tertarik bergabung dalam komunitas ini. Di dalamnya, anggota dapat berbagi pengetahuan tentang perawatan, modifikasi, hingga pengalaman berkendara. Dan komunitas otomotif juga sering mengadakan kegiatan touring yang mempererat solidaritas antar anggotanya. Nah, bagi yang memiliki minat di bidang teknologi, komunitas digital dan teknologi ini juga menjadi pilihan yang tepat ya pendengar, di mana komunitas ini mencakup berbagai bidang seperti pemrograman, desain grafis, pengembangan aplikasi, hingga konten kreator. Dan dalam komunitas ini, laki-laki dapat terus belajar mengikuti perkembangan zaman sekaligus meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Dan selain itu, komunitas kewirausahaan ya pendengar, ini juga sangat cocok bagi kaum laki-laki yang ingin mengembangkan potensi di bidang bisnis. Karena di dalamnya, anggota dapat belajar strategi usaha, manajemen keuangan, hingga membangun jaringan bisnis. Dan komunitas ini juga sering menjadi tempat berbagi pengalaman sukses maupun kegagalan ya, sehingga memang memberikan pembelajaran yang nyata. Dan tidak kalah penting, komunitas sosial dan juga relawan memberikan ruang bagi laki-laki untuk berkontribusi kepada masyarakat. Kegiatan seperti bakti sosial, bantuan kemanusiaan, hingga program pemberdayaan menjadi sarana untuk menumbuhkan empati dan juga kepedulian. Dan komunitas ini pendengar juga membantu membangun jiwa kepemimpinan serta tanggung jawab sosial.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Masih di Ngobras edisi malam hari ini, dan kita masih membahas tentang komunitas yang cocok bagi kaum laki-laki ya. Nah, selanjutnya, bagi yang memiliki minat di bidang seni, komunitas kreatif seperti musik, fotografi, videografi, atau seni rupa, ini juga menjadi pilihan menarik bagi kaum laki-laki. Di mana komunitas ini memberikan ruang untuk mengekspresikan ide dan kreativitas. Selain itu, kegiatan seperti pameran, pertunjukan, atau proyek kolaborasi akan semakin mengasah kemampuan para anggotanya. Di sisi lain, pendengar, komunitas keagamaan juga memiliki peran penting dalam kehidupan laki-laki. Komunitas ini menjadi tempat untuk memperdalam nilai spiritual, memperkuat iman, serta membangun karakter yang baik. Kegiatan seperti kajian-kajian, diskusi, dan kegiatan sosial berbasis keagamaan, ini akan memberikan keseimbangan antara kehidupan dunia dan batin. Dan seiring perkembangan zaman, komunitas berbasis hobi unik juga semakin berkembang, pendengar. Misalnya komunitas pecinta alam, memancing, gaming, atau bahkan kolektor barang tertentu ya. Dimana komunitas ini memberikan ruang relaksasi sekaligus memperluas pergaulan dengan orang-orang yang memiliki minat serupa. Namun dalam memilih komunitas, laki-laki juga perlu memperhatikan nilai dan juga lingkungan yang ada di dalamnya. Di mana komunitas yang baik ini adalah yang mendorong para anggotanya untuk terus berkembang, menjunjung tinggi etika, serta menjaga kebersamaan. Dan lingkungan yang positif juga akan memberikan dampak besar terhadap pola pikir serta perilaku. Dan selain itu, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas komunitas dan tanggung jawab pribadi. Nah, jangan sampai keikutsertaan dalam komunitas justru mengganggu pekerjaan, mengganggu keluarga, atau kewajiban lainnya. Dimana komunitas ini seharusnya menjadi pendukung kehidupan, bukan sebaliknya. Dan menariknya ya pendengar, komunitas juga dapat menjadi tempat lahirnya peluang baru loh, di mana banyak kolaborasi, ide bisnis, hingga inovasi yang muncul dari interaksi di dalam komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas

0: atas ini memiliki potensi besar di dalam membuka jalan menuju kesuksesan. Dan pada akhirnya, komunitas yang cocok bagi laki-laki sangat beragam, tergantung pada minat, tujuan, dan kebutuhan masing-masing. Yang terpenting adalah memilih komunitas yang mampu memberikan manfaat, membangun karakter, serta menjadi ruang yang sehat untuk bertumbuh. Dengan bergabung dalam komunitas yang tepat, maka laki-laki tidak hanya berkembang secara individu, tapi juga mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Sekian Ngobras untuk edisi malam hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Sumenep malam ini.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Sudah hadir ke ruang dengar ada sebuahnya yang pastinya nanti di titik jam 10 ya. Jam 10 yang pastinya 1 jam ke depan yang akan menemani malam Anda. Dan sudah beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar ada semuanya. Dan mudah-mudahan menghibur bagi Anda yang pastinya tetap setia bersama kami di 101.3 MHz. Atau bisa diakses di RRI Digital, bisa Anda dengar di manapun Anda berada. Pendengar malam hari ini, saya undang Anda yang pastinya di 3 jalur lain telepon malam hari ini. Langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, kita kenangan masa lalu.
0: Kita kan, kita apa?
1: Wah.
0: Petengan.
1: Petengan,
0: Kak. Oh, kedengarannya berusaha kita petengan masa lalu katanya.
1: Ada.
0: Hah?
1: Kita kenang masa lalu.
0: Oh, kita kenang masa lalu. Kenang masa lalu.
1: Itu hidungnya Bu Ian. Bu Ian petengan.
0: Oh, baru bangun tidur ternyata.
1: Baru bangun tidur.
0: Waduh, pantesan suaranya kayak apa gitu.
1: Ya, Bu Ira dia langsung di sampingan.
0: Ya, Mbak Ira Dio. Eh, ternyata saya gitu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Mulai jam 8 tidur.
0: Mulai jam 8 hingga sekarang. Iya. 8, 9, 1 jam.
1: Iya, 1 jam. Mana punya kabar malam hari?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar palingnya gimana?
1: Alhamdulillah. Sehat sambil sekerja ke tedung.
0: Ke tedung. Nih, iyalah. Iya.
1: Lagunya ada apaan?
0: Satu cinta. Ada repot.
1: Enggaklah, satu cinta aja.
0: Ada untuk semua nama.
1: Iya, satu cinta kok.
0: Satu cinta.
1: Iya.
0: Iya. Membalas yang kemarin itu ya. Ya.
1: Iya.
0: Iya, kemarin kan sudah bikin patah hati gitu lagunya ya. Kalau sekarang satu cinta aja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, salamnya ya.
0: Iya, buat siapa?
1: Salam yang perdana buat Kak Lili. Selamat bertugas ya. Mudah-mudahan sehat selalu di keluarga.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Siap.
1: Ya, juga ada Mbak Cempaka Ayu. Ada Abah Suni.
0: Iya.
1: Ada Mama Intan. Ya. Ada
0: Mas Sandra Cinta. Ada Mama Intan.
1: Iya.
0: Mak.
1: Ya, Bu. Walau.
0: Oke, terus ada siapa lagi?
1: Ada Mbak Suci. Ada Jeki Asmara Arindi.
0: Oh, ada Jeki Asmara Arindi. Terus?
1: Evi. Juga ada Kak Dewa Sorayeng.
0: Dewa Sorayeng.
1: Juga ada Cokel ya.
0: Cokel, cocok ke Kakek Kel.
1: Ada Mama Susana.
0: Iya kan, benar kan, kalau Cokel cocok ke Kekel, kalau Cokel cocok ke Peker.
1: Karena saya kocak Cokel, Kebukel, alias iya. Codes kan.
0: Oh, Codes, cowok desa kalau Codes.
1: Iya.
0: Oh, kalau Cokel, cowok ya, cowok Bungkel.
1: Gak ada nyawanya ke Bungkel.
0: Oh, gitu ya.
1: Cokel,
0: iya, iya, iya. Ini
1: iya.
0: Ya, oke.
1: Harus langgan lain.
0: Iya, nama masuk.
1: Salamnya ke semuanya. Lagunya Tak Pinkis buat yang ada di rumah ya. Bu Bator, tak tunggu kamu.
0: Oh, Bu Bator ada di rumah kamu berarti?
1: Enggak lah,
0: enggak. Tak keren, lagu ini spesial buat ada yang di rumah. Ada Bu Bator katanya barusan.
1: Iya, Pak. Di daerah P kan.
0: Oh, iya, tak keren Bu Bator di rumah gitu. Yaudah, yaudah.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Yuk, sama-sama.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma, ada siapa lagi? Selamat malam, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Lewat?
2: Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
0: Mantap. Selanjutnya ada Faruk Karisma dari kawasan Saronggi, Culu.
2: Iya betul.
0: Iya betul. Apa kabar malam hari ini, Faruk?
2: Alhamdulillah, celap.
0: Oh, dingin. Emang hujan?
2: Iya, sore di jam 5 ya, itu.
0: Sempat hujan gitu ya sore ya?
2: Iya, di jam 5.
0: Kalau di daerah Mas Lili enggak ada hujan tadi.
2: Aduh. Di, kalau di sini ya tetap.
0: Oh, gitu ya.
2: Kalau nah yang punya tanam tembakau satu minggu enggak usah disiram.
0: Ya, kalau di kawasan sawah-sawah kayak di sini gimana nasibnya?
2: Ya, pasti terendam air.
0: Kalau yang ada di gunungan pasti enak gitu ya, enggak usah nyiram gitu ya. Dan saya kasihan juga, kasihannya juga apa? Kasihan sama yang tanam tembakau di kayak di sini. Kan kasihan juga gitu kan. Saya jadi dulu jadi pengalaman juga karena
2: Iya, betul.
0: Ikut orang tua tanam tembakau.
2: Kalau aku enggak tanam tembakau, enggak. Yang tanam ibu, saudara.
0: Gitu. Ibu saudara.
2: Iya, saudara ibu juga di sini. Kalau aku enggak.
0: Oh, enggak ya. Oke lah, kalau begitu. Siap.
2: Ya udah, karena saya ini di Telkomsel saya juga bergabung ini saya ke belakang kayaknya mendengarkan suara kamu. Saya masuk dulu ke belakang.
0: Oh gitu.
2: Iya, ini ada undangan, ada ini ada karaoke itu, lomba itu. Ada lomba.
0: Lomba karaoke.
2: Iya, di Telkomsel.
0: Di Telkomsel. Dekat sama sampean.
2: Iya, ada nih di gantung sama aku.
0: Ya, oke, siap.
2: Iya, salamnya untuk kesemuanya saja ya. Apa itu namanya, kena semua.
0: Kena semua gitu ya.
2: Iya, kalau semuanya saja. Barusan ada Irma. Ya, pokoknya kesemuanya salamnya salam kompakan ya.
0: Oke.
2: Lagunya dan ikutan saja.
0: Siap.
2: Iya, aku ada di gabungan Telkomsel ini.
0: Oke.
2: Nanti acara gending-gending saya masuk kembali ya.
0: Oke, siap ditunggu.
2: Yuk, makasih waktunya Pak Lili.
0: Sama-sama.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
0: Mantap. Kok bilang santa? Mantap.
3: Ini dengan siapa ya? Boleh kenalan enggak?
0: Boleh.
3: Ini dengan siapa?
0: Dengan anu.
3: Siapa?
0: Ya anu.
3: Kok anu ya?
0: Iya, namanya emang anu Susianto.
3: Ya, salam kenal ya buat anu.
0: Iya. Ini dengan siapa?
3: Ini dengan siapa ya? Dengan Ani.
0: Oh, dengan Ani ya. Salam kenal ya, juga buat Ani.
3: Di situ Ano, di sini ya. Ani.
0: Iya, Anoni berarti ya.
3: Lisu.
0: Oke. Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Batok sakone, enome sakone. Banyak. Siap. Lagunya Satu Cinta ini ada repot dan juga untuk sebuah nama.
3: Sebuah nama aja.
0: Sebuah nama. Namanya Susana. Yang datangnya dari kawasan Kolor. Syah.
3: Bebesah. Tak terus Papa ke HP Wasa Lili.
0: Bo. Apanya HP Papa ke
3: maksudnya gabungannya itu Mas Lili.
0: Tak kira HP-nya ditabung.
3: Lunda. Maksudnya cara menyambungnya ke RRI.
0: Oh gitu. Lili. Janganlah putusin, kasihan yang lain.
3: Tanya suaranya sampean itu ngerongi, Mas.
0: Ngerongi ya?
3: Iya.
0: Iya.
3: Sama lempuh. Ya gitu.
0: Suryo, jangan nakal Suryo.
3: Ya. Salamnya yang
0: Mas Lili ya. Iya, Suryono nyakal itu di luar itu. Iya, kue itu dimakan itu.
3: Oh. Isain Mas Lilinya kasihan Mas Suryo.
0: Suryo kasihan Mas Lili, Suryo kasihan.
3: Kasihan sampai ya.
0: Oh iya.
3: area pajak pada kita pasang
0: tangan terus. Iya terus. Oke, lanjut.
3: Iya, yang pertama tentunya buat santian selaki sampai siang. Siap. Selamat malam, selamat beraktivitas ya, mudah-mudahan sehat. Barusan ada ngarok ya?
0: Hah?
3: Ada ngarok?
0: Iya, merango.
3: Nih sir, kamu cek mana suikil? Terus ada Irmo. Ada Bu Fathor sama Intan Bunda Yuni, Jeki Arindi, Paman Diwe, Riki Anggere, Jempaka Kesungkar, terus ada Pak Ketua,
0: terus
3: ada Suni Aba ya,
0: Suni Aba,
3: nggak sih di kalau kereng kok, ya ada Suci, kalau pai soalnya cuy,
0: iya Ci masuk Ci,
3: Ci tak tunggu gabungannya Ci. Ya, ada Farid, ada dia, kesemuanya.
0: Kesemuanya aja. Saja tanpa terkecuali.
3: Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
0: Ditunggu di Gending Madura.
3: Ditunggu gabungannya.
0: Oke.
3: Lagunya buat Abi ya.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan dia mengerti dengan lagu ini.
0: Ya.
3: Betul. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Susana yang datangnya dari kawasan Kolor. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
0: Mantap. Hujan juga Vi tadi Vi.
4: Iya hujan.
0: Mau nyampe ke sana ya. Ke daerah Mas Riling gak nyampe.
4: Oh gitu ya.
0: Cuman saya lihat aja
4: lebih deras yang tadi pagi.
0: Oh, tadi pagi sempat hujan juga.
4: Iya dong.
0: Oh, iya.
4: Ingin dong.
0: Berarti nyelpu deki anu capi javi.
4: Iya.
0: Oh, tak usah saya.
4: Memang ada yang beli 2000.
0: Oh, ada yang beli 2000.
4: Iya, maksudnya 2 orang, 1000, 1000 gitu.
0: Iya.
4: Besok 500 katanya.
0: Oh, besok 500.
4: Iya.
0: Iya, kapan-kapan saya beli juga ya, Via.
4: Iya, enggak apa-apa.
0: Iya, soalnya saya kemarin itu beli di pasar Bluto. Ya, sebenarnya nini saya yang beli.
4: Oh, gitu.
0: Iya, beli berapa katanya, terus ditanam di ladang di depan rumah itu.
4: Oh, gitu. Kekurangan ya?
0: Enggak kekurangan, sudah cukup terus? Sebenarnya sudah cukup. Ya alhamdulillah sudah panen berapa kali katanya.
4: Oh iya.
0: Ya nanti kapan-kapan kalau sudah, kalau di daerah Mas Halili itu kan kalau ada tanaman apa-apa gitu kalau musim ini Vi, musim penghujan, kalau kemarau nggak bisa.
4: Iya memang.
0: Ya. Jauh dari air soalnya.
4: Iya mudah-mudahan semuanya tercapai ya.
0: Amin. Amin. Oke.
4: Lagunya ada apa Mas?
0: Lagunya Satu Cinta ada Repot dan juga Untuk Sebuah Nama.
4: Untuk Sebuah Nama aja.
0: Oke. Okay.
4: Salamnya.
0: Siap.
4: Buat Mas Halili, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Terus juga ada Irma. Ada Suci. Terus juga ada Parit. Terus ada Basuni.
0: Iya. Yeah.
4: Ada Bu Fathor, ada Mbak Yuni, ada Dewa Surayeng, terus juga ada Pak Nor, ada Pak Ketua, terus juga ada Pak Sijen, terus juga ada di Wonosobo itu ada Pak Wika, kalau bisa juga ditunggu gabungannya.
0: Oke.
4: Terus juga buat Asep juga ditunggu gabungannya. Pokoknya buat kesemuanya aja.
0: Kesemuanya
4: ya.
0: Saja tanpa terkecuali ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Kesemuanya buat yang ada di batang-batang ya. Makasih atas waktunya Mas
0: Hadi. Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ya ada.
0: Ya
5: ada saya.
0: Ada saya?
5: Iya.
0: Iya.
5: Fan baru ini.
0: Fan baru?
5: Fan baru masuk.
0: Oh, fan baru masuk.
5: Iya.
0: Yang dari Pamekasan?
5: Ya, dari Pemekasan, namaku Pak Nur Pemala.
0: Tumben masuk di ruang rindu ini.
5: Nomor ini bisa masuk.
0: Iya, tumben masuk di ruang rindu. Biasanya susah biasanya ini.
5: Susah untuk masuk, susah. Tapi sekarang enggak susah.
0: Alhamdulillah. Rezeki sudah enggak kemana gitu, Pak Nur. Sehat?
5: Alhamdulillah. Bukan tidak mau masuk, kemarin-kemarin. Cuman tidak bisa.
0: Oh iya, di Pemekasan enggak ada hujan? Tadi, atau siang?
5: Tadi pagi yang hujan.
0: Oh, hujan?
5: Iya.
0: Cuman bentar aja?
5: Iya, cuman sebentar.
0: Ya, barusan di kawasan Evie Lenteng juga hujan pagi. Tadi sore ya, juga hujan.
5: Memang butuh hujan, bolan mencap di muntah, ya hujan jaksin teromate.
0: Di
5: sini tidak butuh ya, tidak butuh hujan.
0: Kasihan sama...
5: Ya, air nyadar diri.
0: Oh gitu. Cuman,
5: ya,
0: lagian. Ya, lagian kasihan sama petani tembakau gitu ya, Pak Nur ya.
5: Iya, cuman kasihan pada petani tembakau, tambah hujan terus.
0: Iya, betul.
5: Itu udah penyakit seorang tanya kebahagiaan.
0: Betul.
5: Dia bisa jadi, bisa jadi.
0: Betul sekali.
5: Itu penyakit ocean itu. Tak ada yang terlalu ocean pun dari sini. Soalnya umumnya tanya peko.
0: Iya, sama di sini juga, Pak Nur.
5: Tapi mudah-mudahan meskipun hujan tidak mengganggu pada orang
0: tani. Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Soalnya mentersala sih kebutuhan tani itu tahun-tahun.
0: Justru itu, Pak Nur, ya benar.
5: Bisa laku meskipun
0: tapi
5: tidak mahal dan
0: betul.
5: Ya gitu aja ya masalah tembakau. Yang masalah cabai tidak tahu.
0: Sebenarnya kalau cabai itu juga kalau kebanyakan kebanyakan air itu kan kurang bagus juga sebenarnya, Pak Nur. Ada yang busuk atau gimana gitu kan. Sebenarnya itu kalau namanya petani itu emang serba bingung gitu ya.
5: Bingung.
0: Kekurangan air kurang bagus, kebanyakan air enggak bagus. Itu kan bingung jadinya kan.
5: Repot namanya manusia memang.
0: Iya. Betul.
5: Tapi yang agak panjang gak apa-apa karena aku jarang masuk ke acara dalam biasa gitu.
0: Oke, siap.
5: Yang anu itu jilakan jambu itu yang red lekung jilakan jamba ya.
0: Iya, ada Irma.
5: Iya, yang ada di Lenteng jilakan japi.
0: Betul. Yang ada di Kili Raja itu juragan cilok.
5: Jilakan apa?
0: Cilok.
5: Cilok.
0: Ya biasa makanan anak muda, Pak Nur.
5: Iya.
0: Cilok.
5: Iya, dalamnya untuk jilakan japi, juga untuk jilakan jambo, dan jilakan cilok yang ada di sini aja. Pekel itu, yang meranyam tuh ini. Kelepeng itu. Iya, kali Pak Abis itu saya.
0: Iya.
5: Sekarang cuma beberapa malam saya jalan di hal ini sampai di Garong tuh saya tidak pernah masuk bukan kena tendang terus kadang tendang paru kadang ditenggang di tendang itu saya menjilakan capi tapi tidak apa-apa mudah-mudahan selamat atau bisa segar bugar ya Pak hal ini.
0: Amin.
5: Masalah lagu saya ikutan aja.
0: Siap.
5: Caranya untuk semuanya aja.
0: Oke.
5: Dalam kompakan, tidak perlu disebut. Masa pas disebut malam, pas yang telepon malam, dia tak suka masuk. Tangan lagi dengan melalui.
0: Siap.
5: Saya pun malam, acara hari, kemarin malam. Untung tidak bisa masuk saya. Di acara dinding, di acara ruang rindu. Masuk terus kemarin malam.
0: Alhamdulillah.
5: Ada keuntungan mungkin buat saya. Ya terima kasih waktunya aja.
0: Baik, baik, terima kasih kembali. Ya. Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Pak Nur Kamala dari kawasan Pamekasan. Barusan juga ada Evi dari kawasan Lentang, ada Susana dari kawasan Kolor, ada Faruk dari kawasan Seronggi, ada Irma dari kawasan Legung. Satu Cinta Andi Liadi, dan juga ada untuk sebuah nama Miriam Belina, dan juga ada Repot dari Atik CB buat Anda semuanya.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026. Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di Persatukan Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Tiga tebang lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengaran dan semuanya yang sudah direkas oleh Irma, Faruk, Susana, Evi, dan juga Pak Nur Komala barusan. Dan di belakangnya Pak Nur Komala, saya akan sapa kembali. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu lewat memori kita kenang masa lalu.
0: Mantap.
1: Iya.
0: Fan baru masuk.
1: Oke.
0: Ada Jeki Asmara.
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik.
1: Sebaliknya kabar gimana?
0: Baik juga, sama dengan Mio.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Hujan enggak?
1: Hujan tadi
0: sore.
1: Maghrib.
0: Oh iya.
1: Sama ya?
0: Enggak, kalau di daerah saya enggak.
1: Kalau di sini pas itu adzan maghrib.
0: Tuh,
1: diiringi dengan rintik-rintik hujan.
0: Iya, nyampenya ke rumahnya Faruk aja.
1: Oh begitu.
0: Iya, ke rumah saya enggak nyampe.
1: Oh, ya enggak apa-apa. Belum saatnya mungkin.
0: Belum ya? Saatnya turun hujan.
1: Mudah-mudahan enggak ya. Karena kalau untuk orang yang apa ya sudah tanam tembakau, kasihan kalau sering hujan.
0: Betul.
1: Ya, ini kan kakak-kakak saya di sini kan petani semua. Jadi mudah-mudahan apa ya, enggak ada hujan lagi. Ya, meskipun ada jarang-jarang lah ya.
0: Iya.
1: Hujan maturan sekut-sekut mun bisa.
0: Iya, kasihan sama orang yang.
1: Iya, punya pencuran. Lagunya ada apa nih, Cali?
0: Lagunya ada mana udah. Oh, dengarkanlah. Dan juga ada Sahabatku Kekasihku.
1: Wah. Nah. Itu dua-duanya, Cali.
0: Dua-duanya langsung diborong.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Diborong.
1: Mudah-mudahan bisa seputar semua nantinya ya.
0: Iya, insyaallah.
1: Ya, salamnya dulu.
0: Yang
1: pertama untuk Cali, untuk tugas.
0: Iya.
1: Ini sampai jam 3 nanti siarannya ya.
0: Sampai jam 5 pagi.
1: Ya enggak, itu namanya lanjut ya.
0: Sahabat
1: Irma,
0: ya,
1: Mas Dewa,
0: Pak
1: Nur,
0: terus
1: ada Evi, ada Faruk Karisma,
0: ada
1: Supran Wanda, Mas Putra Setia,
0: betul.
1: Bersama Abah Kuni, ada Bayuni, Wawan Mas Jeffrey, Farid Adelia,
0: dan
1: semuanya ya.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali. Hari-harinya, insya Allah nanti di acara Gending-Gending Madura.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana. Salamnya salam.
0: Mantap.
1: Ya, makasih Cali.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Jeki Asmara, putus. Di belakangnya Jeki Asmara, putus juga. Oke, masih saya akan tunggu kebersamaannya, mumpung ada sisa waktu ya. Sisa waktu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Putus lagi seluler. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu, Pak Ketua.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk kita yang lama tidak berjumpa. Dan bisa melepaskan rindu walaupun dengan hanya suara.
0: Betul.
2: Sehat pesan ini.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Sebaliknya gimana? Alhamdulillah
2: selalu sehat. Dan biasa diberi ridha dan perlindungan Allah ya.
0: Amin. Sama-sama, Pendra.
2: Baru kesan Jeki ya. Jeki Asrama. Asmara.
0: Asrama, Sukolilo, Surabaya.
2: Ya, seorang tua ini. Tadi kami Kapoi, KPI dan menguruskan anggota. Kata orang Madura asalnya Raya ke Bang Haji Hamdan Pamekasan. Nama aslinya Haji Abdul Hamid dan Haja Mas Syrifah.
0: Alhamdulillah.
2: Baru datang kemarin lusa, kami bersama teman-teman juga mohon doanya yang baru pulang dari haji, dan kita semua mudah-mudahan bisa berhaji ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Yang datang mudah-mudahan jadi haji mabrur semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, lagunya ngikor aja. Salamnya untuk Amri. Asulik lah Irma. Dewa Surayeng, Dewa Faruk Karisma, Umar Faruk, terus Juprianto, ada Roni Sanjaya, ada Bu Yuni Handayani, Bu Fathor, Mama Intan, Mama Nuri, Panji Ketawang, dan semuanya.
0: Oke.
2: Karena waktunya sudah buncit, yang penting kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan,
0: umur,
2: rezeki, jodoh, ibadah yang barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Pak Ketua ya. Ada Hendra Cipta yang datangnya dari kawasan Pandian Tumben ya, masuk malam hari ini. Oke, dan barusan juga ada JK Asmada dari kawasan Gending ya. Ini ada sebuah lagu Sahabatku Kekasihku, dan juga dengarkanlah. Kembali saya akan hadirkan kurung dengan Anda semuanya, dan jangan lewatkan sesaat lagi tepat pukul 10 malam hingga nanti di jam 23 atau jam 11 akan hadir juga ruang Gending Madura. Gending-gending Madura juga hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Kembali saya akan hadirkan sebuah lagu dulu ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Teratan tora pula Pak Biarsa, hendak nama acara kending matura tengki ampun Kak Biarsa kending si pertama, atau bah kending si pembuka malam mangken tengki. Tantona pada kending rari, sampun Kak Biarsa ada panggilan lepas satu ejen malam mangken malam moga mangleporan datin Pak Biarsa. Saya selagi saya Pak sekek Biarsa aki dalam acara ding kending matura. Saya anglibetin yang 107,3 FM RRI Superab. Terlantar pula pemirsa langsung dimin betan kolak badinya papan jenengan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ding gending Madura.
1: Lekar mantep.
0: Pak Nur. Nekak cerai kena capi masuk dada Pak Nur.
1: Masuk nekak. Paling pedes
0: paling pedes. Pedes om kungara.
1: Oke omku.
0: Jaring pon jepi lalap, jepi letek,
1: usah ini nih kak. Pedes jauh macam.
0: Oh, jauh macam.
1: Ah.
0: Selagi ini pedes pagi rokok. Buh.
1: Ki kerumah.
0: Kandu ngalecer
1: pon. Nada mengada jenis kak.
0: Ngalecer.
1: Ada.
0: Ada.
1: Kending apa dan apa?
0: Kendingan nih kak, kending perkutut manggung.
1: Oke, Jeneka.
0: Oke.
1: Pertama, oke. Terakhir, nanti kapan jenengan.
0: Selamat datang,
1: Jeneka. Terima sehat, oke.
0: Amin.
1: Juga kepada Jepianto. Juga kepada Jeki. Juga kepada sehat aku lah. Jempa Kak Ayu.
0: Oh, Jempa Kak Ayu.
1: Pada Umbuan, juga pada Pesera.
0: Pesera. Oh, engki satu aja nak.
1: Penting masuk. Abah, ano, penin apa kula? Mama Susana. Nah,
0: engki, cakap.
1: Ini kak, aku ni paling agi nak kasih ngarpe. Sedang happy.
0: Engki bon.
1: Langkong atas betul.
0: Saya balik ya bon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bingkeng ateratan Evi pada Pasera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ding-ding Madura.
2: Lekar mantep ongku Mas Halili.
0: Oh, ini kan sendiri Pamekasan.
2: Engki.
0: Beda selerana Winda.
2: Engki Mas Halili.
0: Katipun apa?
2: Kesai. Alhamdulillah.
0: Baik. Alhamdulillah.
2: Masuk ke ruang rindu tak? Bisa Mas Halili.
0: Oh tak je po.
2: Masuk sekejapin pas Papa Amin kisem pia.
0: Terus
2: teker masuk ke anu je pon. Masuk ke kenting Mas Huwer je pon.
0: Teker si penting malam mangken panjenengan apun masuk apun ringki.
2: Ringki ni kapun beda sepatan apun. Katin apa kabar sampai?
0: Alhamdulillah saya juga.
2: Ki menabi ting-ting biasa.
0: Norok pun. Thank you, Bon. Siap nih Kak Bon perkutut manggung.
2: Thank you. Salam Mas Lili.
0: Salam ya Bon, ngereng dak Pasirah, Winda.
2: Salam Mas. Yang pertama bareng kita nang kesempian. Selamat malam tur selamat bertugas. Terus bede Bunda Yuni Mama Susana. Bagi Pak Cempaka, bagi Bupat Horba Irma, bagi Faruk Karisma Umar Faruk, bagi Anggara,
0: bagi Leras,
2: bagi Pak Dewa Abah Suni, bagi Anwar Putra Setia, bagi Sahdan Sukron Wanda, bagi Rian Ken, bagi Kesetia Jena.
0: Setia Jena, ye.
2: Thank you. Ting-ting ah, paling ah kena kasih biasa.
0: Oh, si biasa.
2: Saya perapan ada Ernika.
0: Oh, ada Er.
2: Thank you.
0: Oh, tak jaga-jaga.
2: Thank you. Selamat ada Er on lawanan.
0: Thank you.
2: Tidak kesempatan motor sekarang.
0: Sabulekepon.
2: Thank you. Ngiring. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kengat retan Arindi berwasera. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding
3: Madura. Madura mantap wongku. Alili.
0: Sarang Roni Sanjaya. Roni.
3: Kecipun pun apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
3: Oh, saya. Aduh.
0: Panjenengan saya juga.
3: Apa?
0: Panjenengan saya juga.
3: Usai, Teh Alili, tapi pakun kaki di kereta.
0: Di kau lagi kat TV, ni kak kau lagi TV juga malam mangga ni kak.
3: Apa?
0: Kau lagi TV juga.
3: Bukan TV juga. Usai, mana pada kat TV kini kak Teh Alili.
0: Mana bila kik balai man, kau lagi kik kak sana apa?
3: Kereng kik mana bila dengan apa man?
0: Kik balai man ada kik mana bila balai man?
3: Apa?
0: Kalemaan mana nabi kalau dekik dia bakal jompok.
3: Oke, jompok jompok pas minum kopi.
0: Syah, saya kan.
3: Oke, saya. Kencing apa benar apa anjir?
0: Perkutut manggung.
3: Oh, perkutut manggung sih. Di sepenting saya tadi.
0: Wah, benikun saya Pak Salpa nih kemarin.
3: Salam ah. Salam saya pertama kepada kita ke Halili muka-muka paling sehat walafiat.
0: Amin.
3: Terima kasih kerana.
0: Amin.
3: Aku kenan dekat Pak Evi Kipuru. Aku kenan dekat Irma cerai kena cembe. Aku kenan dekat Irin bersama Airi bersama Ayang Ajeki Asmara. Bang Sukron. Dewa Suragi ngebasuni.
0: Neres.
3: Apa ada tidak Bang Jefrianto kesejenah tanpa terkecuali pentingnya jantung sekitar Halili
0: kinki dantas
3: kalau sesermak boleh tolong mama ada nama balik obi namun ini sermak cemahlah terasa nak antos ibu
0: tinggi
3: selangkong Halili
0: saya boleh kapan
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai ngateretan Roni berapa serah. Assalamualaikum.
4: Gudu gaulah Kak Halili.
0: Oh, lengki boleh. Alhamdulillah.
4: Nabung ikirkan japi tak jepo.
0: Oh, tak jepo gimana?
4: Macam bingkai sih. Sebetulnya apa kalau ikirkan japi gini?
0: Kalau
4: betis kan ada.
0: Rezeki apa pencinengan malam mangkin nih Kak. Ruang rindu masuk, gending masuk. Oh, saya gini kan.
4: Tak bisa mulai ribu.
0: Alhamdulillah berarti malam mangkin rezeki apa pencinengan nih Kak.
4: Kita ada apa tak? Kenapa perkutut manggung? Pak Hasan, oh dekat petung
0: itu. Ah, Hasan daras.
4: Mungkin. Kompeni Hasan tahan, tangok kok punten.
0: Inki.
4: Inki pun dalam ini.
0: Dalam apa?
4: Kata kecirukan japi si budi lenteng. Bukan dia kecirukan jambo si budi resu. Ayo, kecirukan jambo, masuk boleh kecirukan jambo Irma.
0: Engki. Terus.
4: Kirakan kaki dia nak. Masuk boleh mun bengal. Kerja angka mun masuk boleh. Kirakan kaki kena jalan.
0: Engki.
4: Kita boleh waktu ni masuk. Bukan kerja, tak ada kerja jadi.
0: Terus. Terus.
4: Kemudian kecilkan japi gula tak berengal kerja atau mengosok mencerai kecilkan japi gula mengosok minum main
0: saya kena ingat
4: minum main tapi dia lemon seburung dia mengosok
0: enki
4: juga dia kakek Tauhid
0: beres
4: juga kakek Jinar juga dia Jazri juga dia Seram Cinta saya sebut pun malam bulan pun
0: sebut. Engki.
4: Jangan sedih jenis awas. Salam kompakan dia jangan
0: cakap.
4: Senang kau bertemu jadi.
0: Saya boleh kepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng apa Nur ke malam berapa serah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura Pak Ketua.
5: Mantap mongku anduk pendingan
0: sedang pendingan alhamdulillah lengki boleh
5: aduh lengki bering-bering tangkung nyangger nyangger wak noroko wala.
0: Oke. Alhamdulillah nikah pada saya ini kan.
5: Wak noroko wala pak sabar ketok ing.
0: Terus.
5: Ing kibangiran buka bu omplong.
0: Omplong omboang. Omboang siapa?
5: Bisa jenar masalah dana. Saya tak yolok kelak. Yolok kelak di sini lah. Bada R&B. R&B. Nama R&B?
0: R&D.
5: Bukannya R&B. Kurumik lahir. Doang. Merobotkan Supriyadi. Abah Suni. Or masyarakat bolehnya mana buat tuan ni kalau pak anu sedikit.
0: Okay.
5: Tergendingan nareng-nareng di resahos. Mana bi seyolok di tak milong di Saborana.
0: Okay.
5: Ya nyamana betul nasa kau ni sa kau ni.
0: Laras, laras.
5: Italia, Italia kong isan kerok mak lecot kui. Italia masalili setong mak yam berlopot kui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngocol pak ketua. Matur saya langkung dari Hendra Cipta, Pandian, Pak Nurkomala, Pamekasan, Doni, Pamekasan juga, Winda Pamekasan. Borong Pamekasan ya enggak. Tertakat tinggalan juga, saya pertama gelap pada teratan Evi dari kawasan Lentang. Oke, teratan terpulih pemirsa ya enggak, kending sisa terus ya pon. Saya berdi mengelepor hati dan pemirsa, sedajin ya malam mangken. Nika berdi ke ator, depan dan pon, nika gending perkutut manggung. Ngiring nika persa kedimin, arang sarang.

0: hasil menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 01.
1: Tretan terbalap biar rasa tinggi, hampun KPR sakit buru dan tanah genting perkutut mangkuk. Sebab tak serang tretan Evi, Winda, Roni, Panur Kamala, Tortaka Tinggal dan juga Hendra Cipta. Ebing kenga Pak Hendra Cipta beri sapa boleh serang Batan Gola. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tinggal Madura. Gogo.
1: Alhamdulillah. Sarang pasiran ya nggak?
2: Makasih
1: pasiran.
2: Mel.
1: Hah?
2: Mel.
1: Eh, mana gini sorana?
2: Ini mas.
1: Wah, ni kan anjing. Tak kerjat gula. Tak kerjat ki buru gula pon. Pareng, pamekasan.
2: Mana bisa makin mas?
1: Saya pon, saya.
2: Alhamdulillah. Kerja guna ni ano ba? Kaliyap. Ano ka RSI? Yang pun informasi untuk malam ini hari.
1: Oh, bal.
2: Enci.
1: Bal-balan.
2: Ya.
1: Ken gelo, ting gua gelo. Mangken are apa kon? Are rebo. Sih, rebo jan.
2: Rebo.
1: Are Rebu.
2: Iki Burgis te, Bon.
1: Hah?
2: Iki Burgis te nang iklan iki.
1: Oh, Lestari, Bon.
2: Lestari, Bon. Eh, Boteren.
1: Oh. Ki Bon, ta pan pun apa nang Lestari?
2: Ki Bon kana.
1: Tentu.
2: Gula pareng oni.
1: Takok tro oni.
2: Nah, nemereng RRT.
1: Ki neki Portugal melawan.
2: Kalau oni jadwal.
1: Ki Portugal neki masuk Uzbekistan. Pokol 12, pokol telon ni kah? Napa ni kah? Inggris, Sarangana. Ni kah? Esa ini kah?
2: Seram ni kah?
1: Mu boleh kun seram, kerudu kah keretem?
2: Bagulah ni kah? Kebur kan? Anggap saya anu pertama. Pengarahan, ternyata apa anten ni kah? Pu cerges ni kah? Kan pagi hal, ternyata ni kah saya boleh.
1: Oh saya boleh lagi. Alhamdulillah mana boleh saya?
2: Nak tanya sendiri.
1: Engking.
2: Engki
1: alhamdulillah menabi pada saya enggak kene kawan.
2: Dan saya Mas Rili.
1: Di sami sareng panjenengan Farel.
2: Yang mana wi ding tong ro
1: mutu. Ih, engki bon.
2: Napa de sampean malah mau cepet sehat kuat dan nyau bunga.
1: Amin.
2: Sudah berbare. Ampun
1: cair. Cair.
2: Di Sleman saya ngerti mas. Cuman
1: sarang gedek itu jauh mas. Jauh kalau lah.
2: Oh, boleh ini sering tak bisa makan semakin. Jadi jatuh pada nang Bogor orang.
1: Pasar belut tu kata emor gula bon.
2: Oh, lanjut lagi.
1: Ki ngereng lanjut timen.
2: Pada Pak Hendro Tito. Saya juga.
1: Oke.
2: Malam depan Jeki, Bang Jat Moro, Bang Wawa,
1: terus
2: Ibu Patro, Bunda Patro, lagi. Dan saja mah ni terdemikian masih.
1: Engki bang.
2: Doa terbaik untuk sampean tengah-tengah.
1: Oke, amin. Kalangkong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kengat tretan Farel pada pasir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-genting Madura.
3: Pak ting-genting Madura. Jago besar nak kena.
1: Jago besar nak kena. Abu.
3: Nalak sada apa kata bu. Mulai sate, mak sate nak etek. Mulai tidak benih tak kena gabung. Tapi saya nak kalami cek.
1: Oh, kalami cek.
3: Kalami cek.
1: Bodoh rumah, biar mak lasu kalami cek.
3: Kamara mak mele lamari
1: ai
3: pasarokah mak lebat pasar kure boleh pandu siara sareng Mas Halili teka sekut pekun tak no bukin
1: tak no bukin dan gi padahal pon pen are pen malam gi tak no bukin
3: rina si dibudi kadin
1: kenapa sih geng bingkeng kene
3: mak tembu sabang
1: ai
3: Namun pebang mak tumbu malate.
1: Ai.
3: Ngereng wong pong odi. Jak lepas aja karena aja tetisan mana bate.
1: Alhamdulillah.
3: Pada nanti jak mana.
1: Angki.
3: Isah nama iki.
1: Salam epon dak pasiara abah.
3: Saya ni kata tanda sami sami saya. Ki guru beda pare. Beda mama Susana yang tersenggung guna.
1: Lara.
3: Beda dewasa lagi. Beda wak cempaka, petukan suci, epi yang datang, mama wat hor, mama ini, iki asmara sarang winda, pak ketua gila, sarang mas panji,
1: abis mas
3: panji kan ini toto anu,
1: pasira?
3: Anu panji ketawa enggak ini,
1: oke,
3: iki, pak, sirpon pangeran bukabu,
1: pangeran
3: bukabu, pak nor pemala, sah dan sarang mas Roni kasih tu aja nak kita coba sebut kali
1: tu
3: jangan sama orang insya Allah laku acara tru dangdut mundi sama soaga bunga boleh kan
1: oke
3: okay. Kapan jenengan soal ting genting pengiring bisa mas
1: atas
3: dokter nak mas
1: sekarang pelik pepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengah Abah Suni berapa serang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding gending Madura.
3: Waduh, lakar mantap ongkot tretan.
1: Lakaran mantap ongkot tretan. Ebing kenga abah tantana pada fan anyar masuk.
3: Alhamdulillah.
1: Jeki asmoro.
3: Thank
1: you. Gending.
3: Thank you.
1: Tak usah tanya kabar boleh gi.
3: Wah, alhamdulillah saya ni kan.
1: Saya.
3: Suap
1: dari lestari ada ni, lestari ada er lestu buru ke suap dek remah kan ini kan cerita.
3: Aw neng dari bunyangin om malah.
1: Wah, banyak banyak.
3: Persiapan saya laku
1: nak jadi. Nih capon kau dah persiapan nonton bola kemarin.
3: Wah, tak patian nak
1: kita tidur. Oh, oke. Dan capon kau dah mik senang ke bola. Bola.
3: Matotok nak jadi.
1: Digereng ke sana diterima di sini. Oh ya, sia.
3: Kendingan apa sih terakhir nih?
1: Oh, ayak samiran.
3: Oke. Ki salam ah. Si pertama. Udah kan ngocak tuk moto duka karena kelo nih.
1: Ki ko tore patotok nih sagoni.
3: Si pertama akun ka ator kadang jam petugas
1: ki.
3: Di mana di teleman tengah te jali.
1: Ki.
3: Semoga paling besar amat sampai depan dekat
1: jumpa. Amin.
3: Di dalam aku dapat ketua ki.
1: Ki.
3: Ki buru beda basuno. Anu, basuni. Lopot lah.
1: Basuno jan.
3: Lopain.
1: Lopain.
3: Beda bapak ketua.
1: Ke basuno.
3: Alangiran buka bu ki. Sekarang bapak ketua Mas Hendra kini kan. Dan Pak Haji Burhan terkait saya satu jodoh kijali.
1: Thank you Wan.
3: Thank you. Bade sirah. Pak Saper.
1: Pak Saper.
3: Mana bi Pak Saper? Kini kata-kata masuk bakun Saper
1: kali. Oh bakun Saper ki.
3: Bakun.
1: Bakun berarti. Bade
3: dua. Supriyadi dua ki. Bang Mahesa. Bade Kilekeh.
1: Kilekeh.
3: Thank you. Mas Alif pertama juga. Kesatu aja nak kijali.
1: Sudah jenah.
3: Tidak terkecuali.
1: Kipon.
3: Bekerja konek boleh
1: jalan. Leras, leras deh buat pon.
3: Niki, kencinga. Poni paling agih dekat orang yang berumah Bekasan jadi. Kelangkong jadi.
1: Saya boleh kipon.
3: Ireng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng atretan Jeki. Duh, putus untan.
4: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dari Ani.
1: Ani.
4: Kacau, eng.
1: Ije nying ranying.
4: Mempon an tak pati di masalili mempon noring beklan sih masalili.
1: Kan mangkan aje nying ranying anu nenapa kene kamu monitor lagi ni sakoni oleh tak feedback oleh tak ngacoeng.
4: Kini kamu ike ni masalili.
1: Cuk
4: berumah kura suara nampian ngerongi gelu.
1: Asih ya.
4: Ki sampai tak nyedote dunggu lo Mas Halili.
1: Aduh.
4: Ki.
1: Lemah bas. Malah cuta
4: nyedote dong. Aku nampian nyedote apa lagi?
1: Hah?
4: Lagi?
1: Laguna? Ki. Dan terus saya gimana?
4: Kamu ya terminal ki. Napa eta jamara?
1: Eta jamara terminal.
4: Ini lagi nak es laku nampihan.
1: Es?
4: Ki. Oh. Bapak laku nampihan siaran boleh.
1: Oh, laku nang boleh siaran boleh.
4: Oke.
1: Okay. Hmm,
4: kipol. Emelaki nak es kurma jadi bibi.
1: Hmm. Si. Nasi berintah pencenengan. Kian.
4: Kendinya mau dan apa Mas Lili?
1: Kendinya ya samiran si geng bingkeng nih kak.
4: Tangarang.
1: Si, ayak samiran loh. Ayak samiran.
4: Oh ayah sampean. Engki wontos nodos buntet kau lagi.
1: Hmm, kira nora buntet.
4: Kending pane kae pareng aki nak kasih nelpon ki.
1: Nah, beka.
4: Tembene jeki. Heeh. Iki nelpon ka kula.
1: Oh, sinelpon ka panjenengan. Iki
4: takok salah paham dekin.
1: Oh, takok salah paham.
4: Ha. Iyo opo pun ki?
1: Bambian sing ngombo.
4: Nah. Salam Mama Salili Ki. Saya pertama Kang Rintian Ki. Selamat malam, selamat aktivitas Ki. Moga-moga palingan apapun sehat.
1: Amin.
4: Kelak pada Pak Nur Kumala Ki.
1: Ki.
4: Pada Jeki. Terus pada Jeki Mariata Urkana Syarimbi. Kan langkana santak suruh.
1: Santa, kemas kempen kan santa juga.
4: Bukau lantas kata aku satu karo.
1: Bukan mangan, ajar kempen pun cecuru ke boy pun susanta.
4: Terus pada Farel lagi.
1: Sip.
4: Ki pada Suni Abah.
1: Siap, celik bolik kok.
4: Tak bolik, tak kok kereng.
1: Oh, tak kok kereng kawan.
4: Okay, pada Pak Tiwa, pada Riki Anggara. Pada kasat saja nak pun Mas Lili, pada Rimbi lagi.
1: Pak Pasirah.
4: Nah, Pak Diwa.
1: Pak Diwa.
4: Okay.
1: Oi, kibon.
4: Kira tak kira gabungan tan.
1: Kenapa?
4: Kali bengat tak cangkir kering.
1: Oh.
4: Kibon kasat saja nak saya tak ikut tenggol saporana saporana. Kencinga paling agi nak kasih telefonan kle.
1: Ki, ki. Ki.
4: Salam, Mas. Salam. I love you forever.
1: Asyik. Mengana kana
4: padamu santak kan.
1: Mengana kana ngude ko.
4: Ngude kompo ya Mas Lili.
1: Kompo iya ngude. Mana?
4: Mana tua?
1: Cesa kasa dina jereng pian saya bentuk tibi.
4: Kipun kang pimpian kan langsung betona.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya ke langkung juga. Thank you datang susana. Neka penelpon saya geng bingkeng mulai mangken. Dari macara dinginding Madura. Jaki asmara juga. Abah Suni juga. Bada Farel juga. Betan kena macam makin matur saya ke langkung. Kending sisa terus sepon, hota bekending sepon kasa melemangken, si pedi mengelepor atir apa biar sesetujin, ayang semiran.

Masih di Persatua Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Selamat malam untuk semuanya yang masih bersama kami di 101.3 MHz. Selanjutnya kita akan ikuti Sumena malam ini juga hadir ke ruang dengar Anda semuanya yang akan menemani malam Anda yang nanti di jam 24 malam nanti. Kita ucapkan selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Persatua Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendekar, saya sudah rangkaian semalam malam ini. Namun ada yang spesial, kita tidak tutup siar seperti biasa ya. Pastikan Anda terus bersama kami. Saya akan mengajak Anda menuju ke Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia. Dan segeralah Anda ikuti pertandingan Portugal melawan Uzbekistan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan ya pertandingan Inggris melawan Ghana pada pukul 03.00 dini hari. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Sumenep. Yang pastinya saya pamit undur diri dari ruang dengan Anda semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan.
1: Iya, Bani.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, Ustaz Musturi.
0: Waalaikumsalam.
1: Nah, Tinang, pakai bahasa Madura bisa awas. Kak Rinto mengenai tentang sholat. Metoratun guru cek saran, Kak Rinto. Cek pon ajunan gila sholat nikah si tak sia-sia kutu tumak nina. Si tak buki tumak nina, sukutun ba'da harkatin. Si tentang masalah bahasan Kak Rinto. Tenggudan nyon bahasan si detil. Aku li saya ketipun apa? Neng-neng saya ketipun apa? Saya itu begitu maknina saja sendiri, Kak Dinto. Mereng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Abah Suni. Seperti apa penjelasan detail mengenai tumak ninah yang asli dalam sholat itu seperti apa, Ustadz, katanya? Silakan.
2: Terima kasih untuk Bapak dari Rubaru, Mandala Rubaru tadi. Jadi tumak ninah, definisi tumak ninah dikatakan tadi adalah sukutu walau diam sebentar sekedar hanya membaca subhanallah, kira-kira begitu. Artinya dalam sholat itu ketika kita misalnya rukuk yang betul, posisi kita rukuk, diam sekedar membaca subhanallah, itu sudah dikatakan tumakninah. Membaca 3 kali ialah subhanarabbil a'la wa bihamdi, 3 kali itu sunnah. Tetapi yang wajib adalah sekedar membaca subhanallah. Begitu juga dalam sujud kita, begitu juga dalam duduk di antara 2 sujud, itu harus tumakninah. Tidak ada gerakan. Contohnya begini, ketika kita iktidal dalam sholat, sami Allahu liman hamidah, itu banyak masih jamaah atau orang itu menggerakkan tangannya. Itu tidak tumakninah. Menggerakkan tangannya, entah dengan apa gerakan bagaimana, tapi semua harakat atau gerakan kita itu harus berhenti total sekedar membaca subhanallah. Begitu juga dalam khutbah Jumat, di antara 2 khutbah, imam itu, khatib itu harus tumakninah. Sekedar membaca subhanallah, jangan ketika duduk masih membuka buku khutbahnya dan sebagainya, itu tidak tumakninah. Jadi apa tumakninah itu? Sekedar membaca subhanallah. Sederhana saja, tetapi orang banyak yang lupa karena terburu-buru, entah dikejar apa atau memang gimana, malas dan sebagainya. Terkadang ini tumakninah yang sering ditinggalkan oleh orang yang sholat. Sehingga tidak dinilai sholatnya orang yang tidak tumakninah. Jadi itu betul-betul harakat kita dan membaca subhanallah paling sedikit. Itu Mbak.
0: Mudah-mudahan. Oke. Baik, itu tadi Abah Suni ya, sudah dijelaskan oleh Ustadz Masturi dan barangkali ada di antara pendengar kembali yang akan bergabung, silakan. Di pagi ini dalam Mutiara Pagi, kita masih membahas tentang 4 hal yang bisa memasukkan kita ke surga. Ya, ada. Baik, Assalamualaikum.
1: Hai, Waalaikumsalam. Yang barusan...
0: Oh iya, ada yang ketinggalan Abah Suni?
1: Iya, Mbak Ani.
0: Gimana?
1: Masalah halalan Mbak Rinto. Tengku di situ tiba persoalan energi kena doa Kak Rinto. Halalan toyiban Kak Rinto. Pon apa keperluan epon masang naat hakiki toyiban Kak Rinto. Setengah pun halalan metorot tengku le ben mukadimah kita sebut buruk Kak Rinto. Pon cukup. Nah apa keperluan masang naat hakiki toyiban Kak Rinto. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz, silakan langsung ditanggapi.
2: Baik. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika orang-orang mukmin itu akan memakan sesuatu, maka halalan thayyibah. Yang harus dimakan adalah halalan thayyibah. Kenapa harus ada halalan thayyibah? Kenapa tidak cukup halal? Ketika halal ya halal saja. Yang thayyib ya thayyib saja. 2 kalimat tersebut bisa dibedakan. Pertama adalah halal. Halal. Sesuatu yang halal belum tentu thayyib. Artinya belum tentu baik. Artinya halal thayyibah itu adalah baik. Kenapa? Sesuatu yang halal boleh kepada semua orang, halayak ramai secara umum, tetapi kepada yang bersangkutan bisa menjadi tidak boleh. Contoh misalnya ada orang yang terkena mohon maaf penyakit diabetes. Makanannya halal, tapi tidak semua makanan yang halal itu adalah thayyib, baik. Ada sesuatu yang meskipun makanan itu halal, tetapi dia tidak boleh memakannya. artinya halal tetapi tidak baik untuk dia pribadi.

0: Oh, misalnya ada daging, tak gula dan sebagainya. Itu kan makanan halal, diperoleh dengan cara yang halal. Tetapi kata dokter Anda karena terserang penyakit diabetes tidak boleh memakan ini, paling tidak mengurangi atau menjaga dan sebagainya. Itu berarti tidak baik bagi dia pribadi adalah tidak baik. Gitu. Dan juga ada makanan yang halal, ada yang makanan yang halal, tetapi kurang baik, tidak bersih. Entah jatuh, entah kena virus dan sebagainya. Ah, makanannya awalnya halal. Tetapi karena kena penyakit ada di situ, entah virus dan sebagainya, itu tidak baik untuk dimakan. Padahal halal. Misalnya. Atau tadi kena kotoran dan sebagainya. Kotoran itu yang suci, debu misalnya. Itu tidak baik. Jadi tidak semua yang halal itu thayyib, terutama untuk pribadi-pribadi yang memang ada pantangannya untuk memakan hal tersebut. Orang yang kena asam urat misalnya, atau yang apa namanya lah, yang punya penyakit, itu tidak thayyib. Artinya tidak semua hal makanan itu baik untuk dia. Walaupun makanan itu halal. Tetapi ketika sudah thayyib, itu sesuatu yang sudah bisa dimakan. Dimakan secara umum. Yang thayyib itu jelas halal. Yang jelas halal. Taib sesuai ajaran Islam. Misalnya mohon maaf, ada makanan yang diharamkan oleh Allah, bersih, higienis dan sebagainya, bergizi. Bergizi mungkin untuk orang-orang tertentu, tapi untuk orang Islam tidak boleh. Tidak boleh karena itu sumbernya adalah makanan yang haram, makanan yang haram. Sehingga makanan yang taib itu apa namanya? Itu sudah baik untuk kita konsumsi. Dan sebenarnya secara apa namanya, kalau yang haram itu, yang halal itu belum tentu kita baik untuk konsumsi. Jadi kita seharusnya memang makanan-makanan kita adalah yang halal dan juga yang thayyib, yang thayyiban untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, khususnya untuk diri kita sendiri. Ketika dikenal dan sebagainya. Itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan pendengar kembali, jika ada di antara Anda yang akan bergabung pagi ini di Mutiara Pagi. Ya Ustadz, empat hal yang bisa memasukkan kita ke surga. Yang pertama tadi adalah sholat tepat waktu ya. Kemudian berpuasa. Lalu mengerjakan yang diperintah Allah ya, halal dan menjauhi yang haram. Begitu ya Ustadz. Nah, dari keempat amalan itu Ustadz, mana yang paling berat kita jaga di zaman sekarang?
0: Baik. Itu apa? Secara umum, yang paling berat untuk kita jaga adalah halal dan haram. Halal dan haram. Kenapa? Terkadang orang itu untuk memperoleh suatu pekerjaan dengan cara yang tidak dihalalkan atau dengan cara yang haram. Sehingga efeknya jadi akan semuanya menjadi sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Di zaman yang entah apa orang mengatakan sudah rusak dan sebagainya, halal dan haram itu tidak jelas. Artinya tidak jelas apa? Orang yang penting bagaimana mendapatkan apa yang dia inginkan. Entah dengan cara apa. Entah itu dihalalkan atau diharamkan oleh Allah. Yang penting dia apa yang dia inginkan itu tercapai. Sehingga apa? Tidak memperdulikan antara halal dan haram. Apalagi syubhat. Antara halal dan haram. Itu pribadi saya sudah banyak jatuh ke situ. Mudah-mudahan tidak jatuh kepada yang haram. Tapi itu orang-orang yang memang betul-betul beribadah. Wara istilahnya. Betul-betul menjaga hal-hal yang syubhat, yang tidak apakah ini halal, apakah ini haram, itu syubhat namanya. Tetapi sekali lagi, yang banyak di zaman ini memperoleh apa yang dia inginkan, entah harta, entah jabatan dan sebagainya, itu sudah banyak yang melakukan dengan cara berbagai hal, tidak peduli lagi apakah yang ia lakukan itu adalah halal atau haram. Dalam kehidupan, terutama pribadi saya sendiri, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga dari apa hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, bahwa di saat ini adalah yang paling berat yang saya pribadi, rasakan adalah menjaga dari halal dan haram. Halal dan haram ini bukan hanya benda, contohnya waktu, korupsi waktu, dan sebagainya. Memang berat untuk menjaga, perlu kita bersama melatih diri untuk disiplin waktu,

0: harta kita, penghasilan kita, jabatan kita, dan sebagainya. Itu, Mbak,
1: Baik,
0: untuk
1: baik Ustadz. Yang terakhir, barangkali adakah pesan-pesan untuk kita semua terkait dengan empat hal yang bisa memasukkan kita ke surga? Silakan, Ustadz.
0: baik, terima kasih. Secara pokok hadis ini sudah mencakup keseluruhan pekerjaan kita. Walaupun ada kalimat walam azid ala dalika, saya tidak akan menambah sesuatu pun wahai Rasulullah. Saya tidak akan menambah. Artinya orang tersebut ya sholat wajib, puasa wajib, dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Tetapi bagi kita jangan hanya mencukupkan begitu karena tingkatan kita tidak sama dengan sahabat. Sholat ya ikuti dengan sholat qobliyah atau ba'diyah. Jangan hanya sholat wajibnya saja. Ketika kita misalnya puasa, jangan hanya di puasa Ramadan. Kalau mampu ya silahkan. Banyak puasa sunnah Senin Kamis, ada Yaumul Bid atau Arafah, Asyura dan sebagainya. Baik mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja, tapi ikuti juga dengan hal-hal yang sunat. Karena sesuatu yang ditinggalkan, yang itu disunahkan oleh Rasulullah, kita akan rugi. Rugi maksudnya tidak akan memperoleh pahala. Tidak ada tambahan, tambahan, tambahan. Sekali lagi, tingkatan kita, iman kita, terutama saya, tidak akan sama dengan tingkatan imannya para sahabat. Sehingga sahabat ketika mengerjakan cukup empat hal, insya Allah masuk ke surga. Tetapi kita bagaimana pertanyaannya? Bagaimana? Apakah dengan empat hal itu bisa memasukkan surga? Insya Allah. Tetapi sekali lagi jangan hanya cukupkan itu. Tambahlah pekerjaan-pekerjaan yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, begitu Mbak.
1: Insya Allah bermanfaat. Terima kasih Ustadz. Dan ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Semoga setelah mutiara pagi hari ini kita tidak hanya membawa catatan, tetapi juga membawa tekad. Tekad untuk menjaga satu amalan dulu barangkali ya, sampai nanti Allah kuatkan kita untuk menjaga semuanya. Amin. Terima kasih Ustadz Ahmad Masturi LC, penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan insya Allah Ustadz. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1. Satu.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Bidan ke depan untuk menjaga kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak, adalah melakukan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, paliatif.
2: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini, memang kita ada program bedah rumah. Jadi kita melihat dari masyarakat yang kiranya nenek ini kan sendiri kan tinggal sebatang kara ya di sini.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Rabu 24 Juni 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan menyampaikan, bidan memiliki peran penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Purnama Iswantoro berikut melaporkan.
4: Setiap tanggal 24 Juni, Indonesia memperingati Hari Bidan Nasional sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi para bidan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak di seluruh penjuru tanah air. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Saifuddin mengatakan, bidan memegang peran penting dalam mewujudkan persalinan yang aman, serta menghadirkan ibu dan anak yang sehat.
1: Peran bidan ke depan untuk menjaga kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak, adalah melakukan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif di berbagai tingkatan layanan, mulai dari layanan primer, layanan rujukan, maupun layanan di tingkat ahli. Jadi bisa di desa, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, mulai kelas D, C, B, A.
4: Saifuddin mengingatkan, seorang bidan harus menguasai kemampuan dasar, yaitu asuhan persalinan normal. Selain itu, ia juga mengimbau para bidan di daerahnya untuk meningkatkan kemampuan menangani kasus gawat darurat untuk dirujuk pada level-level tertentu.
3: Dalam peringatan Hari Bidan Nasional tahun 2026, masyarakat menyampaikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi para bidan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil, kepulauan, dan wilayah perbatasan Indonesia. Seorang warga Kabupaten Sumenep, Budianto, menilai profesi bidan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan yang memiliki peran sangat penting dalam mendampingi masyarakat, terutama ibu dan anak. Menurutnya, pengabdian para bidan merupakan tugas yang mulia karena tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga menjadi pendamping dan edukator bagi masyarakat hingga ke pelosok daerah. Budianto berharap para bidan terus menjadi tenaga kesehatan yang terdepan dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan berkualitas kepada masyarakat.
5: Profesi bidan menurut saya salah satu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama para bidan yang bertugas di daerah-daerah perbatasan maupun di daerah terpencil. Profesi seorang bidan sangatlah mulia. Semoga pengabdian bidan dan tugas mulia yang diembannya ini akan terus menjadi yang paling terdepan.
3: Momentum Hari Bidan Nasional 2026 juga diharapkan menjadi penghargaan atas dedikasi para bidan yang selama ini bekerja tanpa mengenal batas wilayah dan waktu demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Berikut tanggapan, pernyataan, dan harapan masyarakat tentang peringatan Hari Bidan Nasional.

0: Saya hari ini di Sumenep. Seorang bidan mempunyai tantangan berat saat menghadapi situasi penanganan darurat, terutama ketika menangani persalinan yang segera. Disinilah tantangan bagi seorang bidan.
1: Nama saya Ruli. Jadi menurut saya, bidan ini memang harus memiliki kompetensi yang baik, yang cakap di bidangnya. Kenapa? Karena bidan ini menjadi ujung tombak dari pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, terutama bagi ibu hamil.
2: Saya Indah di Sumenep. Seorang bidan harus punya rasa peduli terhadap segala bentuk persalinan, baik siang ataupun malam. Harus siap membantu masyarakat menyelamatkan jiwa dalam situasi darurat apapun.

0: Pendengar dan pemirsa, topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini adalah Hari Bidan Nasional menjadi momentum mengapresiasi dedikasi bidan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, peringatan Hari Bidan Nasional setiap 24 Juni menjadi momentum untuk memberikan penghargaan kepada para bidan yang selama ini berada di garis terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Peran mereka tidak hanya membantu proses persalinan, tetapi juga mendampingi ibu sejak masa kehamilan hingga perawatan bayi. Dedikasi para bidan berkontribusi besar dalam menekan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Di beberapa wilayah, khususnya daerah pelosok, keterbatasan sarana pendukung, akses layanan kesehatan, serta kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah. Kemampuan dasar asuhan persalinan normal memang wajib dimiliki setiap bidan, namun perkembangan kasus kesehatan yang semakin kompleks menuntut peningkatan keterampilan dalam penanganan kegawat daruratan dan sistem rujukan yang cepat serta tepat. Karena itu, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait perlu memperkuat program pelatihan berkelanjutan bagi para bidan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk alat penunjang dan akses transportasi rujukan yang efektif. Dengan demikian, para bidan dapat bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas kepada masyarakat. Seperti peribahasa, sedia payung sebelum hujan. Peningkatan kompetensi dan kesiapan layanan kesehatan harus dilakukan sebelum terjadi kondisi darurat. Hari Bidan Nasional hendaknya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan juga momentum evaluasi dan penguatan peran bidan sebagai ujung tombak kesehatan ibu dan anak demi menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Langkah besar dalam memperkuat konektivitas antar wilayah kembali ditorehkan oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan impres jalan daerah sepanjang 1.151 hari ini di Sampang untuk memajukan perekonomian, swasembada pangan, dan energi di seluruh daerah. Ima Fadilah melaporkan.
2: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Impres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
3: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
2: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Impres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
2: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto melakukan serah terima hasil program bedah rumah milik warga di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Berikut laporan Imam Mukhlis.
5: Polres Sumenep meresmikan hasil program bedah rumah milik Musinten, warga Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Sumenep, Wakapolres Sumenep Kompol Haris Dharma Sucipto, jajaran pejabat utama Polres Sumenep, unsur Forkopimka Batang-Batang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan. Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan peninjauan rumah yang telah selesai direnovasi. Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengatakan program tersebut menjadi salah satu bentuk bakti sosial Polres Sumenep dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan hunian yang lebih layak.
6: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini memang kita ada program bedah rumah. Jadi kita melihat dari masyarakat yang kiranya nenek ini kan sendiri kan tinggalnya sebatang kara ya di sini. Sebatang kara di sini sendirian pun rumahnya awalnya cuma sebatas apa ya kayak bambu-bambu yang dirajut itu ya. Bambu yang dirajut kurang layak lah. Jadi kami atas nama Polres dan karena keridhaan semuanya dari Allah dan kuasa Allah semuanya mencoba memperbaiki, membedah rumah, kita bongkar, kita bangun dari awal agar supaya nanti nenek ini nyaman tinggal dan juga untuk beribadah lebih khusyuk lagi.
5: Kapolres Sumenep berharap rumah yang telah direnovasi bisa memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup penerimanya beserta keluarga. Program tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Kehadiran jajaran Polres Sumenep bersama Forkopimka, tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai menjadi wujud sinergi dalam membantu warga sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Imam Mukhlis melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program Double Track di tingkat sekolah menengah atas. Program ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh keterampilan tambahan sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Chairul Umam melaporkan.
7: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang Mas Udi Hadiwijaya mengatakan program Double Track menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi siswa SMA. Program tersebut telah diterapkan di sejumlah sekolah Kabupaten Sampang sebagai pelengkap pendidikan akademik. Menurutnya, siswa SMA pada dasarnya dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun melalui program Double Track, para siswa juga memperoleh pelatihan keterampilan sesuai bakat dan minat masing-masing, sehingga memiliki bekal tambahan yang dapat dimanfaatkan setelah lulus sekolah. Program ini mencakup berbagai bidang keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Selain memperkuat kemampuan akademik, siswa juga mendapatkan keterampilan praktis yang dapat mendukung kemandirian ekonomi dan meningkatkan daya saing mereka di masa depan.
8: Ada langkah-langkah strategis yang sudah diperbuatlah oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yaitu dengan adanya program Double Track. Nah, Double Track ini artinya diberikan keahlian-keahlian sesuai dengan bakat dan minatnya.
7: Mas Hundi berharap program Double Track mampu memberikan lebih banyak pilihan bagi lulusan SMA, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja. Dengan kompetensi yang seimbang antara akademik dan keterampilan, lulusan diharapkan lebih siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Dari Sampang, Madura, Chairul Umam melaporkan.
0: Melalui Poskestren, Pemkab Sampang bertekad menghapus stigma penyakit kulit di pesantren. Alvin Wari melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tengah mengenjot pembentukan pos kesehatan pesantren atau poskestren. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk meningkatkan akses layanan kesehatan sekaligus memutus rantai penularan penyakit di lingkungan pondok pesantren. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabil setempat, Agus Mulyadi, lingkungan pesantren di wilayahnya masih menghadapi tantangan besar terkait penyakit menular berbasis lingkungan. Beberapa faktor pemicunya meliputi asrama yang padat, serta minimnya ventilasi dan pencahayaan alami yang menciptakan kondisi ideal bagi bakteri untuk berkembang biak.
10: Karena memang warganya banyak, santrinya banyak, harapannya itu mereka tetap terjaga ya kesehatannya. dengan terjaga kesehatannya menjadi lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih produktif dalam menerima ilmu di pondok gitu kan ya, sehingga mereka bisa berkompetisi dan produktif gitu kan.
9: Agus menyebutkan bahwa sejumlah penyakit kerap ditemukan di kalangan santri, seperti kudis menjadi keluhan yang sangat umum, hingga sering dianggap sebagai hal wajar bagi santri baru. Pemkab Sampang juga berkomitmen mengubah stigma bahwa penyakit gatal-gatal adalah hal yang lazim di pondok pesantren.

0: IPSI Sumeneb menggelar kejuaraan pencak silat Piala Bergilir ke-3 tahun 2026 yang diikuti oleh 251 atlet dari 11 perguruan silat sebagai ajang penjaringan atlet menuju Porprov Jawa Timur 2027. Familia melaporkan.
1: Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Kabupaten Sumeneb resmi menggelar kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ke-3 tahun 2026. Kompetisi yang berlangsung di Gor Indoor Ayani Sumeneb ini diikuti oleh 251 atlet dari 11 perguruan silat setempat. Ketua IPSI Sumeneb Santoso menjelaskan bahwa kejuaraan ini merupakan langkah strategis untuk menjaring potensi atlet secara berjenjang, terutama untuk proyeksi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Kategori yang diperlombakan meliputi kelas usia dini, pra-remaja, remaja, hingga dewasa. Santoso menambahkan para juara dalam ajang ini tidak hanya sekadar dikirim untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi, akan tetapi juga mendapatkan pembinaan rutin dan digembleng langsung oleh pelatih IPSI Sumeneb. Dirinya juga berharap seluruh perguruan silat di Sumeneb dapat terus bersinergi dan menjaga kekompakan.
2: Potensi atlet yang untuk jenjang, yang berjenjang, yang terutama dipersiapkan untuk Porprov yang akan datang ini. Ini atlet ini dari usia dini, ini adalah suatu potensi yang sangat besar untuk kita mempunyai aset di IPSI Kabupaten.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Porapar Sumeneb Faruk Hanafi menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kompetisi tersebut. Pihaknya optimis ajang ini mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang dapat mengharumkan nama daerah di kancah nasional.
3: Sangat optimis, ini hari ini ada sekitar kurang lebih 250-an atlet yang berkompetisi dan saya yakin di antara 250-an ini pasti akan muncul atlet-atlet yang saya yakin dari Sumeneb. Seperti kemarin itu kita sudah punya atlet, salah satu atlet yang sudah nasional, cewek, teman Kedra kemarin. Saya yakin hari ini kita bisa melahirkan itu lagi. Jadi Pemkab sangat optimis dengan kejuaraan ini untuk mendukung bagaimana menjaring atlet sejak dini.
1: Sebanyak 11 perguruan yang berpartisipasi dalam kejuaraan ini meliputi Walet Hitam, Persinas Asad, IKA SPI Kerasakti, Perisai Putih, Pagar Nusa, Nur Haryas, Perisai Diri, Perisai Putih Nusantara, Tapak Suci, Pepsi Gajah, dan PSHT.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo, 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: 101.
1: Selamat pagi pendengar dan selamat memulai aktivitas ya. Semoga hari ini menjadi kesempatan baru untuk melangkah lebih baik dari kemarin. Jangan pernah takut menghadapi tantangan karena setiap usaha pasti akan menemukan hasilnya. Tetap semangat ya pendengar, meski keadaan memang tidak selalu mudah. Percayalah, orang yang terus bertahan dan berusaha akan menemukan jalan terbaik pada waktunya.

0: satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Sumenep pagi ini.
2: Pendengar Sumenep pagi ini akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca dan juga info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Nah, perakiraan cuaca khusus Kabupaten Sumenep ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo bersama observer di Bio. Perakiraan cuaca hari

Kategori sedang berkisar antara 1 hingga 1,3 meter. Waspadai potensi tinggi gelombang berpeluang menjadi 1,25 hingga 2,5 meter pada perairan Kepulauan Kangean bagian utara dan timur. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radibio Triastio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: saya punya 5 pasien perdarahan dan yang hidup cuma satu. Di sini masih banyak perdarahan intrakranial karena dipijat. Jadi masih banyak sekali ya. Kemarin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya punya 5 pasien perdarahan di otak. Intrakranial itu di otak, berada di otak dan gara-gara dipijat gitu ya. Dan yang hidup cuma satu gitu. Karena kita harus kejar-kejaran dengan ini, transfusi. Dan jika perdarahannya level tertentu, kita harus lakukan evakuasi dengan cara dioperasi.
1: Pro 1, Kanal

Perakiran cuaca untuk 3 kabupaten lain, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, segera saya hadirkan yang kami kutip dari BMKG Jawa Timur. Untuk Pamekasan, hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 65 sampai dengan 89%. Sementara untuk Sampang, hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 63 sampai 94%. Terakhir untuk Bangkalan juga diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 64 sampai dengan 94%.

0: 101.
1: Mendengar informasi update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya, saya awali dari harga beras jenis premium untuk hari ini per kilogram Rp15.400, beras medium Rp13.200 per kilogram ya. Untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp21.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, kemudian minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang per kilogram Rp130.000, kemudian daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk harga telur ayam ras hari ini Rp25.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Untuk harga kedelai Rp16.000 per kilogram. Kemudian cabai merah besar Rp32.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp37.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah Rp40.000 per kilogram dan bawang putih Rp36.000 per kilogram. Untuk kacang hijau per kilogram Rp22.000, kacang tanah Rp34.000, dan ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Sementara untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp15.000 per kilogram, tomat merah Rp12.000 per kilogram, kemudian wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp20.000 per kilogram. Pendengar, selanjutnya kami segera bergabung dengan Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
5: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
6: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
7: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.